0: Pawar Tenggel pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berangsur-angsur kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan berhasil dipadamkan. Pantauan di kawasan Bukit Cinta maupun Pakis Bincil, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari pada hari Kamis 13 Agustus 2026 siang, kepulan asap pekat yang sebelumnya membumbung tinggi dari titik kawasan Seruni Point hingga Resort Pananjakan sejak Selasa kemarin kini sudah tidak lagi terlihat. Dan dalam hal ini helikopter dari BPBD Jati maupun PNPB yang wirawiri memutari area Bromo kini sudah mengurangi intensitas penyiramannya lewat udara. Namun untuk pemadaman manual tetap dilakukan di titik kobaran api yang relatif kecil supaya tidak semakin membesar atau merembet ke wisata vital seperti penanjakan Tosari. Dalam hal ini, Dandim 0809 Pasuruan Letkol Infantri mengaku sudah 4 hari intens melaksanakan pengecekan pasukan dan ikut turun ke lapangan, di mana memadamkan api dengan menggunakan mobil tangki air maupun damkar milik pemerintah Kabupaten Pasuruan. Keberhasilan penanganan cepat ini tak lepas dari respon masif tim gabungan, baik itu melalui operasi darat maupun udara alias waterbombing. Kata Dandim, meskipun api utama dan asap telah berhasil dipadamkan, tim gabungan tidak lantas menarik diri dari lapangan. Personel hingga kini masih disiagakan di berbagai titik rawan untuk melakukan proses pembasahan sekaligus pemantauan. Langkah ini pun diambil guna memastikan tidak ada lagi bara api tersembunyi yang berpotensi memicu kebakaran susulan secara tiba-tiba. Demikian Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 8.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
5: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Pas Gangsel 3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng. Pripun kabare dinten niki mandher mugi senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan selalu ya. Dan sekarang barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menyapa panjenengan sedaya di pagi hari ini ten program Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Monggo bagi panjenengan sembadi sarapan badhe ngopi monggo mampir ten mriki soalé masakane niki lho pun mateng ya. Niki pawane wis kebul-kebul, tandane masakane pun mateng, anget-anget enak niki dibuat sarapan. Apa maneh mengke nggih saged request lagu tembang Jawa campur sari sing bakal menemani panjenengan sedaya di pagi hari ini. Monggo kula tunggu gabungane ten telepon nggih di 0341 4004504, ugi ten WA di 081555 6910 53. Dan sekarang kita sapa dulu penelpon pertama kita di pagi hari ini, ada Pak Widi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya panjenengan pripun kabari?
1: Alhamdulillah
0: mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan nggih.
1: Amin. Nggih. Mbak Yaya juga gitu.
0: Amin ya rabbal alamin. Bu Widi nggih sehat nggih, Pak?
1: Alhamdulillah nggih, teng wingking kula.
0: Oh, nggih leres. Salam Bu Widi. Lama tidak berjumpa. Niki njenengan badhe request lagu napa, Pak Widi dan Bu Widi?
1: Dolanan geni mawon, Pak.
0: Dolanan geni? Nggih. Nggih, leres. Salami kagem sinten?
1: Salami dateng Pak Bambang, Pak Sariki, Mama Dika, Bu Panda, Bu Titi, Kang Gerandong, Mas Paris, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, pun kagem sedaya mawon pun, Pak, nggih. Dateng Mbak Yaya.
0: Sedaya kemawon.
1: Kesehatan, kang rezeki. Yang barokah ya, Mbak.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan bagi panjenengan sedaya sembade gabungan di pagi hari ini, kula tunggu sampai mungkin rapat jam 10 nggih, monggo gabungan sageten WA di 0815556910153, ugi ten telepon di 0341404504. Dan saniki wonten tembangi dolanan geni yang sudah di request kali Pak Widi nggih, sugeng mirengaken.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Warung Gaul, warung paling gaul Malang Raya. Monggo kagem panjenengan sebade mampir buat sarapan, buat ngopi bareng di pagi hari ini. Warungnya tak buka uombo, jadi panjenengan gak usah sungkan lek badhe gabungan nggih. Monggo panjenengan pengen sarapan apa niki, menune lengkap dan tasik kuatah nggih. Kalau tunggu sampai mengke merapat jam 10 siang, jadi pagi panjenengan yang mau gabungan monggo sageten telepon di 0341 404504, ugi ten WA di 081555 6910 53. Dan sekarang ada yang bergabung via telepon, ada Bunda Riyatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senengi.
1: Nomor berapa?
0: Nomor 2 Bunda Riyatin.
1: Nomor 1 tadi siapa?
0: Pak Widi.
1: Pak Widi,
0: emas. Oh, dapat emas 74 kg.
1: Emas 74 gram.
0: Kilogram lo ya, bukan gram ya.
1: Nomor 2 dapat apa saya?
0: Ya dapat lagu wae wis lek Bunda Riyati. Sama doa.
1: Lagunya apa ya, Nay? Yang diputer apa? Akan diputer itu.
0: Yang akan diputer niki wonten Loro Ati, wonten Orang Jaluk Janji.
1: Orang jaluk janji muluk santai-santai aja.
0: Cukupan leres. Siap. Pari aneh Bunda Riyatin.
1: Pari aneh ditarik.
0: Ditarik toh.
1: Pari aneh untuk Mbak Yaya. Melaku-melaku nang bandulan.
0: Cakep.
1: Mari berdoa semua. Karena Indonesia sudah merdeka.
0: Mantap. Indonesia sudah merdeka. Ya, sebentar lagi kita semuanya merayakan hari kemerdekaan, merayakan Republik Indonesia.
1: Merdeka Mbak Yaya.
0: Merdeka Bunda Riyatin. Lah niki lho ya, untuk apa merayakan kemerdekaan Indonesia? Tan kampung yang jenengan niku lho. Ya apa? Saiki acarane apa wae?
1: Tengirikiku lomba bekelan. Kan saya ngerti bekelan, ngerti ya saya. Lomba bekelan, lomba topi, lomba makan kerupuk, skala kabeh Bunda Riyatin gak iso.
0: Ya apa iki kok kalah kabeh iki?
1: Tahun dhisik kok menang.
0: Loh, tahun iki kalah kabeh.
1: Tahun iki kalah kabeh.
0: Loh, alah cek emane Bunda Riyatin ya.
1: Iya, betul menopo.
0: Ya
1: sing penting merayakan. Indonesia seperti merdeka selama-lamanya, supaya merdeka selamanya harus semuanya harus ikut lomba-lomba ikut. Dan ini tanggal 23 ada jalan sehat senengnya.
0: Waduh, di Bandulan ada jalan sehat.
1: Iya, tanggal 23 itu ruame di sini.
0: Waduh, dari mantap.
1: Wong macak sing lucu-lucu, wong kowe ngunyu-ngunyu kabeh jenengan. Menggembirakan orang ngono pinter
0: iku. Nggih, betul.
1: Aku teh macak anu.
0: Macak napa?
1: Mari ngono tak kayak kembang mawar. Terus aku mata apa ya, mata ibu selendang selendang batik. Terus aku mata kemeja ini.
0: Tuh
1: aku jangan lupa ya, baju putih kudungnya merah ngono.
0: Pokoknya yang lucu ya, yang lucu gitu ya.
1: Iya, pokoknya yang lucu-lucu gitu. Apa dasaran apa ya, apa ngono ambek lari-lari joget-joget embong-embong.
0: Boleh. Ditunggu nanti fotone ya Bunda Riyatin ya. Pokoknya nanti difoto dikirim ke Pro4 ya. Kan betul. Penasaran nih, pengen tahu gitu loh nanti penampilannya Bunda Riyatin itu kayak gimana.
1: Nanti saya kirim ya yang lomba topi itu Bunda Riyatin. Baju lorek-lorek, lucu sekali.
0: Aduh, pakai lorek-lorek.
1: Iya, nanti saya kirim baju lorek itu.
0: Siap saya Bunda Riyatin. Siap.
1: Nanti lagunya tadi lagu apa?
0: Orang jaluk janji muluk.
1: Kulo paringaken dateng Bu Marlena. Bu Sumiaton, ayo tak anteni.
0: Monggo Bu Sumiaton.
1: Bu Sigati.
0: Bu Sigati. Tapo
1: nyang gaya. Ayo cepetan. Radione diputer digedekno.
0: Lah niku.
1: Bu Sri Ponco. Bu Sri Yana. Bu Sri Purnomo. Bu Sri Utami. Bu Sri Utami. Wong lawas niku. Sergak. Ayo nyambung gawe dhisik. On air dhisik.
0: Ayo monggo.
1: Ayo Bu Pandan. Bu Pandan Sregep lho.
0: Bu Pandan.
1: Pak Widimat, Pak Widimat Sesun lho kalau mau sampun mengudara. Heeh. Wis moyo ayo penyiar idola aku iku diwehi parian sing apik ngono lho.
0: Monggo Pak Iswoyo. Tak tunggu pokoke ya.
1: Paris. Ayo Paris iki lho idolae. Baris karo idolae Bu Riatin. Ayo cepetan. Pak Fitri. Ada Pak Jono. Heru lo ande.
0: Heru ande. Bumi
1: Tegok Utara. Bu Titi, ayo Bu Titi wakil santeni. Bu Yatemi. Bu Deno. Bu Supatmi. Bu Ningsi. Mama Atik, Mama Rian, Mama Dika. Bu Leha. Bu Nawang Wulan gak pernah hadir atau apa. Bu Nawang Wulan.
0: Semoga sehat selalu.
1: Ayo, Bu Nirati nomor 2. Senengi.
0: Senengi, wakil senengi.
1: Pak Grandong, Bunda Ate nomor 2. Pak Suranto, gak tahu mak hadir ya. Pak Suranto repot lah, melok lomba-lomba. Ayo Pak Suranto, Bunda Ate nomor 2 lho. Amoy di Taiwan, ada itu Bu Sri Burton itu di Amerika. Mas Arii, Mas Adewo, Pak Bambang. Banyak yang di Kalimantan, di Jember, di Surabaya, di Jakarta.
0: Iya.
1: Semuanya di Kalimantan semuanya ya. Bu Ratin sudah hadir loh nomor 2. Senengi. Matur nuwun Mbak Yaya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Doa terbaik untuk Bunda Riatin dan keluarga nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wonten Ibu Ayu Wardani sugeng enjang Mbak Yaya niki saking Junrejo. Halo Ibu Ayu Wardani, salam nggih kagem keluarga ten Junrejo, pripun kabare? Badhe nyuwun tembang Salah Tresno saking Arya Galih. Baiklah, siap ditunggu lagunipun nggih. Matur suwun. Kemudian kita sapa lagi niki wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Warung gaul.
0: Warung gaul. Ibu Sri Purnomo, Bu Guru, pripun kabare?
2: Kabaripun sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Tidak kurang suatu apapun.
0: Alhamdulillah wasyukurillah.
2: Selalu
0: ya. Nikmat sehat yang harus kita syukuri niki. Leres. Niki jenengan badhe request lagu napa?
2: Kula nyuwun lagu Loro Branti.
0: Loro Branti. Kula carikan dulu Loro Branti. Loro Branti nggih.
2: Inggih.
0: Kedap nggih niki kok mboten enten niki lagune. Kedap-kedap tak carikan dulu. Loro Branti penyanyine sinten, Bu?
2: Kula mboten napal.
0: Oh, mboten napal nggih, mboten napa-napa lek ngono wis. Salami kagem sinten?
2: Salami pun kagem Buriaden Kolowau, Bu Pandan, Bu Sumiatun, Bu Widi sekalian, Bu Widi Utami, Pak Bambang sekalian, Pak Eko, Pak Brado, Lajeng Mas Panti, Pak Sismoyo, lan sedoyo kemawon,
0: sugeng
2: injing, sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Yaya, monggo kita pada hari ini berdoa karena diberi kesehatan, kesabaran, ketabahan, dan kemudahan dalam segala hal.
0: Siap. Ampun. Ya kita harus selalu bersyukur nggih. Siap. Matur suwun sudah selalu mengingatkan nggih Bu Guru nggih. Bu Guru lah yang namanya guru itu selamanya guru loh Bu, nggak ada yang namanya mantan guru ya, sekali menjadi guru tetap menjadi guru. Siap, sami-sami. Matur suwun sanget
2: nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wonten Ibu Sri Purnomo, ternyata niki wonten lagune Loro Branti saka Ajeng Febria. Dan kagem panjenengan kula tunggu sampai mengke merapat jam 10 siang nggih, dan sakniki langsung wae kita mirengaken bareng lagu-lagu Jawa campur sari yang sudah kami hadirkan untuk panjenengan. Niki wonten ora njaluk janji kemudian dilanjutke kali salam Trisno nggih sugeng mirengaken.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: 8 waktu Indonesia Barat. Mendengar janji Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setia Pambudi Soekarno bersama dengan Dirintelkam Polda Jatim, Kombes Pol Bondan Wicaksono untuk mempertemukan Aremania dan Bonek demi membangun perdamaian antar supporter telah direalisasikan. Adapun Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono memberikan fasilitas silaturahmi dan dialog dua kelompok supporter terbesar di Jawa Timur di tengah upaya menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif pasca kericuhan perayaan hari ulang tahun Aremania di Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Forum ini diikuti oleh 25 perwakilan Bonek dan 30 perwakilan Aremania di salah satu rumah makan di Pandaan pada Rabu malam 12 Agustus 2026, di mana pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa penanganan diarahkan kepada individu yang melakukan pelanggaran, bahkan kepada kelompok supporter secara keseluruhan. Sementara itu, pertemuan ini menjadi ruang komunikasi langsung untuk membangun kesepahaman dan meredam potensi konflik, sekaligus mendorong kedua kelompok meninggalkan permusuhan yang selama ini membayangi rivalitas sepak bola Jawa Timur. Langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut pernyataan Kombes Pol Dahang di hadapan wartawan dan awak media pada Selasa 11 Agustus 2026 bertepatan dengan momentum hari ulang tahun Arema, di mana saat itu Danang menyampaikan komitmennya untuk mempertemukan Aremania dan Bonek sebagai bagian dari upaya menciptakan hubungan antar supporter yang lebih damai dan dewasa. Demikian Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 09.00.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita perlu tahu. Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di

sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

Masih di warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya, bareng kali Mbak Yaya sembah kali menemani panjenengan di pagi hari ini nggih. Dan saat niki kula badhe menyapa sedaya pamireng yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Mas Faris, aduh-aduh warga paling ganteng ten Batu Raya. Warung gaul, sugeng enjing Mbak Yaya, sugeng enjing Mas Faris. Niki Mas Faris wonten Batu badhe nyuwun lagune Selen Gendang Biru sing versine era Syakira lho, kok gak versine Mbak Yaya ae. Mbak Yaya lho yo iso lho niki nyanyi Selendang Biru yo, tanyanyekno tapi pokoknya radione gak oleh dimateni yo. Radione harus nyala terus ketika Mbak Yaya bernyanyi ngeten niku. Kemudian niki ordere gompok order sego empok nggih wonten Mbak Yaya wonten nggih 12 bungkus kali dadar jagung rodok kata ya siap tak gorengno iki sing anget-anget. Kemudian iki salami kagem Mbak Tejo, Mas Ari, Mas Sarga, Mas Bagas, Mas Ian, Mas Ruli, Mas Taufik, aku ngiswoyo Pak Grandong, Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, kagem Mbak Yaya sugeng makaryo mawon nggih mengke jek dibayaraken kali Akung Iswoyo. Oh siap mengke lek Akung Iswoyo gabungan tak tagihno. Ya wis ditunggu mawon nggih lagune Selendang Biru saka era Syakira. Dan kagem panjenengan sembah digabungan request lagu tembang Jawa ten enjing iki monggo kula tunggu nggih saged ten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 081 555 69 10 53. Wis pokoknya kalau tunggu nggih monggo jenengan iki telasaken masakane Bu Demi ten warung gaul di pagi hari ini soalnya tasik kuat ta. Monggo dilarisi, monggo sarapan bareng ten mriki bareng kali kula ten warung gaul sampai mungkin merapa jam 10. Dan saat niki langsung wae kita mirengaken lagune niki wonten lagune sing di request kali Mas Faris wonten era Syakira Selendang.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola voli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: aku orang ada dua.
1: Terus iki piye?
0: Bolas. Aku kudu ngomong.
1: Ya, apa-apa.
0: Wes, aku mau tenang. Aku tak lungo sih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, masih barengan sama saya Mbak Yaya tentunya dalam program Warung Gaul ya. Dimana di jam 9 kali ini mungkin berbeda dengan yang tadi pagi, karena di jam 9 kali ini kita kedatangan seorang narasumber ya, yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi dan tentunya punya sebuah perjalanan menarik untuk kita ulas ya pada pagi hari ini. Dan pada hari ini kita kedatangan seorang top 4 kakang cilik kota Malang. Mungkin pendengar taunya selama ini kayak kakang Mbak Yu itu orang-orang dewasa, atau mungkin orang beranjak dewasa gitu ya. Tapi ternyata ada juga ini ya, kakang cilik kota Malang. Dan kita kedatangan Raymond Kombaitan selaku top 4 kakang cilik kota Malang. Halo Raymond,
1: ya, gimana halo kabarnya? Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Oke, aku tuh waktu pertama kali lihat flyernya gitu ya, aku tuh seneng banget. Karena kayak wow, lagi-lagi aku bisa ngobrol sama seseorang yang luar biasa, apalagi di usia yang sangat belia ya, masih muda banget, tapi ternyata sudah punya prestasi yang sangat membanggakan kayak gitu. Aku berpikirkan dulu waktu aku muda ngapain aja ya. Kok gak pernah tuh jadi apa juara kayak gini. Nah ini ada Raymond Kombaitan ya, yang berhasil masuk menjadi top 4 kakang cilik kota Malang kayak gitu. Ini hari Jumat lagi libur kah apa gimana?
1: Enggak sih, ada acara di sekolah kayak lomba-lomba gitu.
0: Oh, mumpung lagi lomba-lomba jadi bisa menyempatkan untuk kesini gitu ya. Oke, thank you ya Raymond ya. Di tengah jadwal sibuknya menyempatkan waktu buat ke RRI Malang tentunya untuk berbagi cerita inspiratif ya, cerita yang menarik juga untuk pendengar setiap perempat RRI Malang seperti itu. Dan tentunya ini sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi ya Raymond, tak kenal maka tak sayang, mungkin bisa nih memperkenalkan diri dulu kepada pendengar setiap perempat RRI Malang, siapakah sosok Raymond itu?
1: Ya, perkenalkan, nama saya Raymond Kombaitan, biasanya dipanggil Raymond. Umur saya berusia 13 tahun dan hobi saya bermain basket dan mengikuti sebuah banyak organisasi. Terima kasih.
0: Oke, di usia yang masih 13 tahun ya, ternyata sudah sibuk juga ya, banyak mengikuti organisasi gitu. Nah ini sebagai apa ya kesibukannya selain menjadi kakang cilik kota Malang, apa aja nih Raymond kalau boleh tahu?
1: Ya juga sering banyak ikut lomba, kayak lomba matematika, lomba fashion dan ya lumayan banyak lagi.
0: Oke, baik. Biasanya kan kalau anak usia apa ya, masih anak-anak gitu ya, apalagi ini anak laki nih, kadang mikirnya kan pergi sama temen atau main gitu. Nah ternyata Raymond memilih jalan yang berbeda gitu ya. Lebih memilih jalan yang mungkin produktif kayak gitu kan, menjadi sebuah ikonnya kota Malang, kemudian mengikuti berbagai perlombaan kayak gitu. Ini sebenarnya tuh pilihan Raymond sendiri kah, atau mungkin anjuran dari orang sekitar atau gimana?
1: Ya sebenarnya pilihanku sendiri sih, soalnya buat masa depanku juga gitu.
0: Oke. Tapi jarang banget loh apa ya ada anak yang berpikir seperti kamu gitu. Apa nih yang membuat Raymond berpikir kayak masa depan aku tuh lebih penting daripada aku main-main di usiaku yang sekarang gitu?
1: Ya karena kalau misalkan kita bisa sukses dari sekarang, di masa depan pun kita juga bakalan mudah untuk melakukan yang kita mau. Misal mau jadi apa itu bisa kita mulai dari sekarang gitu.
0: Oke, jadi hitung-hitung tuh kayak apa ya, menyiapkan bekal gitu ya?
1: Iya, kayak latihan dulu gitu.
0: Latihan dulu, oke, baik. Nah ini kalau boleh tahu, dulu Raymond waktu awal banget nih ya ikut kompetisi kakang kota Malang ya, kakang cilik kakang gitu cilik, ini taunya dari mana informasi ini?
1: Ya kebetulan dulu di sekolah saya ada kayak seminar gitu tentang apa itu kakang bayu cilik ya. Mulai dari situ saya tertarik untuk ikut.
0: Oh, emang dari sekolah juga?
1: Iya, ada.
0: Sekolah di mana kalau boleh tahu dulu dulu SD-nya?
1: Di National Leader School yang di sebelahnya My Little Island School.
0: Oke, National Leader School ya. Itu berarti kayak teman-temannya udah pernah ikutan juga apa gimana? Sehingga kayak Raymond melihat kayak boleh nih aku ikutan juga gitu atau gimana?
1: Ada sih beberapa yang ikut.
0: Ada beberapa yang ikut dan kebetulan Raymond juga tertarik ya. apa nih yang bikin kamu tertarik untuk mengikuti Kakang Cilik Kota Malang waktu itu?
1: Ya kelihatannya sih seru, asik, habis itu juga kayaknya bisa memperkenalkan kebudayaan Malang lebih jauh lagi.
0: Oh, kamu suka budaya juga?
1: Ya, lumayan suka.
0: Oke, apa nih kebudayaan apa nih yang kamu suka dari Malang sehingga kamu pengen apa ya, kamu jadikan sebuah motivasi gitu untuk mengikuti Kakang Cilik Kota Malang?
1: Ya, seperti batiknya, tariannya, dan kulinernya.
0: Oke, ya sama halnya kayak batik yang kamu pakai ya, di hari ini ya. Ada corak topeng Malangnya nih. Oke, baik. Jadi ketika duduk di bangku kelas 6 ya ikutnya
1: kelas 5 ikutnya.
0: Oh, kelas 5. Itu baru mulai banget ya pendaftaran ya. Tapi sebelumnya Raymond ada ini, pernah daftar juga enggak di kompetisi kayak gini?
1: Sebelumnya belum pernah sih, ini kayak pertama kali.
0: Pertama kali?
1: Iya, pertama
0: dan
1: kali.
0: Langsung menjadi top 4?
1: Iya.
0: Wah, keren banget. Dulu tuh Raymond waktu apa ya, ini kan pertama kali ya berarti ya.
1: Iya.
0: Itu
1: iya.
0: Respon orang tua kayak gimana ketika kamu minta izin gitu ya ke orang tua untuk mengikuti kompetisi Kakang Cilik Kota Malang?
1: Pastinya sangat dibolehkan dan sangat suportif untuk mendukung saya bisa mengikuti lomba ini.
0: Oke, sangat mendukung ya.
1: Iya.
0: Gak ada larangan sedikit pun ya.
1: Nggak
0: waktu
1: ada.
0: Itu ya. Oke, baiklah. Dan kemudian apa ya, waktu itu kan orang tua udah langsung mendukung ya. Tapi apa nih bentuk dukungan yang orang tua berikan kepada Raymond untuk dapat mengikuti Kakang Cilik ini?
1: Ya, seperti mengajarkan saya beberapa kebudayaan tentang Malang dan mengajarkan saya tentang public speaking.
0: Oke, baik. Awal mulanya tuh Raymond ada kayak kesulitan gitu gak sih? Karena kan ini baru pertama kali ya. Dan mungkin ini juga Raymond baru tahu nih, kayak oh ternyata ketika mengikuti Kakang Cilik tuh prosesnya kayak gini gitu. Ada gak sih kayak semacam apa ya, culture shock gitu? Atau mungkin kayak Raymond agak shock dikit ya ke bahasanya anak sekarang sama oh ternyata kompetisinya kayak gini ya gitu. Pernah gak sih kayak ada perasaan kayak gitu?
1: Ada sih, dulu tuh sempat kayak takut buat ngomong di depan karena kan pertama kali ya ngomong di depan umum gitu.
0: Oke, lalu apa nih yang Raymond lakukan waktu itu? Karena kan gak mungkin ya Raymond mengikuti rasa takut itu. Pastinya kan dilawan ya. Tapi sebagai seorang anak, apa yang waktu itu kamu lakukan?
1: Ya, saya hanya mengikuti orang tua saya. Mereka mengatakan ayo semangat gitu. Ya udah, saya semangat gitu.
0: Oke, berarti orang tua sangat ini ya, berperan ya untuk mendukung kamu sehingga kamu ada di titik yang sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, keren banget. Oke, kita ajak Raymond flashback dulu ya. Ketika duduk di kelas 5 SD waktu itu. Itu waktu Raymond memutuskan untuk ikut Kakang Cilik Kota Malang. Itu Raymond lagi sibuk-sibuk apa nih waktu kelas 5 dulu? Apakah juga lagi ikut kegiatan lain atau gimana?
1: Dulu sih memang fokusnya mau Kakang Mbak Yu. Tapi ya di sekolah ada banyak ujian gitu. Jadi ya harus bagi waktu.
0: Oke, baik. Jadi maunya fokus ke Kakang Ciliknya, tapi ternyata juga bareng sama momentum ujian ya.
1: Iya.
0: Itu gimana cara Raymond untuk bagi waktunya?
1: Ya, sebenarnya saya setiap hari itu ada waktu buat belajar untuk di sekolah dan tentang Kakang Bayu. Kayak misalkan 2 jam belajar tentang sekolah, 2 jam tentang public speaking gitu.
0: Oh, ini berarti waktu udah pulang sekolah?
1: Iya.
0: Oke, tapi kan sekolah zaman sekarang itu kan pulangnya sore ya?
1: Iya.
0: Iya gak sih, kayak full day gitu kan?
1: Iya, iya.
0: Kalau Raymond sendiri pulangnya jam berapa dulu sekolahnya?
1: Dulu jam 2:30.
0: 2:30 ya?
1: Iya.
0: Sampai rumah paling enggak jam 3 atau 3:30 gitu
1: jam
0: kan
1: 3,
0: ya?
1: Iya.
0: Barulah setelah itu langsung belajar kah? Atau mungkin mid time dulu? Atau mungkin apa, menikmati waktu sejenak dulu?
1: Kalau aku sih biasanya mandi, habis itu langsung belajar. Misalkan 1 jam, habis itu istirahat bentar, langsung belajar lagi. Lalu makan malam, ya udah lanjut belajar sampai jam 8, habis itu tidur.
0: Oke, emang disiplin waktunya mesti ketat ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Itu tiap hari begitu terus? Kayak pulang sekolah, mandi, makan, belajar, kemudian rehat bentar, makan malam, belajar, baru tidur gitu atau gimana?
1: Iya sih, kayak gitu. Tapi kalau biasanya besoknya ada ujian ya, disempatkan waktu lebih lama buat belajar di sekolah, tentang sekolah gitu.
0: Oke, baik. Yang awalnya tidurnya jam 8 jadi lebih lama gitu ya. Lebih telat nih.
1: Iya,
0: kayak tidurnya
1: jam 9 gitu.
0: Oke, demi belajar ya. Karena mau gak mau kamu mesti bagi waktu sebisa mungkin gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Itu rutinitas kamu tiap hari berarti.
1: Iya.
0: Pernah gak sih kamu merasa kayak bosan gitu tiap hari rutinitasnya gini-gini gitu, kayak butuh healing lah ya, pasti, sekali-sekali gitu.
1: Ya, pastinya pernah sih, tapi ya saya tetap berusaha buat, soalnya saya ingin menang gitu ya kan. Jadi ya saya belajar terus.
0: Oke, karena kamu punya ambisi yang sangat besar ya, untuk menang ya. Jadi kamu lawan tuh semua rasa kayak pengen mager-mageran, pengen main sama teman, tuh kamu lawan semua ya berarti ya. Oke, nah ini gimana caranya? Maksud aku adalah di usia kayak kamu itu kan kadang lebih condong ke main gitu kan, atau mungkin main gadget ya kan, atau main sama teman, atau mungkin lebih fokus ke hobi kayak ke olahraga misalnya gitu. Nah di sini kan Raymond lebih fokus dalam membangun bekal untuk masa depan ya, dengan cara belajar, belajar di sekolah dan juga belajar di luar sekolah, termasuk untuk mengikuti kompetisi Kakang Cilik Kota Malang ini gitu kan. Nah ini gimana cara kamu untuk fokus terhadap itu semuanya dan mengesampingkan apa ya, rasa keinginan kamu untuk mungkin main sama temen atau mungkin ya melakukan hal-hal lainnya gitu.
1: Iya, kalau aku sih biasanya kalau soal main atau mau hobi gitu, biasanya sih ya di hari Sabtu atau Minggu gitu.
0: Oh, berarti tetap ada waktu tersendiri gitu ya, enggak yang tiap hari belajar gitu kan?
1: Enggak.
0: Oke. Aku kira tuh kayak Sabtu Minggu juga belajar gitu.
1: Enggak.
0: Oke, jadi Sabtu Minggu masih ada waktu untuk ya healing tipis-tipis gitu ya, family time gitu ya. Oke. Tapi rasanya gini ya, karena kan kamu 5 hari udah full day banget ya, dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi dengan rutinitas yang sama gitu. Pernah gak sih kamu kayak mengeluh ke orang tua kamu, Raymond?
1: Ya pernah sih, tapi orang tua saya tetap mendukung ya. Kalau kamu capek istirahat aja, tapi saya tetap pengen belajar, soalnya ya saya pengen menang gitu loh.
0: Oke, baik, jadi capek itu wajar, tapi tetap ingat sama tujuan utama gitu ya. Kalau boleh tahu, kenapa sih Raymond kok pengen banget untuk menang gitu? Apakah ada suatu hal atau mungkin ada program dari Raymond yang pengen kamu jalankan dengan baik setelah menang atau gimana?
1: Ya soalnya sih saya terutama pengen menggambanggakan orang tua, dan juga saya pengen memperkenalkan lebih jauh ya tentang kebudayaan Malang gitu.
0: Baik, jadi motivasi terbesarnya adalah orang tua dan juga ambisi kamu untuk bekal di masa depan nanti gitu ya. Oke, baiklah. Nah kemudian ini kan untuk seleksi Kakang Cilik Kota Malang kan juga bukanlah merupakan seleksi yang biasa aja ya, tapi ini kayak sekota Malang
1: besar,
0: gitu ya, cukup besar, betul. Dan yang ikut juga tentunya

0: percaya diri lah gitu.
1: Oke, baik, tetap percaya diri dan fokus terhadap tujuan ya. Walaupun memang di sekitar kamu banyak juga anak-anak hebat, tapi kamu tetap percaya pada kemampuan kamu gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Oke, luar biasa. Nah, kemudian ini boleh diceritain gak sih kayak dulu waktu mengikuti kompetisi Kakang Cilik Kota Malang tuh prosesnya kayak gimana aja gitu kalau boleh tahu? Dari awal pendaftaran sampai kamu dinyatakan menjadi top 4 Kakang Cilik Kota Malang.
0: Oke, okay. Jadi dulu di Disporapar itu ada kayak seleksi gitu ya, kayak ada tes tulis, tes buat public speaking tentang kebudayaan Malang. Nah, ya sampai situ alhamdulillah saya bisa sampai semifinal. Nah, di semifinal itu saya juga berusaha sampai bisa sampai masuk final gitu ya. Nah, habis itu di final itu ya saya berusaha lagi tentang lebih giat lagi belajar. Nah, ya udah sampai situ saya ikut di lomba-lombanya itu. Dan ya termasuk top 4 gitu.
1: Oke, okay, ya. Baik. Ini kalau Kakang Mbak Yu yang apa? Yang gede ya, maksudnya yang buat dewasa itu kan kadang mereka juga membawakan sebuah program gitu kan, ketika mendaftar sebagai calon Kakang atau calon Mbak Yu Kota Malang gitu. Kalau untuk Kakang Cilik itu apakah juga harus ada program tertentu yang dibawakan, Riman?
0: Tentunya ada sih, nanti bakal ditanyain gitu tentang kalau misalkan kamu menang gitu, program apa yang bakal kamu lakuin gitu.
1: Nah, waktu itu program apa yang Riman tawarkan kepada para juri?
0: Jadi dulu saya akan mengembangkan lebih jauh lagi tentang kebudayaan Malang. Jadi kayak dibuat tempat khusus buat wisata untuk mengenal sejarah Kota Malang, kayak begitu.
1: Oke, tempat khusus untuk mengenal sejarah
0: Kota Malang.
1: Sejarah Kota Malang ya.
0: Iya.
1: Oke, dan menurut Raymond sendiri apa nih yang membuat program tersebut menarik gitu untuk kamu tawarkan?
0: Ya, karena pastinya fun juga dan orang lain tuh bisa belajar kan, nggak banyak orang tahu ya tentang sejarah Kota Malang ini.
1: Jadi dibuatkan suatu tempat khusus gitu kan?
0: Ya kayak.
1: Ini tempatnya tuh kayak dalam bentuk tempat wisata kah atau mungkin tempat pembelajaran atau gimana?
0: Ya kayak tempat wisata tiga dimensi gitu, jadi bisa pakai kacamata VR gitu.
1: Oke, baik. Itu idenya dapat dari mana kalau boleh tahu?
0: Ya dulu tuh kayak ada kayak lihat di YouTube gitu, kayak kayaknya keren ini, boleh nih dicoba gitu.
1: Oke, jadi kamu iseng nonton video di YouTube dan ternyata itu yang menginspirasi kamu gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, bisa gitu ya, nonton YouTube langsung terinspirasi gitu ya. Keren banget. Tapi ketika kamu memutuskan untuk memakai program itu, respon dari orang tua bagaimana waktu itu?
0: Ya pastinya tetap mendukung sih, soalnya ya memang menarik juga gitu.
1: Apalagi juga apa ya, digital banget gitu ya, kan.
0: Gak banyak di Kota Malang.
1: Betul banget. Dan ternyata waktu kamu pertama kali dulu ya ikut Kakang Cilik Kota Malang gitu, ada gak sih hal yang membuat Raymond tuh kayak deg-degan, atau mungkin momen ketika Raymond merasa kayak, wah kayaknya aku gak bisa deh ikut ini gitu. Pernah gak sih ada di masa kayak gitu?
0: Ya pastinya ada sih. Kayak misalkan dulu kan semifinal ada di Matos tuh, itu ditonton banyak banget. Nah yang lain tuh keren-keren banget. Nah kayak aku merasa, waduh kok kayaknya gak bisa gitu ya. Tapi ya alhamdulillah masih bisa, masih finalis gitu.
1: Ternyata kamu lebih dari itu ya.
0: Iya.
1: Dan bisa melaju gitu loh.
0: Iya, iya.
1: Baik. Dan kemudian kalau menurut Raymond sendiri, bagian seleksi mana yang paling menantang sejauh ini?
0: Ya pastinya sih pas yang semifinal di Matos itu ya. Soalnya kan ditonton banyak orang, jadi kayak rada malu gitu ya kan.
1: Oke, baik. Dan kebanyakan orang itu kan kayak merasa demam panggung gitu kan. Bahkan ada yang ketika di panggung langsung kayak gak bisa ngapa-ngapain ya kan. Terus ada yang sampai pingsan gitu-gitu. Ini bagaimana cara Raymond untuk mengantisipasi hal itu supaya gak terjadi? Karena kan tadi Raymond juga sempat nervous gitu ya, ketika melihat di Matos juga banyak orang yang nonton nih.
0: Ya, saya tetap menerapkan prinsip saya itu, kalau kamu bisa, pasti bisa gitu. Jadi saya tetap percaya diri buat pasti bisa gitu.
1: Oke, baik. Emang ini ya, ambisi dan juga percaya diri itu penting banget gak sih kalau menurut Raymond ya, untuk penting bisa melewati semua ini?
0: Ya, sangat penting. Kalau misalkan kamu gak punya ambisi ya, kamu tuh gak bakal percaya diri lagi gitu.
1: Oke, tapi karena ambisi dan tekad yang kuat ya, jadi

0: Raymond berbekal itu dan terbukti nih ya, walaupun pertama kali ikut tapi bisa melaju sampai menjadi top 4 kakang cilik Kota Malang gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ini kalau boleh tahu dulu waktu ini kan seleksinya kan panjang ya. Sedangkan dari Raymond sendiri kan juga harus sekolah gitu. Kalau untuk kakang cilik sendiri tuh ada kayak karantinanya gitu enggak sih apa gimana?
1: Ada. Mm-mm. 2 minggu karantina gitu.
0: Oh.
1: 1 minggu tapi.
0: Mm-mm. Oh, 2 minggu itu selama satu minggu aja.
1: Ya, jadi 4 kali.
0: Oke, jadi nggak mengganggu jadwal sekolah ya?
1: Enggak.
0: Oke, tapi kalau misalkan mengganggu jadwal sekolah, dari pihak sekolah sendiri juga memberikan izin pastinya?
1: Ya, memberikan izin.
0: Oke, orang tua juga nggak masalah ya? Kamu fokus ke kompetisi ini ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Nah, dari Raymond duduk di kelas 5 ya kan, mengikuti awal banget kompetisi kakang cilik Kota Malang sampai pada akhirnya terpilih menjadi top 4 kakang cilik Kota Malang gitu kan. Itu gimana perasaan Raymond waktu itu?
1: Ya, pastinya sangat senang sih, soalnya kan bisa jadi top 4, senang banget gitu lah pasti.
0: Oke. Okay. Rasa senangnya itu sampai gak bisa diungkapkan pakai kata-kata ya.
1: Iya, kayak pertama kali langsung bisa top 4 itu seneng banget.
0: Oke, baik. Respon orang tua waktu itu kayak gimana?
1: Pasti sangat bangga dan seneng sih.
0: Iya, baiklah. Finalnya tuh berarti kalau boleh tahu tahun
1: 2025
0: ya, ketika Remo juga masih di bangku kelas 5
1: kelas
0: ya.
1: 5, iya.
0: Oke, berarti udah jalan hampir 2 tahun ya sampai dengan sekarang ya.
1: Iya, hampir 2 tahun.
0: Oke, baiklah. Nah, kemudian setelah dinyatakan lolos sebagai top 4 kakang cilik Kota Malang, ini kan pastinya ada tugas yang wajib diemban ya sama Raymond ya. Nah, itu mengganggu jadwal sekolah gak sih Raymond?
1: Kadang enggak sih, soalnya kan di hari Sabtu Minggu juga gitu.
0: Oh, baik ya. Jadi emang kegiatannya khusus di hari libur aja gitu ya. Oke, baiklah. Baik, nanti kita akan ulas lebih jauh ya Raymond ya, seperti apakah kegiatan kamu setelah dinyatakan lolos menjadi top 4 kakang cilik Kota Malang. Dan kali ini kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Silakan bergabung, bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 6910 53, bagi Anda yang ingin bertanya langsung ya kepada sosok inspiratif di pagi hari ini, ada Raymond selaku top 4 kakang cilik Kota Malang. Dan nanti kami akan lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, stay tune di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.
0: Iya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: juga. Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Masih bersama dengan saya Mbak Yaya, tentunya bersama dengan sosok inspiratif pada pagi hari ini ada Raymond Kombaitan ya, selaku top 4 Kakang Cilik Kota Malang. Tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas lumayan banyak ya terkait dengan pengalaman Raymond ketika mengikuti kompetisi Kakang Cilik Kota Malang yang ternyata juga bukanlah hal yang mudah ya Raymond ya. Tapi ternyata Raymond berhasil ya keluar menjadi juara, menjadi top 4 Kakang Cilik Kota Malang kayak gitu. Yang tentunya waktu itu perasaannya campur aduk ya Raymond ya.
4: Iya.
3: Oke, okay. Tapi sempat nangis enggak?
4: Ya, enggak
3: nangis
4: sih.
3: Dikit. Oh, enggak. Kirain sempat nangis dikit gitu, terharu. Oke, okay. Waktu itu orang tua juga nonton waktu finalnya?
4: Iya, nonton.
3: Oke, okay. Gimana perasaannya Raymond? Maksudnya adalah kamu keluar menjadi top 4 dan ada orang tua kamu. Jadi impian kamu kan udah secara enggak langsung juga terrealisasi ya.
4: Iya.
3: Impian untuk membanggakan orang tua waktu itu.
4: Ya pastinya senang sih, soalnya kan dilihat orang tua jadinya lebih semangat lagi gitu, ada yang suportif gitu.
3: Oke, baik, ada yang mendukung langsung ya.
4: Iya.
3: Dan kemudian ketika masa kompetisi nih Raymond, ini kan juga banyak nih anak-anak yang ikut ya dari sekolah manapun ya di Kota Malang pasti pada ikut kayak gitu. Nah waktu kompetisi gitu kamu juga ada teman gitu ngasih Raymond kayak dari Kakang Mbak Yu, kamu jadi ada teman baru gitu maksudnya?
4: Ya tentunya banyak sih teman baru. Ya saya juga senang bisa ketemu yang lain gitu, kayak punya teman baru gitu.
3: Oke, baik, dan masih berhubungan baik sampai sekarang?
4: Iya masih.
3: Oke, baiklah. Berarti selain apa ya, ini kan sebenarnya kompetisi ya, tapi di luar itu juga ternyata juga sebagai ajang cari teman baru ya Raymond ya.
4: Seneng asik.
3: Seneng dan asik juga asik, ya ternyata. Oke okay, baik. Nah kemudian Raymond sebagai top 4 Kakang Cilik Kota Malang, ini kan juga pastinya sebagai seorang top 4 ini juga bukanlah hal yang mudah ya, karena masih ada beberapa kewajiban yang wajib kamu jalankan sebagai top 4 Kakang Cilik Kota Malang gitu kan. Nah setelah kompetisi ini kegiatan apa aja nih yang Raymond lakukan selama menjadi top 4 Kakang Cilik ini? Mungkin bisa diceritain kepada pendengar Raymond?
4: Ya mungkin kayak kita mempromosikan kayak sponsor-sponsornya Kakang Bayu Cilik itu, habis itu ya menghadiri acara kayak pemilihan duta yang lain gitu.
3: Oke, baik. Dan kemudian tadi kan Raymond juga ada program untuk membuat tempat khusus gitu ya, untuk mempelajari kebudayaan atau sejarah Kota Malang gitu. Nah itu gimana sekarang Raymond?
4: Ya belum bisa sih okay. soalnya.
3: Baik, jadi waktu itu kan kayak Raymond memberikan ide. Siapa tahu nanti ada yang menjalankan kayak gitu kan ya. Oke, baiklah. Kemudian kalau kegiatan Sabtu Minggu nih, aku tuh pernah ketemu waktu jalan-jalan di Car Free Day gitu ya, ketemu sama Kakang Mbak Yu Kota Malang gitu. Nah Raymond sendiri apakah juga berkegiatan semacam itu atau gimana?
4: Iya sih pernah, tapi bukan yang Car Free Day. Kalau yang Car Free Day belum pernah.
3: Oh belum pernah ya?
4: Iya.
3: Berarti selama ini ke sekolah gitu aja?
4: Iya kayak kita ikut kayak acara pemilihan final budaya lain, kebudayaan lain gitu.
3: Oh baik, jadi kan di luar Kakang Mbak Yu ini kan ada pigeon yang lain gitu ya, kan
4: lain,
3: Di bidang yang berbeda tentunya
4: ya.
3: Di situ Raymond juga hadir ya.
4: Iya.
3: Oke, baiklah. Wah berarti sibuk banget dong Raymond. Kayak mesti datang ke event ini, event itu gitu ya.
4: Iya.
3: Oke, baiklah. Kalau menurut Raymond, selaku Kakang Cilik Kota Malang gitu ya, sama sebelum menjabat sebagai top 4 Kakang Cilik Kota Malang tuh lebih sibuk mana?
4: Pastinya lebih sibuk kalau udah jadi sih, soalnya kan lebih banyak kegiatan gitu.
3: Okay.
4: Kayak harus ini, harus itu gitu.
3: Oke, baik. Tapi pernah gak sih Raymond merasa kayak keberatan gitu dengan kegiatan yang mungkin, aduh kok banyak banget ya, padahal aku juga pengen rehat sejenak gitu.
4: Enggak sih, soalnya kan sebenarnya asik ya ikut kayak gitu, asik. Bisa kayak nonton hiburan gitu.
3: Oke, nambah pengalaman baru juga ya pastinya ya. Baiklah. Jadi Raymond sama sekali gak keberatan ya?
4: Enggak.
3: Oke. Kalau untuk pembagian waktunya sendiri gimana? Karena kan pasti juga jadwalnya beda nih. Kalau dulu mungkin Raymond pulang sekolah belajar, kemudian rehat bentar, belajar lagi. Nah kalau untuk sekarang gimana? Apakah masih sama kah? Atau ada perubahan gitu?
4: Ya ada perubahan sih, kayak lebih sering belajar tentang sekolah ya, untuk mengejar yang dulu ketinggalan-ketinggalan gitu.
3: Oh baik, jadi merasa kayak dulunya tuh pernah kayak berhutang gitu ya ketika ikut kompetisi ya. Berhutang pada pelajaran sekolah maksudnya. Dan sekarang mulai dikejar lagi sama Raymond gitu kan. Oke, baiklah. Nah kemudian Raymond juga tadi di awal sempat cerita kalau kamu juga ikut lomba-lomba gitu gak sih?
4: Iya, pernah.
3: Oke, nah ini lomba apa aja nih yang kamu ikuti?
4: Ya, lebih, paling sering sih lomba kayak matematika gitu.
3: Oh, kamu suka matematika?
4: Iya, suka.
3: Baik, sejak kapan nih kamu suka matematika?
4: Ya, sejak dulu kelas 1 itu udah kan diajarin sama guru. Nah, itu kayak kayak lumayan asik ini pelajarannya.
3: Oke, gitu. Bahkan sampai sekarang pun juga merasa tuh pelajaran yang mengasikkan ya.
4: Iya.
3: Oke, keren banget. Ketika yang lain matematika ini kayak sebagai hantu ya.
4: Iya.
3: Tapi kamu malah suka ya.
4: Iya.
3: Keren banget. Nah ini pernah merasa kayak kesulitan gitu gak sih Raymond? Kayak kamu juga sebagai seorang siswa ya kan, apalagi sekolah zaman sekarang kan full day school ya.
4: Iya.
3: Liburnya cuma Sabtu Minggu, tapi di hari Sabtu Minggu kamu kadang meluangkan waktu untuk mengemban tugas sebagai Kakang Kota Malang, kemudian juga mengikuti lomba dan lain sebagainya. Itu pernah gak sih kamu kayak merasa keberatan sama kegiatan kamu sejauh ini?
4: Ya pernah sih, tapi ya tetap saya paksakan, soalnya ya kan tugas gitu ya kan.
3: Oke, tugas dan tanggung jawab ya.
4: Tanggung jawab ya, harus dilaksanakan.
3: Baik, ada gak sih kayak di sela kesibukan kamu ada suatu hal yang mungkin kamu sukai gitu Raymond, dalam apa ya, menjalankan hobi gitu misalnya. Jadi di luar kayak belajar kan, selama ini kamu belajar ya.
4: Iya.
3: Nah itu ada gak sih kayak kegiatan lain gitu di luar belajar yang kamu sukai?
4: Ada sih, kayak misalkan main basket gitu.
3: Oh kamu suka basket.
4: Iya.
3: Pantesan tinggi ya. Baik, nah ini untuk apa, sebagai refresh otak juga ya, basket ya. Karena kan gak mungkin nih orang disuruh belajar terus menonton, kan pasti ada suatu masa ketika kamu jenuh atau capek gitu. Dan ini basket sebagai pelarian gitu ya. Oke, itu tuh emang rutin kamu lakukan seminggu sekali kah atau
4: gimana?
3: Iya,
4: seminggu sekali.
3: Oke, dengan begitu udah cukup banget ya?
4: Cukup.
3: Oke. Baik, keren banget. Jadi cukup basket aja ya?
4: Iya.
3: Oke, terus apa namanya, kalau misalkan bosan basket tuh apalagi nih kegiatannya?
4: Ya mungkin main gitar itu atau main HP kadang gitu.
3: Oh, suka musik juga?
4: Iya.
3: Aduh, terlalu perfect nih Raymond ya. Di apa, akademik oke, non-akademik juga oke, musik juga oke ya.
4: Ya, lumayan.
3: Lumayan. Oke, baiklah. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih Raymond ya, seperti anak muda pada umumnya, yang mana kamu kan udah mulai masuk SMP kan tahun ini ya. Sedangkan kamu masih menjabat sebagai top 4 Kakang Cilik Kota Malang, dan pastinya kamu masih kayak ya kesana kemari mengemban tugas sebanyak itu gitu kan. Nah itu gimana nih perasaan kamu sebagai anak SMP nih, anak yang baru gede gitu kan
4: ya,
3: tapi ternyata kayak masih banyak juga nih kegiatannya.
4: Ya pastinya sih kayak keberatan, kadang keberatan gitu, soalnya kan pelajaran SMP kan jauh lebih susah ya kan. Ya jadi, tapi tetap ya banyak belajar lagi gitu.
3: Jadi
4: ya gitu.
3: Baik, jadi prinsip kamu ya walaupun susah ya udah dijalanin aja gitu ya.
4: Yang penting berusaha.
3: Yang penting berusaha. Wah, keren banget. Apa sih Raymond, kalau aku lihat ya kamu itu bukan tipikal orang yang mudah menyerah, ya kan? Kamu selalu menemukan jalan untuk ya menghadapi kesulitan yang kamu rasakan gitu. Apa nih yang membuat kamu menjadi seorang pribadi yang tidak mudah menyerah sampai dengan saat ini, Raymond?
4: Ya pastinya dukungan orang tua laki ya kan. Ya habis itu saya harus ya tetap jadi percaya diri gitu, kayak tetap fokus pada prinsip saya gitu.
3: Oke, baiklah. Karena dukungan orang tua yang sangat kuat ya, dan itu ternyata yang menjadi bekal untuk Raymond ya, sehingga bisa menjadi Raymond di titik yang sekarang gitu kan. Wah, keren banget. Tapi nanti kalau ada kesempatan untuk, ini kan Kakang Cilik Kota Malang ya, nanti kalau Raymond udah mulai beranjak dewasa, kemudian ada kompetisi lagi Kakang Bayu Kota Malang, tertarik lagi gak untuk mengikuti?
4: Ya pastinya pengen sih.
3: Okay.
4: Kalau bisa menang ya alhamdulillah. Tapi ya pengen ikut.
3: Yang penting dicoba aja dulu.
4: Iya, yang penting
3: ya.
4: Dicoba.
3: Baik, kemudian nanti kalau udah apa namanya pensiun ya, aduh kok pensiun ya bahasanya ya. Pokoknya udah tidak mengemban tugas sebagai tempat Kakang Cilik Kota Malang gitu. Ini Raymond juga apa nih kegiatan selanjutnya? Udah mulai ada ini gak sih kayak rencana gitu gak sih? Apakah masih pengen berkecimpung dalam dunia pageant seperti sekarang apa gimana?
4: Ya mungkin pengen ikut lomba lain gitu, kayak misalkan lebih banyak lomba matematika atau kayak lomba kebudayaan gitu, tetap pengen ikut gitu.
3: Oke, baik, keren banget. Dan kemudian ada gak sih kayak apa tips and triknya gitu dari Raymond? Karena kan Raymond juga baru pertama kali ya ikut kompetisi Kakang Cilik Kota Malang dan berhadapan dengan banyak peserta dari Kota Malang gitu kan. Dan ternyata kamu terpilih menjadi top 4 Kakang Cilik Kota Malang gitu. Apa sih tipsnya selama ini Raymond kalau boleh tahu?
4: Ya pastinya tetap percaya diri, habis itu ya lebih banyak belajar lagi gitu.
3: Kayak
4: kalian tuh harus tetap percaya diri pada diri kalian sendiri gitu.
3: Oke, baik. Nah, kemudian ada nih pertanyaan dari pendengar di RRI Malang. Boleh ya dijawab
4: boleh,
3: ya?
4: Boleh,
3: oke, baik. Dari Kak Hana di kawasan Kemirahan ini mau tanya nih ke Kak Raymond, gimana cara Raymond untuk menjaga kepercayaan diri ketika melihat pencapaian orang lain di media sosial? Karena selama ini seringkali saya itu maksudnya pendengar ya, itu merasa kayak kurang percaya diri dan cenderung untuk membandingkan diri kepada orang lain gitu.
4: Ya pastinya sih jangan bandingin sama orang lain ya, soalnya kan setiap orang tuh pasti beda kemampuannya ya.
3: Oke.
4: Percaya aja sama diri sendiri gitu.
3: Oke, baik. Jadi emang harus pede dan mencintai diri sendiri gitu ya, Raymond.
4: Jangan bandingin sama yang lain gitu.
3: Oh, jadi dibanding-bandingke gitu ya kalau kata lagu ya. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Hana ya yang ada di kawasan Kemirahan. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan dari Kak Bunga di kawasan Pakis Aji Kota Malang ya. Ini kalau ada teman dari luar kota yang baru pertama kali datang ke Malang, tempat apa nih yang wajib Raymond rekomendasikan?
4: Ya pastinya Kayu Tangan Heritage soalnya
3: okay,
4: kan.
3: Oke, ikonnya Kota Malang ya.
4: Iya, ikonnya paling asik, banyak makanan enak juga gitu.
3: Oke. Jadi selain wisata, di sana juga udah mulai banyak makanan hits kekinian ya yang mulai dijual gitu ya Raymond ya. Oke, ini rekomendasi dari Raymond selaku duta pariwisata kan Kakang. Iya kan, Kakang Cilik Kota Malang ini bakal merekomendasikan Kayu Tangan Heritage. Sekarang udah lengkap banget di sana. Bisa paket lengkap, belajar sejarah juga ada ya kan. Terus juga bisa nostalgia ke masa lalu karena nuansa kampungnya juga masih kayak dulu banget ya.
4: Masih
3: kan.
4: Ada.
3: Masih ada bener. Kemudian juga kalau mau cari cemilan atau makanan kekinian, di Kayu Tangan semua ada ya Raymond ya. Oke, baiklah. Thank you Raymond ya. Semoga ini menjawab pertanyaan juga dari Kak Bunga yang ada di Pakis Aji. Nah, kemudian Raymond, kalau menurut Raymond sendiri, apa yang membuat anak muda Malang itu punya karakter yang unik?
4: Ya pastinya anak muda Malang itu pastinya percaya diri, itu gak mudah menyerah gitu. Habis itu ya pinter-pinter juga gitu.
3: Oke, baik. Jadi anak muda di Malang ini, karena Malang juga terkenal sebagai kota pelajar ya,
4: iya,
3: pastinya juga membawa semangat tersendiri nih anak-anak mudanya gitu. Berpendidikan tinggi. Oke, baik, keren banget. Nah ini terakhir nih Raymond, apa sih harapan Raymond untuk generasi muda di Kota Malang untuk kedepannya nanti?
4: Ya semoga tetap pinter-pinter gitu, banyak prestasi gitu, ya membanggakan orang tua sama membanggakan Kota Malang lebih jauh lagi gitu.
3: Oke, keren banget. Semoga nanti ada Raymond-Raymond lain juga ya, yang sangat menginspirasi utamanya di Kota Malang. Oke, thank you ya Raymond ya.
4: Ya.
3: Padahal lagi sekolah ya tadi ya, meluangkan waktu ke sini gitu. Oke, thank you banget ya Raymond ya.
4: Sama-sama.
3: Semoga semakin sukses ke depannya. Semoga apapun yang kamu perjuangkan diberikan kemudahan selalu. Amin. Amin. Jangan lupa ini ya, jaga kesehatan ya.
4: Iya.
3: Oke, baik. Semangat sekolahnya Raymond.
4: Iya, makasih.
3: Iya, sama-sama. Oke, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan sosok muda yang menginspiratif, ada Raymond Kombaitan selaku top 4 Kakang Cilik Kota Malang yang harapannya semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan dengan demikian tuntas sudah program Warung Gaul ya di pagi hari ini, karena nanti di siang hari akan ada Mas Taufik yang akan menemani Anda. Dan kali ini saya Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Toh juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal. Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Dulur-dulur kabeh, isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar Pro 4 RRI Malang, apa kabar Anda di pagi jelang siang ini ya? Alhamdulillah saya Mira kembali hadir menemani Anda. Wah, jarang-jarang nih saya siaran di jam 10 sampai jam 11, apalagi di Pro 4. Karena hari ini spesial, hari ini kita akan membahas tentang rahasia gizi untuk calon ibu. Nah, kalau kita bicara tentang persiapan pernikahan gitu ya, biasanya itu yang terbayang mempersiapkan gedung, mempersiapkan catering, belum lagi sewa baju pengantin yang bagus, kemudian belum lagi nanti pesan undangan dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu sudah dipersiapkan sedetail mungkin. Tapi ada satu hal yang justru terlupakan, yaitu persiapan kesehatan dan juga gizi calon pengantin. Padahal kalau kita punya cita-cita setelah menikah dan langsung pengen dikasih anak gitu ya, nah persiapannya harus dimulai bahkan sebelum kehamilan terjadi. Nah, di kesempatan pagi ini kita akan ngobrol bagaimana rahasia gizi untuk calon ibu. Kenapa gizi sebelum menikah dan sebelum hamil itu penting? Apa saja yang harus disiapkan dan seperti apa yang harus dikonsumsi ya? Pola makan itu apa saja, kita akan membahas semuanya dalam Warung Gaul Indonesia Sehat di Pro 4 RRI Malang. Saya sudah bersama dengan dua narasumber dari jurusan gizi Poltekkes Malang. Sudah hadir ada Ibu Fitria Denok Palupi SST MGZ, dosen jurusan gizi Poltekkes Malang. Assalamualaikum, saya panggilnya Bu Fitri atau siapa ini?
5: Waalaikumsalam, boleh Bu Fitri, boleh
4: Bu Fitri. Oke, kalau di kampus panggilannya?
5: Bu Denok.
4: Oh, Bu Denok. Iya. Baik, Bu Denok selamat datang di RRI ya. Kemudian ada Bu Indri Hapsari STP MTP, beliau juga dosen jurusan gizi dari Politeknik Kesehatan Malang ya, dari Poltekkes Kemenkes Malang. Bu Indri, apa kabar Bu?
6: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Nah, kita ajak juga ya pendengar Pro 4 untuk bisa ikut bergabung bersama kami ya di pagi jelang siang ini. Silakan Anda bisa langsung telepon atau WA, teleponnya di 404504. Baik, saya ke Bu Denok dulu sebelum kita mulai dari hal yang paling mendasar. Nah, saya pertanyaannya adalah sebenarnya kapan ya Bu Denok seorang perempuan sebaiknya mulai mempersiapkan gizi untuk kehamilan? Apakah ketika sudah menikah ya, atau ketika mulai merencanakan kehamilan, atau justru jauh sebelum itu kita harus mempersiapkan semuanya nih?
5: Oke, jadi kalau kita ngomongin gizi pranikah gitu ya, kan mungkin semuanya kalau nikah itu maunya nanti mau hamil, punya anak gitu ya. Nah, yang dipersiapkan itu jauh sebelum itu sebenarnya. Jadi gak bisa kalau misalnya hari ini kita makannya sehat, besok langsung tiba-tiba bisa sehat gitu ya, nggak kayak obat gitu ya, langsungan gitu ya. Karena ini adalah makanan, jadi butuh waktu yang lama untuk bisa merubahnya. Nah biasanya itu kita mulai dari remaja ya, dari mulai ketika masih remaja, usia SMA, itu kita harus sudah mulai untuk menjaga pola makannya, terutama kita harus gizinya juga. Nah nanti kalau untuk yang pranikah itu berarti dimulai dari remaja, kemudian dewasa, mungkin sekitar setahun atau dua tahun sebelum menikah itu sudah disiapkan. Nanti kalau mau menikah ya berarti dicek-cek dulu gitu ya. Kalau memang belum siap untuk mau hamil ya kita tunda dulu kehamilannya.
2: Tapi
5: gitu.
2: Kan banyak perempuan yang kemudian merasa bahwa ah saya sehat kok gitu ya, saya gak pernah sakit, jarang maksudnya kalau sakit. Terus saya merasa bahwa makan saya juga gak pernah yang aneh-aneh gitu kan ya. Nah apakah merasa sehat itu otomatis berarti tubuh kita itu sebenarnya sudah siap untuk menghadapi yang namanya kehamilan ini, Bu Indri?
6: Oke, terima kasih. Kalau dari kami, karena kami dari gizi ya, jadi tidak hanya melulu, oh aku sehat, aku enggak pernah sakit, itu berarti kita sudah
2: sehat.
6: Mungkin adik-adik remaja gitu ya, aku fit kok gitu. Tapi kalau kami di gizi sebenarnya ada beberapa parameter yang menjadi terukur bahwa dia itu bisa dikatakan kalau secara medis ya itu aman untuk dia hamil gitu ya. Salah satunya adalah dia tidak boleh kurus gitu ya. Jadi ada satu indikator yang bisa dijadikan untuk parameternya, salah satunya adalah pengukuran lingkar lengan atas ya. Jadi kemudian juga ada juga kalau dari segi lab itu dia tidak boleh anemi gitu ya. HB-nya harus sesuai untuk perempuan gitu. Kalau kami yang dari Lila tadi, lingkar lengan atas memang diukur nih Mbak Mira ininya apa lengannya. Di lengan yang memang tidak pernah digunakan ya. Maksudnya kalau kita kan biasa kanan tuh. Nah, jadi nanti yang diukur adalah sebelah kiri. Di pertengahan dari siku sampai bahu ini nanti kita ukur minimal itu harus 23,5 cm.
2: 23,5 cm
6: okay, kalau dilingkar gitu.
2: Untuk ukuran yang lingkar, ideal.
6: Idealnya untuk dia dikatakan oh berarti dia aman nih untuk hamil gitu. Oh,
2: kenapa harus di lengan ini?
6: Monggo Bu Dena, ini yang paling paham nih Bu Dena, kenapa di lengan kok? Karena di rahim kok yang diukur di lengan gitu ya. Oke,
5: jadi kenapa di lengan gitu ya? Karena kalau misalnya kita lagi sakit itu kan misalnya seminggu itu pasti berat-berat turun ya gitu ya. Tapi kalau di lengan itu kan masa otot. Jadi tuh menggambarkan sekitar 3 bulan sampai setahun. Jadi tidak naik turun kayak berat badan. Jadi kalau untuk lingkar lengan ini untuk bisa berubah itu minimal 3 bulan. Itu bahkan bisa tahunan baru bisa berubah lingkar lengan atasnya begitu.
2: Soalnya kalau wanita itu suka ini ya ribet sendiri gitu ya. Terlalu kurus itu bingung ya. Terlalu gendut juga bingung.
6: Kayaknya lebih suka yang kurus ya Mbak Mira, anak-anak itu.
2: Iya, sekarang ini kan berlomba-lomba biar
6: karena kayak trennya yang di Korea gitu kan.
2: Aduh, ini standarnya soalnya standar TikTok gitu ya.
5: Benar

0: Tetapi kalau kita bicara tentang anemi, maka yang paling berperan di sana itu adalah protein, sama ada lagi mineral ya Bu Dena ya, mikromineral yang mungkin kita apa namanya sering dengar ya, namanya zat besi gitu. Tapi asupan zat besi pun kalau misalnya adik-adik itu sudah Bu, aku sudah biasa makan zat besi, biasanya kan asumsinya sama makan bayam nih. Aku suka makan bayam nih, aku makan bayam tiap hari nih. Tapi tidak serta-merta dengan makan bayam tiap hari itu bisa apa ya, kadar zat besi dalam tubuh kita itu dikatakan adekuat gitu. Jadi ada zat apa yang membantu untuk menyerap dalam tubuh, apa penyerapan dalam tubuh, salah satunya adalah protein kan, kalau vitamin adalah vitamin C. Jadi memang harus dikombin seperti yang saya sampaikan tadi.
1: Tapi kalau misalnya pas lagi hamil itu kan yang sering kita dengar itu adalah asam folat. Ya, vitamin. Itu katanya itu juga bagus sekali, bagus dan juga sekali. Penting sekali ketika wanita itu mungkin hamil gitu ya. Nah, apa ini? Apa namanya, kalau misalnya kita ngomongin soal asam folat, kenapa asam folat begitu penting, bahkan bukan pas hamil aja ya, tapi mungkin sebelum juga.
0: Betul.
1: Kenapa ini?
2: Jadi kalau kita ngomongin asam folat gitu ya, asam folat itu adalah termasuk dari mineral gitu ya. Sebenarnya dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi ternyata dia membantu untuk pembentukan DNA sama RNA. Jadi kalau nggak usah waktu hamil aja, nah misalnya ketika kita lagi sakit, banyak sel-sel yang rusak, atau ketika kita lagi jatuh terus selnya ada yang luka jaringannya, tubuhnya, nah itu kita harus bentuk sel yang baru, namanya DNA sama RNA. Jadi membentuk jaringan baru. Nah kalau ibu hamil berarti apa, membentuk jaringan baru atau sel baru, otomatis ketika di trimester awal sampai trimester kedua kan membentuk kayak jantung, nah membentuk sel-sel yang bentuk tangan, kaki, nah itu dibantu semuanya oleh asam folat. Jadi kalau kekurangan asam folat bisa bikin cacat saat cacat saat lahir ketika hamil kekurangan asam folat.
1: Kelebihan juga nggak bagus.
2: Iya, kelebihan gak bagus, tetapi kelebihan asma tuh jarang terjadi karena vitamin B itu dia larut air. Jadi kalau kelebihan dia akan dibuang. Beda sama vitamin yang larut lemak kayak D, A, D, E, K itu larut lemak gitu.
1: Nah ini juga menjadi perhatian ya buat para calon ibu yang mau merencanakan pernikahan, atau bahkan yang masih menjadi manten-manten baru ini ya, sekarang kan lagi musimnya
0: ya mulut ya Mak Mira ya.
1: Abis suro itu kan langsung biasanya langsung pada banyak acara pernikahan gitu kan ya. Nah tadi Bu Indri juga sempat membahas, menyinggung soal berat badan juga ya. Terlalu kurus itu katanya gak bagus. Obesitas pun memang juga juga memiliki resiko tertentu begitu saat hamil. Jadi harusnya bagaimana ini?
0: Kita yang sedang-sedang saja,
1: sedang-sedang saja
0: ya? Cerita Swati ya kayaknya ya dulu.
1: Jadi yang sedang-sedang aja.
0: Memang kita ada nih namanya body mass index ya. Jadi body mass index kalau
1: ya?
0: BMI kalau mungkin pemirsa mau mengukur sendiri bisa gampang. Dia rumusnya BB per TP ya Bu Dena ya.
1: Iya, jadi apa? Berat badan?
0: Berat badan dalam kilogram per TP dalam meter.
1: TP
0: tinggi badan dikuadratkan.
1: Nah itu adalah berat badan
0: Yang ideal untuk
2: Jadi kalau bisa 18,5 sampai sekitar 25 gitu. Kalau kurang dari itu jadi gizi kurang. Kalau lebih ya antara overweight. Kalau udah parah-parah
0: jadi obes,
2: obesitas.
1: Nah gitu. Kalau ngomongin soal berat badan, apakah kemudian ibu yang terlalu kurus atau mungkin terlalu gendut itu kok jadi terlalu gendut ya, atau kelebihan berat badan lah istilahnya. Itu punya resiko tertentu gitu pada saat hamil nanti.
0: Yang paling kalau overweight ya Bu Dena, yang kalau banyak resikonya. Kalau overweight itu kan bisa banyak sih, ada yang bisa diabetes gitu ya. Karena
1: ke anaknya maksudnya?
2: Ke ibunya. Jadi demikian. Iya, gestational diabetes itu artinya waktu sebelum hamil tuh aman-aman aja.
0: Tapi ketika hamil
2: tuh nanti dia mengalami diabetes atau itu gula darahnya tinggi.
0: Gula darahnya tinggi pas hamil saja.
1: Terus pas hamil saja.
2: Ya.
1: Terus pas melahirkan normal lagi.
2: Enggak bisa normal karena biasanya anaknya tuh gendut. Jadi dia lebih dari 4 kilo biasanya anaknya.
1: Anakku tuh.
0: Ketika lahir.
1: Iya. Ketika lahir 4,5 anakku.
2: Masyaallah. Nah itu biasanya gak mungkin kan, karena panggulnya kan biasanya kalau udah 4 kilo lebih tuh agak susah ngedennya.
1: Susah, gak mungkin ngeden.
0: Gitu
1: Jadi itu karena memang salah satu faktor resiko ketika si ibu itu mungkin bisa dibilang kelebihan berat badan. Atau bahkan terlalu kurus juga resiko juga

0: yang kita menyebutnya kekurangan energi kronis lah. Ibunya aja udah kekurangan zat gizi, kekurangan energi untuk dia membentuk tubuhnya sendiri, bagaimana dengan janinnya? Iya. Lah otomatis kan juga ibunya aja terdampak, janinnya pasti akan lebih terdampak begitu.
1: Oke. Baik, ada juga mungkin calon ibu yang sekarang lagi hamil ya. Itu yang sebenarnya dia tuh mungkin bisa dibilang sudah mencoba makan yang sehat, ya kan? Tapi pola makannya masih nggak teratur karena mungkin pekerjaannya banyak, sibuk, kemudian sering begadang juga gitu kan ya, atau terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang cepat saji yang sekarang ini banyak sekali dijual ya. Banyak dijual, enak-enak, apalagi kalau viral gitu ya. Kalau ibu hamil kan alasannya ngidam.
2: Ngidam banget lagi.
1: Ya, ini
0: pengalaman
1: ngidam,
0: Mbak Mira ini.
1: Padahal itu modus ya.
2: Modus aja itu.
1: Oke, nah sebenarnya seberapa besar sih pengaruh kebiasaan seperti ini terhadap mungkin kehamilannya gitu?
3: Jadi kalau kita ngomongin apakah harus makanan harus sehat harus selalu nggak enak gitu? Mungkin kalau kemarin ada itu ya duta kimpul ya. Apa-apa dibikin kimpul gitu, kita punya bahan makanan lokal gitu, atau sekarang lagi musim kayak rebus-rebusan. Tapi apakah saya harus makan rebusan tiap hari? Jadi brokoli direbus, telur direbus, kentang direbus gitu. Waduh, kayak nggak ada rasanya. Padahal kita punya makanan nusantara gitu ya. Jadi sebenarnya nggak boleh itu adalah yang namanya ultra processing food. Jadi makanan yang diproses secara berlebihan yang ada pengawetnya. Jadi kalau misalnya, oh aku mau praktis nih, aku nih bekerja nggak bisa bisa masak-masak yang kayak makanan nusantara gitu. Ya udah kita beli aja makanan kayak nugget atau sosis, tetapi kita pilih yang nggak ada pengawetnya, nggak ada pewarnanya. Kayaknya udah mulai banyak kayak ada tuh master chef namanya Mbak Beka itu dia bikin tuh kayak sosis nugget itu dia bener-bener protein tok, nggak ada pewarnanya, nggak ada pengawetnya. Nah itu bisa. Jadi tapi juga misalnya kayak aku mau cheating deh nih, mau makan di KFC atau Pizza Hut itu sekali-kali boleh kok gitu. Habis itu makan sayur sama buah yang banyak. Aman-aman aja.
1: Tetap gitu. Seimbang tetap gitu seimbang, ya Bu ya. Jangan kemudian makanan cepat saji terus. Kasihan nanti janinnya juga gitu ya.
3: Iya, janinnya kasihan nanti bisa eklamsi atau eklamsi kehamilan itu artinya mengalami tekanan darah tinggi saat kehamilan. Nah itu hati-hati karena bisa bikin keracunan kehamilan, nanti bayinya bisa gak berkembang. Kalau tidak beruntung dua-duanya bisa meninggal.
1: Ya Allah. Oke, baik. Nah obrolan kita ya masih berlanjut ini di program Indonesia Sehat. Saya mau bacakan WA yang sudah ikut bergabung. Terima kasih nih Mas Faris di Batu. Mas Faris ini mau nanya sakit gigi malah. Wah, catur lara, sugeng siang Mbak Mira, saking Faris wonten Batu niki sing jalere paring tanglet ta Mbak Mira, lek paring tanglet kula badhe tanglet. Nah, katanya giginya itu habis diminumin banyu putih adem niku kok langsung cekot-cekot katanya. Ini kita ngomongin soal ini ya Mas Faris ya, ngomongin soal gizi untuk ibu hamil. Tapi kalau misalnya dari gizi sendiri, misalnya giginya sakit itu apa? Kurang kalsium atau apa tuh? Kalau disambungin ke apa pertanyaannya Mas Faris ini.
3: Oke, jadi kita lihat dulu sakit giginya karena apa gitu ya. Kalau biasanya ngilu-ngilu tuh biasanya gigi sensitif gitu ya.
1: Oh, gigi sensitif.
3: Tapi sebenarnya itu ranahnya dokter ya. Kita cuma ini aja. Kalau kami gizi tahu, tapi mungkin untuk lebih jelasnya bisa ke dokter. Cuman kalau misalnya sakitnya cuman gara-gara minum air dingin tuh seringnya sih karena gigi sensitif. Tapi kalau misalnya pingin giginya gak gampang keropos gimana gitu, kalau dari giginya kita harus konsumsi kalsium yang banyak. Sumbernya apa sih kalsium itu gitu ya? Kadang orang pikirnya harus susu gitu, enggak. Jadi bisa dari sumber yang lainnya, kayak misalnya telur gitu ya. Kalau suka keju pakai keju gitu, takutnya susu nanti diare habis minum susu gitu ya. Kalau yang deketnya di Pujon karena di Batu ya, mungkin yogurt aja yang banyak boleh lebih tinggi tuh kalsiumnya dibanding susu gitu.
1: Baik, ini ada pendengar juga tidak disebutkan namanya, katanya kalau misalnya ada perempuan yang belum menikah tapi pengen mulai mempersiapkan kesehatan reproduksi mulai sekarang gitu ya, langkah apa yang paling bisa dilakukan kalau punya kebiasaan misalnya minum kopi, minum minuman manis yang kekinian, ngemil, makanan yang tinggi gula garam gitu, apakah langsung harus berhenti total gitu ya, khususnya buat orang-orang yang masih muda ya. Katanya kalau misalnya masih muda, gak apa-apa, belum nikah gitu ya. Jadi gas wes.
0: Baik, oke. Sebenarnya kalau kami nih Bu ya, karena kami orang gizi, berarti jargon-jargonnya kami keluarkan itu orang gizi. Kalau di kami itu you are what you eat. Kamu tuh ya apa yang kamu makan. Kalau kamu pingin sehat ya kamu makannya. Sebenarnya makanan sehat itu kan bukan makanan yang
1: sayur,
0: pie yang harus gitu ya.
1: Hari harus,
0: intinya itu berimbang. Kami ada sekarang itu istilahnya, kalau dulu mungkin 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Kalau sekarang namanya gizi seimbang.
1: Isi piringku.
0: Isi piringku exactly, benar sekali. Isi piringku itu di sana kan isinya, jadi kalau piring bulat itu dibagi 2 ya, yang separuh 2/3 berisi nasi, 1/3 berisi lauk, entah itu lauk nabati, lauk hewani gitu ya. Separohnya nanti yang 2/3 itu sayur, 1/3 buah.
1: Okay.
0: Nah, kemudian ditambah dengan aktivitas fisik, kemudian minum air ya minimal 8 gelas kalau kita ya. Kemudian juga rajin memeriksa berat badan.
1: Nah,
0: itu di rumah. Lah kalau misalnya suka ngemil, ya enggak apa-apa ngemil. Kalau kita memang ada pembagian dalam satu hari itu ada 3 kali makan utama, 2 kali snack.
1: Betul.
0: Lah kan ada snacknya, ada jajannya juga gitu.
1: Jangan dikira Bu Indri sama Bu Deno ini
0: enggak suka jajan loh ya.
1: Suka jajan. Wah, ya senang.
0: Jangan bilang-bilang. Rahasia kita itu Mak Mira.
1: Walaupun orang gizi juga senang jajan, tapi harus diimbangi sama.
0: Betul. Kalau jajannya ya jangan tadi. Kalau misalnya suka yang manis-manis, ya dikurangi lah, kita memang ada batasan untuk gula itu sehari maksimal 4 sendok makan. 4 sendok makan itu bukan 4 sendok makan di teh itu terus kemudian makan yang manis, enggak. Jadi 4 sendok makan itu dari minuman manis, dari buah yang manis, kemudian juga dari kue-kue yang kita makan dalam satu hari. Kemudian juga garam. Garam maksimal kalau enggak salah ini ya, benar 1 sendok teh, saya yang lupa itu. 1 sendok teh. 1 sendok teh itu kan berarti dari makanan yang kita makan, kemudian dari snack. Snack itu sangat tinggi. Apalagi yang keripik-keripik itu, oh tinggi sekali itu garamnya. Natriumnya tinggi. Kalau misalnya saja kita makan, saya nih, saya penyuka mie instan nih. Indomie lah, kita nggak makan, bukan ini ya, bukan apa namanya, mau promosi bukan. Dalam satu Indomie, kita makan satu bungkus, itu kebutuhan natrium kita dalam satu hari sudah terpenuhi. Bayangkan kalau kita makan Indomie, makan keripik, makan ini dalam sehari, kita kelebihan natrium lah. Apa implikasinya? Nanti kita bisa hipertensi, salah satunya itu.
1: Oke, ya bukannya kemudian kita melarang ya untuk Anda semua itu menikmati makanan-makanan instan cepat saji yang enak-enak yang dijual di luar sana. Asalkan ya jangan tiap hari gitu ya. Boleh makan mie instan mungkin bisa
0: sebulan sekali lah.
1: Sebulan gitu sekali
0: ya. Saya sudah mulai anak-anak di rumah juga mulai. Kan takut itu Mbak kalau dibiasakan. Karena kan
1: enak soalnya.
0: You are what you eat itu loh, kalau sudah terbiasa begitu ya. Kita kan sudah harus dipaksa atau kita
1: udah makan mie instan, gitu. Pakai nasi, ya
0: terus keripik, wow keren,
3: combo ya karbohidrat.
1: Ya ampun, ya oke. Baik, mudah-mudahan ini bisa difahami ya untuk semua pendengar Pro 4. Jadi sebagai calon ibu atau mungkin sekarang ini yang sedang mengandung pun itu juga piringnya juga harus apa namanya, harus jelas apa saja isinya gitu ya Bu ya. Oke, tidak perlu makanan-makanan yang mahal gitu ya kan. Sekarang itu soalnya banyak juga catering-catering yang bilangnya makanan sehat gitu. Atau vegan ya, apa tuh sekarang makanan diet rendah kalori misalnya. Dan itu harganya juga gak murah loh Mbak.
3: Bener-bener mahal-mahal banget itu harganya.
1: Ya bisa bikin sendiri juga yang pasti ya, dengan menu-menu yang sederhana. Atau mungkin dari Bu Deno atau mungkin Bu Indri bisa diberikan contoh menu-menu sederhana gitu ya, untuk perempuan yang mungkin sedang mempersiapkan kehamilan gitu.
3: Oke, jadi sebenarnya ini bisa untuk semua yang mau, gak hanya yang mau kehamilan, tetapi bentuk orang dewasa pada umumnya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin pesan kehamilan, yang kita butuhkan adalah tadi protein ya, protein. Selain protein dari apa? Selain dari nabati, dari hewani, tapi gak harus yang kayak tadi ya, salmon. Terus nanti kalau lemaknya harus free coconut oil gitu. Aduh mahal ya.
1: Tempe, tahu,
3: iya.
1: Ya, itu juga bisa ya.
3: Kita bisa pakai tempe, tahu,
1: telur
3: yang murah gitu ya. Terus ikan, ayam, nggak harus daging kok gitu ya.
1: Kalau sayurannya semua sayuran sehat ya?
3: Sayuran semua boleh, tetapi nanti kalau sudah mau persiapan kehamilan mungkin kita coba jangan makan sayuran mentah. Ya karena biasanya ada ini, ada toksoplasmanya itu di sayuran mentah dari apa namanya ada kotoran yang belum dibersihkan, jadi ikut di sayuran mentah, tapi kalau direbus sudah hilang tuh toksoplasmanya biasanya.
1: Yang penting ada karbonnya, ada proteinnya.
3: Karbo, protein, kemudian lemak. Jadi ada lemaknya. Tadi ada nasi atau makanan pokok, jadi enggak harus nasi, tadi ya kimpul-kimpul juga boleh gitu ya. Mau nasi-nasi porang kalau mau agak kurusan karena kegemukan juga boleh gitu ya. Kemudian ada protein abadi tadi, bisa ikan atau bisa tempe atau tahu atau kacang kacangan yang lain, kemudian protein hewani bisa dari ikan, telur gitu ya, kemudian sayur sama buah. Jadi setiap kali makan tuh harus kalau bisa ada sayur sama buah. Nah tapi porsinya itu yang perlu kita pikirkan tadi kata Bu Indri. Jadi sebenarnya porsinya nasi tuh sama kayak porsinya sayur. Jadi harusnya sama gedenya, tapi kan kalau kita sekarang nasinya
0: pokoknya ada sayurnya ya, Bu, ya?
3: Nasinya 2 centong, sayurnya sayur, lalapan, timun 2 biji satu, gitu ya.
1: Dikit,
3: ayamnya 1, sambelnya banyak gitu. Mekrupuk gitu ya. Buahnya kelupaan juga nih gitu. Nah, itu tuh yang kadang sering kelupaan.
1: Oke. Baik. Ada berbagai mitos juga yang beredar di masyarakat, mungkin makanan-makanan tertentu atau mungkin Bu Indri sama Bu Deno mungkin bisa apa namanya jelaskan juga gitu ya. Makanan katanya sebelum hamil, misalnya ada makanan yang katanya bisa bikin cepat hamil gitu, ya kan? Atau mungkin makanan tertentu yang harus dihindari karena kalau misalnya makan buah ini atau makan makanan ini gitu, jadi nanti bisa gak cepat hamil gitu ya. Nah, bagaimana cara masyarakat membedakan informasi gizi yang benar atau mungkin sekedar mitos aja sebenarnya seperti itu.
3: Oke,
1: katanya jadi, kan kalau misalnya makanan apa kayak nanas.
3: Oh iya gitu ya, untuk ibu hamil gitu ya.
1: Boleh.
3: Padahal gitu sebenarnya boleh-boleh aja.
1: Boleh-boleh aja.
3: Cuman kalau tadi kayak durian kan dia lumayan tinggi kalori ya, jadi nanti tepat gemuk. Terus juga katanya bikin panas, enggak juga sebenarnya gitu ya. Cuman karena ketika kita hamil itu kan kita lebih cepat mual-mual. Nah, itu biasanya kalau kita makanan yang lumayan bergas kayak durian tuh bisa bikin mual gitu. Nanti boleh sedikit promosi kali ya. Jadi sebenarnya saya juga punya platform di Instagram namanya Pasar Sehat Trenggalek. Itu media edukasi via live Instagram.
1: Kenapa harus Trenggalek?
3: Karena saya dari Trenggalek kebetulan. Iya, jadi bisa nanti follow Instagram kami di Pasar Sehat Trenggalek juga.
1: Apa tuh isinya?
3: Isinya adalah edukasi bidang kesehatan tentang ibu dan anak juga. Ada live-nya juga, jadi boleh nanti kayak DM aja, komen-komen, nanti kita akan jawab. Jadi kalau kita juga kadang suka share-share mitos dan fakta juga. Jadi setiap berapa kali seminggu itu kita ada share-share banyak info-info terkait dengan kesehatan di Instagramnya. Jadi itu. Tapi kalau misalnya mau cek juga bisa di diskominfo itu ya, kok hoak-hoak gitu ya. Kita tanya aja, nanti biasanya akan dijawab gitu. Tapi terkait dengan tadi mitos kehamilan tuh yang paling sering mungkin lebih bukan kehamilannya ya. Maksud tadi yang makanan yang tidak boleh ini pelihara kucing saat hamil gitu ya, karena ada toksoplasmanya. Padahal toksoplasma gak adanya di kucing, tetapi tadi makanan mentah, telur yang mentah. Nah jangan, kadang kan orang mikirnya nih minum STMJ bagus nih buat kehamilan, padahal itu telurnya masih mentah. Jadi kadang-kadang ada hal yang gak benar. Atau harus habis hamil melahirkan nanti jahitannya rusak nih kalau kebanyakan makan
1: ikan.
3: Gitu. Padahal gatal-gatalnya karena mau sembuh gitu. Jadi itu banyak banget tuh mitos dan faktanya.
1: Bener-bener itu sempat mungkin banyak yang merasakan seperti itu ya. Apalagi kan memang ini kayak turun temurun kan dari generasi-generasi sebelumnya. Memang sudah seperti itu gitu kan. Ada yang bahkan disuruh makan telur mentah katanya biar cepet
0: brojol
3: gitu ya.
0: Iya, padahal di telur mentah itu ada ini bukan hanya toksis sebenarnya kan. Telur kan awalnya asalnya dari situ kan keluarnya itu kan dari tempat buang kotoran ayam. Dan di Indonesia itu memang telurnya sendiri kandungan mikroba yang patogen itu lebih tinggi dibandingkan mungkin di negara maju gitu ya. Karena memang ya seperti itu kan kondisi peternakan kita. Lah kalau kita makannya telur mentah sementara di situ ada mikroba patogen, nah justru yang kita takutkan itu mikrobanya itu kalau masuk ke dalam tubuh yang bikin toksin, malah kitanya yang kena ini gitu. Makanya memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi sayur mentah sama telur mentah, betul.
1: Sayur apapun, soalnya kan ada beberapa sayuran yang memang disajikan mentah ya gitu ya.
0: Ya mungkin kalau sayur salah satunya dengan dicuci bersih, tapi kami benar-benar tidak menyarankan kalau untuk ibu hamil. Karena kita tidak bisa memastikan sih.
1: Direbus sebentar gitu.
0: Kalau direbus kan masih kena panas kan. Dia bisa masih bisa mati. Tapi kalau mentah kami tidak bisa menyarankan karena di dicuci mungkin ya pakai air mengalir, kita juga tidak bisa pastikan dia hilang apa enggak ya, gitu.
3: Ya,
0: betul.
3: Paling mentimun ya karena dikupas. Ya. Yang penting enggak dimakan kulitnya gitu.
1: Kayak kubis itu kan kita enggak ngerti dia nyucinya.
0: Oh, betul.
1: Kalau memang enak sih dimakan gitu.
0: Enak
1: aja.
0: Manis. Kriuk-kriuk.
3: Tapi enggak boleh kalau untuk ibu hamil gitu.
1: Beda-beda. Okay. Baik, bagaimana dengan diet? Ya, diet untuk menurunkan berat badan ya. Kalau seorang perempuan sedang menjalani program diet tapi juga merencanakan kehamilan, apakah diet itu kemudian bisa dilanjutkan atau harus di stop dulu nih? Soalnya kan ada, soalnya repot nih kalau jadi cewek, nanti takutnya pas hamil gendut susah kurusnya gitu. Jadi gimana?
3: Oke, jadi kita cek dulu nih dietnya tuh pas mau hamil tuh karena kelebihan berat badan gitu ya, atau awalnya udah normal tapi biar lebih kurus-kurus aja. Kalau dari awalnya udah kurus jangan diet gitu ya. Tapi kalau awalnya berat badannya berlebih, boleh kalau mau diet sebelum kehamilan gitu ya. Tapi kalau sudah hamil itu sebenarnya kan pasti ada peningkatan berat badan ya. Tapi sebenarnya itu maksimal tuh sampai 12 kilo aja. Jadi mungkin kalau dulu mikirnya, oh saya pas hamil tuh harus makannya dua kali. Dua kali dari makanan orang biasa karena tambah ini nih, tambah janin nih gitu. Padahal itu mitos ya, termasuk mitos tuh. Jadi bukan berarti dari awalnya sepiring jadi dua piring. Ya habis itu emang bener naik berat badan gitu ya. Habis itu minumnya jusnya juga jadi dua gelas gitu kan. Nah yang ditambahin itu proteinnya aja gitu ya. Jadi janin itu butuhnya adalah protein. Jadi dari bahan makanannya kayak tadi ya, kayak lauk. Jadi intinya kayak yang double tuh lauknya. Jadi nasi sayur tetap gitu. Jadi insya Allah gak akan bikin kelebihan berat badan kok gitu. Selama kehamilan, selama makannya yang gak dua kali normal gitu.
1: Iya kan, soalnya katanya makannya buat dua orang.
3: Itu gitu mitos ya. Tuh
1: dua orang jadinya akhirnya makannya didobelin.
3: Melar gitu, akhirnya
1: ya, melar. Oh ya ya ya, baiklah. Nah ada mungkin calon ibu juga ya, yang kita tahu itu dia terlalu fokus sama suplemen vitamin juga, tapi pola makannya masih berantakan nih gitu kan ya. Nah itu juga menjadi salah satu poin penting juga ya buat para calon ibu juga ya, Bu Deno dan juga Bu Indri ya. Jadi memang harus ya, vitamin boleh, suplemen boleh, tapi makannya juga tetap harus seimbang. Tapi kalau misalnya sering melihat ya wanita-wanita di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana, kesalahan-kesalahan yang paling sering mereka lakukan, khususnya para calon ibu mempersiapkan kehamilan dari sisi gizi, apa yang paling sering ditemui?
3: Apa ya? Kalau paling sering tuh ya, mereka nggak fokus ke gizinya gitu, persiapannya yang non ini ya, non gizinya malah tadi itu ya, tidak cek kesehatan saat sebelum hamil. Karena sebenarnya selain tadi dari segi gizinya, kita juga harus cek kesehatan sebelum hamil. Apakah ada penyakit penyerta, kayak misalnya saya tadi kan ada yang sekarang lagi musim nih, banyak yang kena HIV, sorry ya, gitu ya. Kita cek dulu, kalau memang kena HIV jangan ini dulu apa namanya, kita turunkan dulu biar biar lebih aman gitu ya. Tapi yang kalau kita lihat paling sering sekarang tuh fokusnya lebih ke vitamin tadi loh. Vitamin minumnya pokoknya, oh berarti merek X, A, B, C, D, E, saya gak sebut merek ya, takutnya nanti malah malah promosi gitu ya. Jadi mereka seringnya yang penting adalah saya udah konsum suplemen A, B, C, D, E, F, G, jadi saya gak harus makan yang seimbang gitu. Padahal hati-hati nanti kalau konsumsinya terlalu banyak. Kayak contohnya yang simpel aja nih, waktu COVID vitamin C-nya UC 1000, 1000 mg gitu, vitamin D-nya sampai 2000 mg gitu. Nah itu kalau kelebihan tuh ginjal yang bisa bermasalah itu masalahnya. Jadi lebih fokusnya ke makanan. Cuman emang kalau ketika hamil kadang kan mual muntah ya, sedangkan kebutuhannya tadi asam folat, B12, kemudian FE-nya itu tuh meningkat dibanding orang normal. Nah uang kita, uang biasa aja gak hamil aja itu kurang gitu ya. Terus pas naik kebutuhannya orangnya mual-mual, nah itu makanya kita dikasih suplemen saat hamil. Nah itu, tapi ketika gak hamil paling sering ya vitamin vitamin C itu jarang-jarang, mungkin FE, karena ketika apalagi ibu, salon ibu ya, itu biasanya kan mengalami anemia karena setiap hari, tiap bulan kita menstruasi. Jadi kalau dari makanan kurang boleh kok. Tadi di kalau pasti SMA tuh dikasih di UKS-nya nih, suplementasi berupa FE gitu.
1: Baik, ini ada pendengar juga yang bergabung. Kalau menu sehari-hari cuma nasi, sayur, telur atau tempe, apakah sudah cukup untuk calon ibu atau harus ditambah makanan tertentu lagi ini?
0: Tadi disebutkan apa, nasi, sayur, telur atau tempe. Sebenarnya itu sudah memenuhi isi piringku, cuman mungkin ditambahi aja lah buah. Memang kebiasaan kita itu masih rendah ya, konsumsi seratnya itu memang masih kurang. Okay. Serat kan terutama dari sayur sama buah.
1: Itu gitu kebiasaan ya, sejak kecil nggak sih?
0: Sama. Ini jujur saja, anak saya itu juga susah sekali mau membiasakan. Ya mau, ayo makan sayur. Sudah bu, tapi ambil cuma satu sendok gitu. Nasinya segini ya. Memang mungkin sebaiknya ditambahi dengan itu tadi, buah, konsumsi buah dan diperhatikan juga jumlahnya. Karena dalam isi piringku kan tidak hanya disebutkan ada A, B, C, D gitu, tapi juga tadi ada volumenya tadi. Kalau yang sayur 2/3 dari separuh tadi, kemudian buah ada 1/4-nya. Begitu.
1: Nah, apalagi sekarang kan sekolah-sekolah sudah mulai ada MBG ya kan. Okay. Mudah-mudahan ini bisa diperhatikan bisa, ya. Betul. Jadi mungkin nasinya dikit aja gitu. Sayurnya yang dibanyakin. Ada MBG dan banyak juga sekolah-sekolah yang memang ada cateringnya juga di
0: ada
1: sekolah
0: cateringnya,
1: gitu kan,
0: betul.
1: Ya.
0: Paling tidak untuk edukasi adik-adik lah bahwa makanan itu harus beragam gitu loh. Enggak hanya nasi sama lauk doang gitu. Nasi sama sambel sama ayam gitu doang. Sukanya kan begitu kayak Ipin Upin gitu.
1: Oke, kalau calon ibu dan calon bapaknya sama-sama suka jajan ini ya, suka jajan di luar nih maksudnya. Apakah persiapan gizi itu sebenarnya juga tanggung jawab seorang ayah? Iya dong ya.
3: Iya dong.
1: Nanti gitu ibunya kan udah belajar hidup sehat, bapaknya ngajak jajan terus ya.
3: Iya benar gitu. Kan yang hamil nanti kan butuh ini ya, butuh sperma dari ayahnya juga ya gitu.
1: Nah, iya benar, karena sperma yang sehat itu juga dibutuhkan ya.
3: Benar. Gak bisa sendirian tuh hamilnya.
1: Nah, tapi kalau misalnya pola hidup yang tidak baik ya, itu juga berpengaruh ya sama sperma ya.
0: Rasanya mungkin merokok itu juga tidak baik.
1: Merokok, begadang.
0: Begadang, betul.
1: Suka gimana jajan kok gitu ya.
0: Kalau jajan sebenarnya bukan masalah sih ya.
3: Iya, jajan tuh gak apa-apa, yang penting jajannya apa dulu nih. Betul. Gitu. Tadi kan jajannya kimpul kan.
1: Tadi kimpul dulu. Kita lapor kimpul abis ini. Kayaknya abis ini habis makan harus makan kimpul nih.
0: Jajan yang mungkin gini ya, kita yang enggak menjudge orang itu kalau jajan dia buruk itu bukan. Ya mungkin kesibukan di rumah sehingga tidak ada waktu untuk menyiapkan makan sendiri barangkali ya. Mungkin mereka pilihannya adalah dengan entah catering, entah dengan makan di luar gitu ya. Ya mungkin kami kami sarankan untuk tetap memperhatikan gizi seimbang tadi. Kan masih banyak tuh apa namanya gara-gara boga yang menyediakan ya entah tadi banyak. Makan Bu Deno makanan Nusantara begitu tak, atau mungkin biasanya ibu-ibu suka yang salad begitu kan, ya tetap aja jajan, it's okay. Iya, pokoknya kantongnya nggak boncos gitu aja sih.
1: Artinya mempersiapkan kehamilan itu bukan cuman urusan ibu saja.
0: Betul,
1: ya,
0: bukan dua pihak loh,
1: support dari seorang ayah, calon ayah, calon juga ayah amat diperlukan. Dan gara-gara sekarang ini banyak jajanan yang viral termasuk apalah itu ya,
3: boba,
1: kimpul
3: boba.
1: Itu tadi.
3: Oke, masih oke. Boba gitu.
1: Yang tinggi gula.
0: Tinggi gula ya, itu yang tinggi gula, tinggi garam, betul, tinggi lemak,
1: minuman kekinian, makanan kekinian juga macam-macam. Nah, kita juga enggak kemudian menyuruh para ibu atau mungkin calon ibu itu kemudian enggak menikmati. Jadi kayak tersiksa banget gitu ya hidupnya ya. Aku pengen makan sehat, aku enggak berani makan ini, makan itu juga enggak. Enggak gitu ya. Silahkan nanti jadi stres juga ya, berpengaruh juga sama kehamilannya.
3: Benar banget.
1: Oke, terakhir nih, kalau misalnya ada pendengar Pro 4 khususnya yang bilang, ah saya belum hamil gitu kan ya, ngapain saya mikir gizi sekarang gitu. Nah, gimana nih pesannya buat para pendengar semuanya?
3: Okay. Ya, untuk itu ya, untuk para calon ibu gitu, jangan mikirkan catering sama makeup atau MUA-nya gitu ya, sama gedung gitu ya. Cukup kalau memang niatnya mau menikah dan mau hamil untuk jadi calon ibu yang baik, karena kan gizi itu untuk anak itu kita mulai dari kehamilan. Jadi kalau mau anaknya nanti kayak COC yang cerdas tuh ya, class of champions gitu ya. Jadi tolong perhatikan gizi sebelum kehamilan, bahkan dimulai dari saat remaja. Jadi perhatikan makan gizi seimbang, kemudian juga olahraga dan cek berat badan secara berkala.
1: Oke, syukur-syukur kalau sebelum menikah kemudian bisa medical check up bersama-sama.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Nanti takutnya gini, kalau udah ketahuan, nggak jadilah. Ternyata suami saya atau mungkin calon istri saya ini.
0: Justru kalau udah ketahuan kan kita bisa mengantisipasi. Betul. Maksudnya apa step selanjutnya? Kalau memang sama-sama sayang, sama-sama ingin membangun ya harusnya saling support nih.
1: Support.
0: Kan sekarang medical itu luar biasa atau kemajuannya gitu. Nah, jangan patah arak.
1: Benar-benar. Nah, iya, alhamdulillahnya kalau misalnya sama-sama saling apa namanya?
3: Menjaga ya.
1: Iya, menjaga. Betul. Dan kayaknya sebelum kita nikah nih gitu ya, kita cek kesehatan bareng yuk.
0: Betul. Itu yang masih jarang kayaknya Mbak Mira ya.
1: Medical check up bareng. Okay. Jadi enggak cuman mikirin prewet aja ya.
3: Iya.
1: Biaya prewetnya bisa dibuat medical check up gitu ya.
3: Boleh gitu. After wedding aja nanti.
1: Ya udah, pokoknya yang pasti ya, pendengar Pro4 mempersiapkan kehamilan ternyata memang bukan apa ya, sesuatu yang baru dimulai ketika test pack itu menunjukkan dua garis. Benar, gitu ya.
3: Dua garis biru ya.
1: Nah, persiapan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, bagaimana mengenali kondisi tubuh kita, memperbaiki pola makan, mencukupi kebutuhan gizi, menjaga berat badan tetap sehat, dan tentu saja mendapatkan informasi dari sumber yang tepat begitu ya. Karena menjadi ibu bukan hanya tentang mempersiapkan diri ketika kehamilan sudah terjadi, tapi juga mempersiapkan tubuh sebaik mungkin sejak sebelum dan juga sesudahnya yang pasti. Ya. Makasih ya Mbak Deno, makasih ya Mbak Indris sudah bergabung bersama dengan saya. Ya, dan juga teman-teman Pro4, pendengar setia Pro4 di program Indonesia Sehat. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa menjadi apa ini, bekal untuk para calon ibu semua yang ada di luar sana, termasuk juga buat pasangan dan juga keluarga yang sedang mempersiapkan hadirnya generasi baru ya. Saya Mira mohon undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah saya nanti ada Taufik yang akan menemani Anda di program-program acara berikutnya.

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ojo nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
4: Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
5: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

0: Balcony, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.
1: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompat kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa RN. Mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat
2: halo,
1: ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Apa kabar ya Bang Jo di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang kabar Jo di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana kabar di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang, ya.
2: Berdengkang, mantun.
1: Siap-siap.
2: Siap. Jakarta gimana, Bang?
1: Wah, hari ini kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Ini seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih, nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Ya, jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja, ya Alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: ya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, dan maknanya, ya.
2: Iya, cetokanlah, Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang, ya kan, adat bersin, syarat bersin di Kitabullah, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu, yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang, yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syarak, gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABSSBK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia, ya, tidak saling bertentangan. Mbak Kaca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sandar menyandar semuanya, ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kurung udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia, ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Ya, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam, di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh sesuai, tidak boleh nampak aurat, boleh ketat dan bagaimana sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluk juga yang di kepala, penutup kepala. Nah, yang di bahu ini ada salendangnya, gitu kan.
2: Seperti yang Bunda
3: pakai ini, salendang, yang macam-macam pula cara memakainya, bermacam. Ada sujiko togadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Nah, tapi secara umumnya, secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya berbaju kurung, berkodek batik.
2: Batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya dan jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh menang kerbau. Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambola ya cerita si Tolong dulu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Minangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai slop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putri bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basiba ini. Kenapa baju basiba dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basiba. Basiba itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus
3: nggak
2: saja. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga, tapi dikasih basiba itu yang nama basiba, ada di potongan di sini, dipotong itu dua bagian itu, nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah sepanjang baju itu nanti dikesatukan lagi kan, ya yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basiba, potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, bak kecik orang, menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Nah, itu dia, yang menyatukan. Serak-serakan, menyamakan.
3: Kan lo, jadi tambah longgar. Memakainya kan tambah longgar. Kalau ada basiba, sayang ini ya kita di radio, di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
2: Bisa, ada.
3: Bisa kan, nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotongnya, ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi, dijahit tadi. Itu menunjukkan maknanya, ada pesan di sana, bundo kandung itu, perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang. Adat besar. Jadi tugas mendokan itu berat sebetulnya. Ya, bebannya berat. Ya, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ini, nenek mama ya, laki-laki itu tanggung jawab. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu salah tuh. Makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini bakurung ini ya Bundo ya bakurung
3: baju kurung basiba.
2: Ini nih pemakaiannya itu apa namanya memang disesuaikan.

0: pokoknya perempuan ya. Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis untuk putih bungsu bajunya basibah juga kan itu ciri khas baju kurung minang itu basibah. Cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam yang jahit sulaman. Itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia enggak boleh yang bersuci-suci, yang waktu itu
1: polos.
0: Bahannya polos, kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan enggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, borkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya, dibudayakan lah. Setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini, yang perempuan, dia pasti membuat ya, pakaian suntingnya ada bedanya juga, tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di tilkung namanya, ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Kalau secara nasional kebaya tidak. Di Jawa kebaya pendek itu kan pakaian ini dia. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya, sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan? Pakaian orang Islam, ulama kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga. Kayak gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa, model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan. Kayak gitu kira-kira.
1: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman, misalnya pemakaian baju kurung. Oh, zamannya udah kayak gini nih, harusnya baju kurungnya harus
0: model
1: sesuai
0: ya. Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain berkaya, kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih. Tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gede
1: gitu ya. Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
0: Ya kayak ini baju kita, lengan besar ini kan punya makna nih. Baju kurung, lengan ladak gadang atau batik lapang. Tidak boleh sesangok mencari barang orang kok basah. Jadi ini baju ini untuk kandung kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik, dan apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo, iyalah kan, kemana caranya kan? Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga jangan seperti yang aslinya begini, karena itu yang disebut dua macam juga, yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata Allah bunduh kandung, acara bunduh kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, PWK kan, dia otomatis bunduh kandung juga. Tapi bunduh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya beda, tapi
1: beda
0: dia
1: pula.
0: Dia lebih ini karena dia juga bunuh kandung, otomatis bunuh kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kakak tia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah, kalau bunuh kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bunuh ketua persatuan wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bunuh kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai selendang lagi, itu dirau itu baban.

0: Iya.
1: Beban bertambah, karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya
0: Yang
1: adalah beban, beban
0: iya.
1: dan barik
0: Yang biasa dipakai di pundak itu ya, Bu
1: ya di
0: Do ya.
1: pundak.
0: Yang pakai ada sulaman-sulaman,
1: Iya,
0: warna-warni, ada warna
1: boleh.
0: kuning, merah.
1: Kalau kalau kalau kain kan setelan.
0: Iya.
1: Kalau setelan misalnya setelan. Ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Nah, maunya bendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Nah, yang membedakan anak daru sama lah bundo-bundo kandung itu kayak ya
0: menyala das, mungkin pas di baju baralek ya, mungkin ya, atau gitu. Pesta.
1: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru. Itu yang baru menikah setahun, dua tahun, berbulan gitu. Karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan, satu baju adat itu, baju Baba Nangamih istilahnya namanya kan. Masih baju gak modelnya, baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada. Kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern. Itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada itu. Nah, jadi kita seru. Kemarin ada 100 tahun dam gadang itu. Nah, saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurang yang asli Bukit Tingginya. 100 orang saya tampilkan. Keluar semua baju-baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi, perempuan Tokok Sangguh namanya, suntiangnya. Nggak bisa begitu, Bu. Ya. Kemudian telekumnya, kemudian yang pergi ngantar anak daru, mendampingi anak daru pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya, biasanya sudah ibu-ibu betul kan, yang balilik lah keluarnya. Sampai baraliknya itu dia pakai berkat kebaya dalam atau kalau dia pergi barang
0: boleh itu ya, mungkin modifikasi
1: tapi baju
0: kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
1: ya, acara bundo kan, kalau
0: ya.
1: Bundo kan sekarang, dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan
0: ya.
1: Nah, bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam. Lalu itu, jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya, Bundo kalau diundang baralek itu, tetap panggil Bundo juga, tapi Bundo boleh pakai baju pi baralek, kebaya dalam, burkat, pakai songket, nah, itu pakai Suji Koto Gadang, ya tetap dirauk namanya, itu pertandakan kita ini. Lengannya macam lah ya, bercerita tentang siapa kita gitu aja.
0: Kalau ada umurnya enggak bunda yang memakai baju basiba, kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya?
1: Jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini, yang adat itu sedikit adat aslinya kan adat, adat itu berasal dari bahasa Arab itu, kebiasaan. Jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran atau bunda diundang narasumber, kita jelaskan dengan ucapan. Yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu anak-anaknya gitu kan, kan kita nggak ada dibilang begini sama mama kita. Dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan. Apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan, itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bunda kan konduktor, mimpin lagu, tapi karena pakai baju kurung, bunda taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan umum itu kalau mau pamit keluar karena mama dulu ketua bundo kandungan juga kan. Udah tanya, "Mama Nina mau ke Triarga." Kenapa dia suruh konduktor? Gitu karena nih letak selendang Mbak aku. Bilang gitu. Bundo semua tahu. Karena orang tua pakai begitu. Kalau enggak dirauk, kalau enggak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bundo kenapa di kiri bundo taruh? karena Bunda mau mimpin. Bunda bilang sama Mak waktu itu kan, Mak, Dinda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini terayun-ayun gitu ganggu. Jadi makonya lah tak andi kita iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awal laki-laki gitu kan. Biku diganti gitu Mama. Biku diganti. Kapai kalua kan nampak di masyarakat. Batu Bunda itu tuh lataan. Nanti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya Bunda kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi tidak pakai selendang malah.
0: Iya.
1: Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini.
0: Iya.
1: Itu dulu aja gitu.
0: Nah Bang Jo, mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penelpon.
2: Seru ya ceritanya. Jadi si baju Basiba ini punya makna juga ya. Tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah. Jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya. Dan ini memang satu apa namanya, kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Ariadi dan juga Bundo ya. Biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar gak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Ariani? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
0: Iya, boleh.
2: Boleh. Halo, assalamualaikum perempat. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Assalamualaikum Bang Jojo. Selamat siang SBI.
2: Waalaikumsalam Ica. Silakan Ca, di sana ada Kak Ariani Kusumawati.
3: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
2: Boleh.
3: Sama siapa namanya lagi?
2: Ada Bundo Linda.
3: Bundo.
2: Iya.
1: Bundo Zubir.
3: Iya, ucapannya Selamat siang Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
2: Uni Ariani.
0: Iya.
3: Iya. Salam kenal ya.
0: Ya, salam kenal Bali.
3: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat, baju adat apa namanya,
2: Basiba
3: Bukit Tinggi itu
2: sama
3: nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
2: Oke.
3: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
2: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
3: Pantunnya. Menghidupkan pelita tadi pinggir pantai.
2: Cakep.
3: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
2: Siap. Terima kasih Ica.
3: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
0: Iya.
2: Boleh Bunda. Masih
0: ada mungkin. Iya, iya dong.
1: Ica dari Bone. Mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi ya. Dan di Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga Ranah Bundo, Ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di istilah adatnya ya, ini Nagari Minangkabau, Nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba. Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara masangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing. Yang barau kata Bundo tadi, taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah. Maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, yang tidak dimiliki oleh Bang Jo gitu kan. Nah, jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, pada hakikatnya sama. Tapi kalau yang mudanya bermacam-macam itu desainer mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai undangan dua misalnya, itu gak bisa pakai-pakai desain itu. Nah acara-acara adat, pertemuan Bundo Kanduang dan sebagainya, itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik.
2: Oh,
1: karena Rang Wenang itu terkenal baju kurung, baju kurung basiba, bakode batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena nggak di nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica. Kapan ke Bukit Tinggi?
0: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
1: Enggak.
2: Batik atau bebas? Yang... Boleh di mix.
1: Jawa tuh sekarang kebetulan karena baju maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Damasraya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
0: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
1: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
0: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
1: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bundo pakai baju kurung juga, pakai songket. Tapi boleh Bundo pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bundo banyak kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bundo tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
0: Baik.
1: Jadi sekarang perjuangan Bundo sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya. SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bruno bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahannya dibikin roknya batik, tidak mulai tidak harus kode, nah boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
2: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju basiba gitu ya.
1: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga, tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat itu enggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. Lagi itu, kalau enggak mau basibah juga enggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basibah kayak gitu juga bikin. Lebih lagi itu, yang penting jangan kebaya.
0: Baju kurung
2: biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bundo ya.
1: Kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
2: Iya.
1: Karena sering nonton kan. Kita juga niru.
0: Juga, dia juga baju kurung basiba nih Bang Jo, Melayu ada juga ya.
1: Nah, sedangkan yang ini aja dengan Malaysia, Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga, tapi dia nggak pakai kiki namanya, lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh selan, selan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai batik di bawah, pakai kain gitu dia.
2: Okay. Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya apa namanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin apa namanya perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
1: Enggak, jangan diselenakan, enggak boleh.
2: Gitu.
1: Tetap kalau kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode banjur kan tahu kan.
0: Panjang
1: boleh. Kain sarung boleh, kain pinggang yang penting enggak kode.
0: Kita pakai itu. Tapi gimana Bundo, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi
1: cara. Makanya
0: dibikin rok aja.
1: Iya, boleh betul. Pakai dong ini kan. Cerdas dong, Ci. Itu menyikapi.
2: Dibikin simpel ya, Bun.
1: Iya, karena kebetulan Bundo Bang Jo, lu di samping guru, mau terakhir Bundo di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata, dan kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua itu kan banyak undangan, banyak mengadai acara Pemko kayak tadi.
2: Betul.
1: Jam 8 Bundo sudah DPRD mendengarkan pidato presiden. Bundo sikapi lagi itu tetap pakai bawahan. Bundo bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
2: Wah,
1: sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bundo harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bundo bawa makan siang ke RRI. Gitu. Jadi kalau enggak
0: buat acara.
1: Iya, kalau enggak di Bundo dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang.
2: Lama, ya,
1: stagen pakai kayak kemben.
2: Betul.
1: Pakai stagen.
2: Oh, pakai stagen juga.
1: Ya dulu aslinya gitu.
2: Okay.
1: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
2: Iya, karena pakai stagen itu.
1: Iya, bulu mama gitu.
2: Oke. Okay.
1: Tadi habis melahirkan mama sampai dari belum beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama.
0: Iya.
1: Pas setelah menikah pergi ngajak belum mama guru, papa guru gitu.
2: Oke.
1: Okay. Pas ini jadi ya. Jadi mundur di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
2: Betul,
1: banyak
2: betul,
1: yang dijaga itu stakor anu tuh kumben itu.
2: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu di, kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
1: Enggak, kalau baju kurung enggak boleh.
2: Enggak
1: boleh itu.
2: Okay.
1: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, Bundo selalu pesankan, boleh dia bajunya kan bebas, nggak pakai baju kurung basiba. Itu kalau mau pakai celana, itu yang boleh kulot.
2: Oke.
1: Okay. Nah, nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
0: Untuk bundo.
1: Pakai kulot,
0: bundo-bundo.
1: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
2: Oke.
1: Okay. Itu selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
2: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bundo ya.
1: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
0: Iya.
1: Nah, bus turun bus.
0: Total lah pokoknya.
1: Iya. Itu boleh.
2: Siap.
1: Bundo kebetulan every morning ya terus.
2: Iya.
1: Bundo kan jogging pagi itu tuh di lapangan gitu kan.
0: Iya.
1: Itu kan mungkin Bundo pakai kode bulan kan.
2: Iya. Kan susah. Harus pakai training.
1: Janganlah pakai legging, blue jean pula. Walaupun waktu mudanya kita legging juga, pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah, nah, tetap udah pakai training. Nggak mungkin lah bawa enak, cuman blusnya. Tentu di dalamnya kaosnya tentu cari yang nggak dalam gitu.
2: Siap.
0: Intinya nggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh
1: celana.
0: Cara pergi
1: raun-raun,
0: jalan-jalan, mungkin olahraga.
1: Olahraga, iya.
2: Okay.
1: Acara keluarga dia kan
0: ke pasar.
1: Baju muslimah itu kan baju maunya pakai kulot itu.
0: Iya.
1: Tapi dalam sampai betis malah kan.
0: Iya.
1: Tas itu dia.
2: Siap deh kalau
1: menjaga gitu. Marwahnya
2: perempuan Minang. Bundo ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Ya. Mau nanya apakah baju basiba hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda, ini tambahan lagi minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Karyani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Karyani ya. Oke, siap. Halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
0: Nah, di sini ada nih.
2: Oke, untuk... kita angkat di sana aja Karyani, biar kita rapel.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
0: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, iya. Ada yang mau ditanyakan? Iya.
4: Uni siapa nih ya?
0: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
4: Yang panjang. Uni Wati dengan ibu nasumnya siapa?
0: Bu Linda Zubi.
4: Ibu Linda.
0: Bundo ya.
1: Bundo Linda Zubir.
2: Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya, apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang khususnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus itu banyak kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tanggamus itu banyak dagang dan sebagainya. Apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
0: Iya.
4: Itu saja, makasih.
2: Oke, siap Bang Leman.
4: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan Ibu Titi, ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Halo, Bung Jojo.
2: Iya, silakan Cegu.
5: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa nih, Kak Iriani Kusumawati.
2: Iya.
5: Halo, dan narasumber juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
1: Ya saya
5: Bundo siapa kan, nih Bundanya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan. Iya. Nih Bundo.
1: Iya,
5: saya. Bundo sehat Bundo.
1: Alhamdulillah.
5: Bunda sudah lupa baru berapa bulannya lalu Bunda ya. Ingat selalu. Mau udah Wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bunda dari Ciguria pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika apa namanya estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bunda nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya ada nggak, terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bunda, kaduangnya bagaimana, itu saja Bunda pertanyaan dari Cibur ya Bunda Linda.
1: Oke.
5: Okay. Sudah paham Bunda ya?
1: Ibu apa?
5: Ya, unik. Ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata Minangnya ya. Pantunnya begini Bunda, pantunnya ya, apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bunda.
2: Iya, silakan Cegu.
5: Pantunnya apa namanya? Kalau ucapan salah mohon maaf begini Bunda ya. Kata-katanya maklum nih. Gini. Pucuak buang di tangan rimbo, jatuh sehela ke dalam balongo, elok dipandang rano nang ketibo, baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun juga ya.
2: Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciguria di Jakarta. Boleh silakan Bundo.
1: Iya,
2: direspon ya, mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Ciguria.
1: Oke, rami lahurang ke Bukit Tinggi, rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang
0: suatu mandi.
1: Oke. Itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bunda Kanduangko yang hadir kini ku Bunda Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bunda tahu suku di Maninjau, aduh macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya nanda kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basibah itu se-Sumatera Barat, sekalianlah sama yang terakhir itu,
0: yeah.
1: Itu se-Sumatera Barat sama, cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli, nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibahnya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kikia, ataupun kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langgannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk, ya pergi acara apa-apa dia tetap pasiba juga, tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya atau dikecilinnya. Kalau lah pakai tean, langgannya ndak lawe lah, itu ndak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan, supaya cantik. Itu ndak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya nilai filosofinya itu, yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang yang tidak Islam murtad, nah, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basibah itu enggak boleh membentuk tubuh. Enggak boleh ketat.
0: Iya.
1: Itu gunanya. Kenapa dia pakai kode? Dalam menutup aurat kan?
0: Iya.
1: Kan enggak boleh nampak kaki. Kecuali waktu apa? Telapak benar-benar mungkin benar. Kan
0: ya.
1: Sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia. Bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan enggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu. Ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikannya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basibah tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa, dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibahnya, ada sibah kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi dilombakan juga itu baju kurung pakep itu, bunda jurinya, bunda periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu gak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, di sum. Di sum dan tangan, gak jahit. Itu kan ketelitian juga, itu kan. Kita, itu bedanya.
0: Pasti.
1: Pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bunda nanti, kalau pebarale, bunda pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bunda kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung pasiba. Nah, letak salendangnya tetap jatuhnya di bahu.
0: Iya.
1: Malah dirawat kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
2: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap. Kak Aryani, ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh, silakan Bunda.
0: Iya benar.
1: Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang. Mari kembali kita baju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa, tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga? budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional, songket kita sudah menasional, bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo dan bukan orang Minang. Bundo itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung Pasiba juga bisa dibawa tingkat nasional.
2: Siap, amin.
1: Semuanya yang
2: siap. Ya. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Aryani Kusumawati. Yeah. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
1: Selamat semuanya.
2: Iya. Dan pemirsa Arena, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.

Abang Pos, sebanyak 30 pelaku usaha kecil dan menengah mengikuti bazar Jackpreneur tingkat Kecamatan Kelapa Gading untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Kelapa Gading.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Daerah ini merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Riau dengan ibu kota di Rengat. Kabupaten ini juga dikenal sebagai bekas wilayah Kerajaan Indragiri yang memiliki sejarah panjang dalam peradaban Melayu. Indragiri Hulu juga menjadi rumah bagi suku Talang Mama, masyarakat adat yang masih menjaga tradisi leluhurnya hingga kini. Salah satu tradisinya adalah perahu bagandu, perlombaan perahu tradisional di Sungai Indragiri yang menjadi simbol kebersamaan masyarakat. Perahu yang digunakan merupakan perahu kayu panjang yang didayuh secara kompak oleh satu tim. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Indragiri Hulu. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Danau Raja merupakan salah satu ikon wisata di Kota Rengat. Danau ini menjadi tempat favorit masyarakat untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati suasana sore bersama keluarga. Di sekeliling danau terdapat taman, area bermain, serta berbagai fasilitas yang membuat pengunjung semakin nyaman. Selain menjadi destinasi wisata, Danau Raja juga sering menjadi lokasi penyelenggaraan festival budaya dan berbagai

makanan khas Kabupaten Indragiri Hulu, salah satunya adalah asam pedas ikan baung. Kuliner ini merupakan salah satu kuliner khas yang populer di Kabupaten Indragiri Hulu. Hidangan ini menggunakan ikan baung, ikan air tawar yang hidup di Sungai Indragiri, lalu dimasak menggunakan bumbu rempah seperti cabai, bawang, kunyit, jahe, dan asam sehingga menghasilkan cita rasa pedas, asam, dan segar. Kuahnya yang kaya rempah berpadu dengan daging ikan yang lembut membuat hidangan ini menjadi favorit masyarakat. Asam pedas ikan baung biasanya disajikan hangat bersama nasi putih dan menjadi salah satu sajian khas yang wajib dicoba saat berkunjung ke Indragiri Hulu.

Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Indragiri Hulu, jangan lupa untuk membawa oleh-oleh khas daerah ini. Bolu Kemojo adalah salah satunya. Kue tradisional ini sangat populer di Kabupaten Indragiri Hulu. Kue ini memiliki bentuk menyerupai bunga dengan tekstur yang lembut dan cita rasa manis yang pas. Bolu Kemojo umumnya dibuat dari campuran tepung, telur, santan, gula, dan daun pandan sehingga menghasilkan aroma yang harum dan warna hijau yang khas. Kue ini sering disajikan pada acara adat dan perayaan masyarakat Melayu. Bolu Kemojo menjadi salah satu oleh-oleh favorit karena rasanya yang lezat dan menjadi simbol kekayaan kuliner Melayu Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hallo de Loer, ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico mag ik ngerongerkaken RRI Malang.
1: Goed, goed, goed.
2: Sugeng Santen, selamat sore pendengar Pro 4 FM 105,3 dimanapun panjenengan berada. Apa kabar sore hari ini? Semoga sehat, aktivitasnya semuanya lancar dan semoga tetap semangat semuanya ya. Dan sore ini kembali lagi bersama saya Mira, kita akan ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita. Apa itu ya? Tentang sebuah usaha, produk dan juga peluang, tapi juga ada satu hal yang sering terlupakan ketika kita bicara bisnis, yaitu tentang lingkungan. Karena ternyata menjadi pengusaha itu bukan hanya soal bagaimana produk kita laku, bukan hanya bagaimana omset kita naik ya, tapi juga bagaimana usaha yang kita bangun itu bisa memberikan dampak yang baik, khususnya untuk lingkungan sekitar kita. Sore hari ini di Warung Gaul kita mau ngobrol bersama dengan Mbak Erika Dani Mulyadi. Mbak Erika ini adalah founder Purata Organik. Saya sapa dulu. Selamat sore Mbak Erika.
3: Sore Mbak Mira.
2: Setelah dari tadi kita ngobrol banyak ya. Hari ini Mbak Erika juga spesial sekali karena warnanya sama seperti Pro 4, hijau-hijau.
3: Benar-benar.
2: Ya kan? Apa yang kamu bawa ini Mbak Erika?
3: Jadi dari Purata Organik sendiri, produk kita itu ada ini nih.
2: Apa
3: dua
2: tuh?
3: Ini. Jadi ini pupuk sama yang itu media tanam.
2: Oh, jadi bedanya yang hijau itu adalah media tanamnya.
3: Yeah.
2: Kalau yang putih ini adalah pupuknya.
3: Iya, yeah, benar.
2: Hanya beda di kemasannya.
3: Betul. Ya.
2: Untuk membedakan. Jadi kalau yang hijau ini khusus untuk kalau misalnya mau enggak perlu ini ya, enggak perlu
3: nyampur.
2: Nyampur yeah, lagi.
3: Jadi udah ada tanahnya, udah ada sekamnya. Tinggal taruh aja bibitnya.
2: Oh,
3: gitu.
2: Taruh aja bibitnya.
3: Iya, udah langsung numbuh kayak gini.
2: Nanti. Seru banget.
3: Betul. Jadi okay. Ini organik juga hasilnya.
2: Oke. Okay. Jadi tanahnya ini tanah apa?
3: Tanah ini.
2: Tanah biasa.
3: Yang biasa kayak tanah uruk gitu.
2: Terus kamu campur apa?
3: Campur pakai pupukku ini. Jadi pupuknya kalau yang ini lebih cocok kalau udah punya tanaman sih biasanya. Jadi tinggal ditabur-tabur aja atau kalau mau nyampur sendiri juga boleh langsung pakai yang ini.
2: Oke, gitu. Berarti mendingan kita sekarang cari bibit ya.
3: Iya. Siapa tahu
2: kita cari bibit apapun itu.
3: Betul,
2: ya kan?
3: Betul.
2: Atau nggak perlu bibit ya, biji-biji buah-buahan gitu
3: bisa,
2: ya.
3: Bisa. Jadi kalau habis makan tomat gitu misalnya, bijinya taruh aja udah.
2: Semangka
3: bisa bijinya juga.
2: Taruh aja.
3: Nanti kan ini juga tumbuh bunga. Bunganya nanti ada bibit, tanam lagi. Ya. Jadi keberlanjutan.
2: Iya, keberlanjutan. Oke, hari ini kita mau ngajak para pendengar semuanya untuk bisa lebih apa ya, lebih cinta sama apa yang ada di sekitar kita, karena ternyata tanah-tanah yang ada di sekitar kita tuh bisa kita manfaatkan gitu ya.
3: Betul.
2: Jadi gak ada tuh ceritanya orang itu bilang bahwa rumahku tuh gak ada ininya, gak ada lahannya.
3: Oh,
2: ya kan?
3: Iya.
2: Kayak misalnya menurut Mbak Erika sendiri, buat orang yang tinggal di perkotaan, yang tidak punya lahan, itu juga bisa memanfaatkan ini semua.
3: Bisa, kan ini contohnya kayak sayur ini di polybag juga numbuh. Jadi walaupun lahannya gak ada tanahnya gitu, misalnya mau tanam di teras, bisa pakai pot, bisa pakai polybag. Nanti tinggal tambahin media tanam, taruh bibitnya.
2: Istimewa.
3: Gitu.
2: Seru ya.
3: Yeah.
2: Oke, kita sebelum berbicara tentang harganya, terus jualannya di mana untuk mendapatkan produknya Mbak Erika ini atau Purata Organik namanya ya. Itu harus belinya di mana? Kita mau nanya dulu ke Mbak Erika terlebih dahulu, sebenarnya perjalanan Mbak Erika ini sampai akhirnya memilih menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Itu seperti apa?
3: Oke, jadi awalnya itu memang di rumah kan ada kebun gitu ya. Awalnya tuh saya masih pakai kimia gitu, jadi pupuk yang beli gitu kan.
2: Tapi sebelumnya memang suka tanam, bercocok tanam.
3: Pengen coba hal baru waktu itu, gitu. Jadi mulai nanam-nanam, pakai kimia.
2: Apa? Ingat nggak pertama
3: waktu
2: kali?
3: Waktu pertama kali nanam kacang.
2: Kacang tanah. Kacang tanah.
3: Iya, pakai pupuk gitu. Terus
2: di mana pas, di pot biasa?
3: Di tanah sih, langsung
2: di tanah.
3: Sama strawberry waktu itu. Jadi kan kebetulan saya tinggal jadi Tumpang, rada adem lah di sana, nanam strawberry, terus pakai pupuk yang masih kimia. Waktu itu aku kurang srek sih ya sama hasilnya, kok masih kecil-kecil gitu, stroberiku mungil-mungil banget gitu. Terus kebetulan aku
2: kacangnya gimana kacangnya?
3: Kacangnya udah pakai pupuk, udah pakai pestisida kimia.
2: Tapi nggak tumbuh-tumbuh?
3: Tumbuh tapi banyak dimakan tikus. Jadi hamanya tuh tikus gitu. Jadi pas panen itu hasilnya dikit banget. Gitu.
2: Sisanya dimakan tikus.
3: Iya, banyak dimakan tikus. Jadi pestisida gitu-gitu ternyata masih kurang ampuh ya kayaknya buat hama tikus gitu.
2: Ya ampun, padahal udah pakai pestisida.
3: Iya, betul. Makanya agak bingung juga sih waktu itu.
2: Tikusnya yang lebih pintar ya.
3: Iya, udah terbiasa makan obat kayaknya. Gitu. Okay. Nah, terus akhirnya aku coba-coba baca-baca gitu, kebetulan ada artikel tentang ekoenzim ini untuk tanaman. Gitu. Jadi ekoenzim ini adalah fermentasi dari sampah kulit buah.
2: Sampah kulit buah ya. Itu terdiri dari kulit
3: buah apa aja?
2: Apa aja?
3: Ya, misalnya buah. Habis makan semangka, udah difermentasi aja 3 bulan, nanti jadi ekoenzim.
2: Oh.
3: Ekoenzimnya ini bisa untuk pupuk.
2: Paham.
3: Gitu. Jadi aku buat siram-siram.
2: Kita misalnya habis makan buah nih, buah kulit pisang, kulit semangka, kulit jeruk. Tapi khusus buah ya.
3: Buah.
2: Itu kita apain?
3: Jadi perbandingannya itu ekoenzim itu bikinnya 1:3:10 perbandingannya. Satunya itu gula. Gulanya gula. Biasa aku pakai tetes.
2: Oh, gula tetes tebu.
3: Tapi bisa pakai gula merah juga bisa. Terus tiganya itu kulit buahnya. Jadi 3 kilo kulit buah, 1 kilo gulanya itu tebu, tadi. 3 kilonya kulit buah, terus 10 liter air. Itu difermentasi 3
2: bulan.
3: Didiamin.
2: Pakai apa diaminnya?
3: Dalam toples aja.
2: Oh. Gitu. Artinya semua
3: kayak direndam
2: bisa.
3: Gitu. Bisa.
2: Bisa bikin.
3: Bisa bikin semua orang gitu. Nanti 3 bulan jadi ini hasilnya ekoenzim. Nah, itu aku coba buat siram-siram tanaman tuh. Nah, dari situ aku langsung, oh, kayaknya aku udah harus stop deh pakai kimia. Karena hasilnya bener-bener stroberiku gede-gede banget. Terus panen banyak. Di situ aku langsung, oh, kayaknya bisa nih kita explore organik gitu.
2: Hama gimana hama?
3: Hamanya juga enggak ada.
2: Oh,
3: ini
2: ya?
3: Organik gak ada digigit-gigit cacing, ulat gitu gak ada.
2: Karena kamu semprot-semprot pakai ekoenzim
3: ini juga gitu.
2: Oh, ini ilmu baru sih sebenarnya.
3: Yeah.
2: Ya mungkin bagi yang biasa menanam biasa ya melakukan itu, tapi buat aku yang
3: gak apa-apa, kita belajar bareng. Dan ini juga pakainya dikit banget. Jadi perbandingannya tuh cuma 1:1000 Mbak Mira.
2: Jadi apa, diambil
3: ambil
2: 1 sendok gitu?
3: Jadi biasanya kalau gembor yang buat siram-siram tuh kan 5 liter tuh biasanya. Cuma pakai 1 tutup botol aja, ini kan 5 mili. Dan cuma butuh 2 kali seminggu. Jadi benar-benar hemat banget. Makanya
2: 2 kali
3: dikit.
2: Seminggu? Semprotnya tuh cuma 2 kali seminggu?
3: Iya ini.
2: Wow.
3: Jadi minim, gak perlu rajin-rajin nyemprot juga bisa tumbuh.
2: Baiklah.
3: Bagus kayak gini.
2: Okay. Ya, itu yang kemudian bikin kamu akhirnya termotivasi ya. Untuk menjadi seorang pengusaha yang juga pengen menyebarkan kebaikan-kebaikan juga kepada siapapun. Artinya kamu memberikan semangat bahwa siapapun bisa melakukan
3: bisa banget.
2: Padahal sebelumnya kamu gak pernah nih kayak misalnya ada latar belakang apa kayak pertanian kek gitu ya, atau mungkin orang tua jual sayur kayak misalnya, enggak ada sama sekali.
3: Jadi aku tinggal di rumah itu yang ditumpang udah dari 2011, tapi sampai 2024 aku enggak pernah megang tanaman sama sekali di rumah. Terus baru coba gitu. Kayaknya ada panggilan gitu ya untuk coba gitu.
2: Okay, baiklah. Jadi intinya ketika Anda mau menanam apapun itu ya, kan ada yang bilang bahwa oh ini kalau misalnya nanam ini tuh gak cocok karena hawanya di Indonesia tuh begini, enggak ya? Kamu udah nyoba semuanya dan semuanya bisa tumbuh?
3: Untuk yang cocok-cocokan itu juga mungkin ngaruh dari hawanya gitu ya. Kayak misalnya kayak di rumah aku mungkin kurang dingin untuk nanam kentang gitu, kayak di ngadas kan lebih cocok gitu. Jadi dicoba aja yang cocok ditanam di rumah. Kalau dia bisa numbuh berarti dia cocok di hawa tersebut gitu. Kayak tanam-tanam itu juga banyak eksplorasi sih ya jadinya. Karena kan mereka makhluk hidup juga gitu.
2: Butuh disayang-sayang juga.
3: Betul.
2: Ya. Okay. Kalau kita mendengar kata purata ya. Nah, ini purata organik ya. purata organik ini pastinya juga kesannya itu langsung dekat dengan sesuatu yang ramah lingkungan. Nah, kalau dari namanya sendiri, kenapa kamu memilih nama purata? Atau mungkin ada sesuatu yang istimewa gitu dari nama ini?
3: Ya, kalau puratanya sendiri itu sebenarnya singkatan dari pupuk rabuk tanaman.
2: Oh, pupuk.
3: Jadi ini rabuk. Tuh rabuk, full rabuk.
2: Oke.
3: Rabuk kan kotoran hewan. Nah, ini tuh hasil fermentasi kotoran hewan tok.
2: Dan itu kamu bikin sendiri juga?
3: Ya.
2: Dari kotoran apa aja?
3: Dari kotoran hewan, kayak kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, sama kotoran kuda.
2: Itu kamu beli di luar atau?
3: Mereka kan biasa buang-buang. Nah, jadi gini, menariknya itu setelah aku coba tanya-tanya ke sana-sini, khususnya kotoran kuda ya, karena kan banyak yang gak manfaatin itu. Kebanyakan kita cuma pakai kambing aja kan biasanya. Terus aku tanya-tanya ke orang-orang yang punya delman itu loh mbak. Kayak kotorannya tuh diapain sih bu, pak gitu. Ternyata ironisnya banyak yang dibakar, dibuang ke jalan gitu aja, atau bahkan dibuang ke sungai. Jadi aku mikirnya, ah kayaknya ini harusnya bisa sih bermanfaat gitu untuk lingkungan gitu. Akhirnya aku coba untuk fermentasi.
2: Caranya?
3: Jadi pupuk ini. Kalau difermentasi itu aku bisa pakai ekoenzim ini. Jadi kita fermentasi kotorannya, didiemin kurang lebih sebulan lah. Nanti dia udah terdekomposisi, udah langsung siap pakai gitu.
2: Dan itu tidak, aromanya juga
3: udah
2: sudah enggak, hilang.
3: Enggak, ya? Enggak ada baunya. Kalau misalnya nanti Mbak Mira mau buka, cium, itu udah aroma tanah aja, tanah kayak biasa. Jadi nggak ada bau kotorannya lagi.
2: Wow, keren. Oke, baik. Jadi purata itu adalah
3: pupuk rabuk
2: tanaman.
3: Gitu.
2: Oke. Wow, ini menarik sekali ya pendengar. Jadi kita pengen mengajak Anda semua ya yang merasa bahwa aduh kayaknya saya gak hobi bercocok tanam. Loh ini loh di depan saya ini orang yang gak tahu, tadinya gak tahu sama sekali kan, tentang apa namanya dunia seperti
3: tanaman,
2: ini tanaman itu ya. Bahkan dia mau nanam-nanam apapun aja kayak udah random, pengen nanam ini, pengen nanam ini benar. Gitu ya.
3: Coba-coba aja.
2: Coba-coba aja gitu ya. Nah pada saat pertama kali ini berarti udah berapa tahun ini?
3: Oh, kalau jalan ini aku tahun? Baru mulai jualan awal tahun ini.
2: Awal malah. Tahun ini. Kalau yang semuanya ini awal tahun ini berarti.
3: Iya.
2: Oh, baru banget ya berarti.
3: Jadi aku
2: ya?
3: Baru belajar tuh tahun lalu gitu. Belajar coba bikin.
2: Dan
3: ini.
2: Itu belajarnya juga otodidak.
3: Ah, waktu itu ada pengalaman menarik. Jadi tahun lalu aku sempet nekat pengen ke NTT. Random banget. Karena yang waktu itu nulis artikel tentang ekoenzim untuk tanaman ini, beliau tuh dosen di Kevamenanu namanya, nama kotanya. Itu kota kecil di NTT, rada perbatasan sama Timur-Timur gitu. Terus aku hubungin bapak tersebut, namanya Pak Charles, shout out untuk Pak Charles.
2: Oke, halo Pak Charles, lagi nonton kita mudah-mudahan ya Pak Charles.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Oke, ini kamu berarti sekali loh ya,
3: ya betul.
2: Untuk Erika. Oke.
3: Jadi aku random, aku ngechat beliau di Facebook. Ya, aku pengen belajar dong pak gitu.
2: Dan kamu sebelumnya nggak tahu siapa dia?
3: Nggak tahu. Jadi aku karena nemu artikelnya, artikel? Kayaknya menarik nih, aku pengen belajar lebih lanjut gitu. Terus aku datengin ke sana.
2: Serius?
3: Ya, aku langsung sendirian.
2: Pergi ke NTT.
3: Iya, backpacker sendirian.
2: Hanya untuk bertemu Pak Charles.
3: Iya, dan bahkan aku sampai belajar. Nginap di sana, di rumahnya, disambut baik sama orang-orang di NTT. Sama petani-petaninya. Aku diajarin karena di NTT itu kan tanahnya kering ya, Mbak Mira. Gimana caranya mereka bisa survive dengan tanah yang kering? Itu pakai organik. Karena kalau pakai kimia, tanahnya mereka makin kering, nanti makin gagal panen gitu. Makanya mereka gencar banget nih untuk bikin ekoenzim dan juga pupuk seperti ini buat pertanian mereka.
2: Dan
3: gitu.
2: Hasilnya di sana?
3: Hasilnya subur-subur banget.
2: Padahal tanahnya kering.
3: Padahal tanahnya kayak batu, kering banget.
2: Oke.
3: Okay. Gak kayak tanah di sini kan berpasir
2: iya,
3: gitu ya.
2: Iya.
3: Tapi mereka bisa survive dengan organik.
2: Ih, masa gitu. Kita kalah sih sama orang yang ada di sana?
3: Betul.
2: Ya? Mereka tuh tanahnya kita tuh pastinya juga lebih
3: subur banget.
2: Subur kita, daripada teman-teman yang ada di sana.
3: Betul,
2: gitu ya. Tapi ternyata bisa loh.
3: Bisa.
2: Wow, Indonesia
3: bisa.
2: Ini luar biasa sebenarnya.
3: Benar, makanya kita anugerah banget sih.
2: Betul.
3: Indonesia. Kayak lagunya Kus Plus yang orang bilang tanah kita tanah surga.
2: Itu benar banget.
3: Itu benar banget.
2: Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan semuanya ya. Terus, kamu belajar berapa lama sama Pak Charles
3: waktu
2: itu?
3: Waktu itu aku seminggu di sana. Jadi benar-benar lihat caranya mereka gimana sih bikin ekoenzim, gimana sih bikin pupuk gitu. Di komunitas petaninya mereka gitu.
2: Oke. Okay,
3: seru baik. Sih. Terus aku balik ke sini, aku coba buat di tanahku sendiri dan ternyata works gitu.
2: Jadi kamu nggak percuma ya pergi ke sana sendirian deh pikirannya.
3: Sekalian jalan-jalan.
2: Sekalian jalan-jalan. Oke. Nah, saat kamu pertama kali mulai usaha nih, apa yang kira-kira waktu itu paling berat nih misalnya? Kan pastinya juga pernah dong nyoba terus gagal gitu kan ya. Mungkin kalau modal bisa dapat dari mana aja sih sebenarnya ya kan? Ini kan juga ya bisa dibilang nggak butuh modal.
3: Awalnya kan juga limbah kan hitungannya kalau Kohe ini. Kalau keberatannya mungkin banyak yang masih meragukan gitu ya. Untuk pupuknya ini beneran bagus atau enggak sih. Gitu.
2: Tapi kamu udah memperkenalkan khususnya untuk warga masyarakat yang ada di sekitar tetangga-tetangga gitu.
3: Iya benar.
2: Mereka jadi, akhirnya kan ngeliat kan ke rumahmu langsung kan.
3: Bisa ngeliat ke rumah dan kalau ke rumahku langsung mereka boleh ambil ini. Panen gratis.
2: Iya. Kayaknya kita harus ketumpah. Benar.
3: Monggo Mbak Mira kalau mau.
2: Kalau di rumah ada apa aja berarti?
3: Ada ini, ada selada, ada pok choy. Jadi bedanya itu kalau orang mau panen langsung ke sana, mereka benar-benar bisa langsung nyobain gimana sih rasa sayur organik dan beneran beda sama sayur yang pakai kimia. Karena ini kan selada, biasanya tuh kalau yang kimia kan rada pahit ya, terus rada langu gitu.
2: Kalau ini
3: enggak, jadi benar-benar fresh gitu rasanya.
2: Kan karena di tumpang itu, kalau misalnya aku kan hampir sering juga ya ke tumpang itu kan juga banyak para petani-petani juga yang ada di sana. Kalau kita ngelewatin pasar sayur itu loh, Erika tahu kan? Itu kan banyak banget tuh sayuran-sayuran di sana gitu. Nah, itu juga beda dengan kalau misalnya mereka kan kayaknya di ini ya, di sawah
3: kalo
2: gitu ya.
3: Kalau di sawah iya, biasanya kan pakai kimia. Nah, ini beda kalau organik. Tapi mimpinya Purwata sih pengen bisa ini ya, memperkenalkan organik itu ke petani di Malang juga. Kita jangan kalah lah sama yang di NTT dong. Mereka udah banyak banget yang pakai organik untuk mempertahankan tanahnya itu.
2: Nah, ketika kita menawarkan konsep organik ya, kalau Erika kan menawarkan konsep organik, kita sudah sering sih mendengar kata organik.

0: cari jalan keluar gitu loh. Mm-mm. Jadi kita di situ hadir, kita aku suka kasih sampel gratis. Bapak coba dulu deh ini pupuknya, terus sama ekoenzimnya. Nanti mereka coba aja kayak satu lonjor dulu gitu, jangan langsung satu kebun kan. Terus sekarang udah mulai kita pantau gitu hasilnya kayak gimana. Dan ternyata yang pakai ekoenzim gini bagus, hasilnya lebih subur gitu. Kayak aku kan ada petani di Ngadas, petani kentang. Dia juga bilang, oh yang pakai ekoenzim ini lebih subur, saya nggak pakai pupuk kimia sama sekali, hasilnya lebih subur sama yang pakai kimia gitu.
1: Oke, okay. Nah ini menarik nih, karena kadang-kadang konsumen itu mengatakan bahwa saya pengen nih punya produk yang ramah lingkungan gitu ya Rika ya. Tapi ketika harganya mungkin dibilang sedikit mahal kan, mereka kemudian jadi berpikir ulang. Nah, kira-kira Erika menghadapi tantangan itu ya, apakah memang harganya benar-benar beda dengan yang kimia atau gimana? Ataukah memang soalnya kadang-kadang, oh ini sayurnya sayur organik gitu, pasti mahal gitu kan ya?
0: Iya, sebenarnya malah kalau dari modal hampir RP 0 gak sih? Iya. Karena kan ini sendiri aja udah dari sampah, limbah kulit buah kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ketahanan pangan di rumah sendiri, menurut saya yang paling cocok organik sih, karena bisa bikin ekoenzimnya sendiri, terus nanti buat semprot-semprot tanaman gitu.
1: Dan ini harus dicoba sih ya pendengar ya. Oke, kalau kita ngomongin soal harga nih ya.
0: Harga,
1: Nah, berapa harganya untuk apa tuh namanya? Yang pupuk ini, dulu pupuk.
0: Jadi harganya sama. Dua-duanya sama.
1: Kalau pupuk harganya
0: ini 10.000.
1: Berapa? 10.000.
0: Terus yang itu juga media tanamnya.
1: Media 10 tanamnya 10.000.
0: Iya, dan kalau beli 10 aku kasih gratis ekoenzim itu sebotol. Jadi aku pengennya orang-orang tuh juga bikin sendiri gitu ekoenzim. Kalau misalnya ini habis, ya bikin sendiri coba gitu.
1: Malah justru kamu ngajak mereka untuk bikin.
0: Iya dong. Karena sendiri, kan ya? Kita di sini juga untuk sampah organik sama limbah organik sama anorganik itu kan di TPA udah nyampur jadi satu. Nah, gimana caranya kita bisa memisahkan itu dari rumah sedikit demi sedikit, ya dengan bikin ekoenzim atau dengan bikin kompos di rumah. Baik. Gitu. Jadi pengen ngajak orang untuk bikin juga.
1: Jadi kita bersahabat juga dengan sampah ya.
0: Ya.
1: Oke, karena ternyata dari sampah itu ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan manfaatnya. Kalau sayurnya sendiri kamu jual juga?
0: Enggak, ini buat orang panen aja di rumah, panen gratis.
1: Itu kamu kasih cuma-cuma?
0: Iya.
1: Kepada mereka?
0: Iya, biar mereka ngerasain bedanya.
1: Ya ampun, serius kamu?
0: Iya serius, aku gak jual. Kalau panen di rumah itu gak ada yang aku jual.
1: Kayaknya orang di rumahmu udah bosen juga ya makan sayur.
0: Udah berlimpah-limpah.
1: Ada apa aja, selada?
0: Ada selada, ada pokcoy. Terus ada cabai juga, cabai gede tuh. Terus kadang tuh kalau misalnya lagi panen lemon, lemonnya lagi banyak, orang ngambilin lemon juga. Gitu.
1: Ada lemon juga?
0: Ada lemon, ada tomat.
1: Strawberry.
0: Strawberrynya sekarang aku lagi gak tanam lagi, belum tanam lagi.
1: Ya ampun, mahal loh padahal itu. Kalau misalnya dijual tuh kan ya.
0: Iya sih.
1: Sebenarnya bisa jadi ini ya, bisa jadi bisnis
0: harusnya,
1: juga ya.
0: Tapi yang pernah aku jual tuh, jadi pernah ada dikasih lahan lah sedikit di sawah. Karena ada petani juga yang penasaran gitu, gimana sih bedanya organik sama anorganik gitu.
1: Terus?
0: Jadi aku dipinjemin lahan di sawah di Bokor waktu itu.
1: Di Bokor.
0: Jadi sawahnya itu sebelahan sama petani ini, sama bapak ini. Aku yang organik, beliau yang anorganik. Terus hasilnya, maksudnya kita nanam hal yang sama ya, cabai gede dan tomat. Hasilnya yang punya aku lebih tahan lama, punyanya si bapak yang pakai anorganik itu cepat, lebih cepat kering gitu. Jadi cuma berapa kali panen udah langsung kering tanamannya. Yang organik ini lebih tahan lama, jadi aku panen terus.
1: Aduh, ini gimana ya caranya kemudian mengajarkan dan juga mengedukasi masyarakat biar pindah ke organik itu memang susah-susah gampang ya Rika ya?
0: Mungkin biasanya kalau orang tuh dirada dicampur sih. Jadi kayak mungkin 50-50 ya, karena kan masih rada skeptis gitu. Jadi masih pakai ini, terus masih pakai pupuk kimia juga. Tapi kan jadinya less cost ya. Jadi hasilnya kan, maksudnya nggak perlu beli terlalu mahal gitu kan, karena harga pestisida sama pupuk tuh makin lama makin naik gitu. Jadi aku pengen mereka bisa swasembada sendirilah untuk pupuk.
1: Aduh, gitu, aku kayaknya habis ini harus belajar banyak nih sama Erika gitu ya. Habis pulang dari RRI ini kayaknya aku bakal mikir, aduh mau nanam apa ya.
0: Boleh, nanti tanya-tanya aja.
1: Oke, baik.
0: Kalau ada pendengar yang mau nanya-nanya langsung ke Instagram kita di Purata Organik.
1: Oh iya. Jadi silakan bisa langsung follow ya Instagramnya di Purata Organik ya, untuk tanya-tanya Erika siap menjawab.
0: Siap, siap. Pokoknya semuanya kita harus bisa. Oke. Okay. Sama-sama ada pangan.

0: dan ya, sehat, lebih sehat.
1: Bener-bener.
0: Kan?
1: Oke, okay. Erika, habis ini kita mau ngobrol lagi ya, masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Jangan kemana-mana, saya mau puterin lagu dulu untuk okay. Anda semua.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Ini infonya.
4: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Pendengar Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara, kita kembali lagi bersama untuk ngobrol bersama dengan owner dari Purata Organik, ada Mbak Erika. Nah, Mbak Erika ini aslinya dari Tumpang ya. Tumpang mana Mbak Erika?
1: Tumpang Belung.
0: Belung.
1: Belung.
0: Kalau dari Pasar Tumpang masih lurus masih, arah
1: ya, naik ke lagi ke arah Kusumo. SPBU pokoknya. Ada SPBU di Belung, ya dekat situ.
0: Memang asli sana?
1: Enggak, aslinya dari Jakarta. Cuma pindah ke Malang karena keluarga pengen punya rumah yang lebih sejuk, lebih asri
0: slow
1: gitu.
0: Slow living ya. Yeah. Biasanya orang dari Jakarta mencari rumah di kota gitu mungkin ya.
1: Di Bogor kan biasanya yang dekat-dekat. Ini pengen yang lebih jauh sekali.
0: Pengen lebih jauh sekalinya dapat di Malang, yeah, di Tumpang ya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, okay, seru. Tapi emang Tumpang itu kan udaranya juga sejuk ya, dingin. Kemudian juga enggak rame, enggak se-crowded yang ada di kota Malang gitu kan ya. Dan cocok banget kalau misalnya mengembangkan Purata ini di sana. Tapi orang tua latar belakangnya?
1: Enggak ada yang pertanian juga sih.
0: Sejauh ini kamu mengerjakan ini sendiri atau mungkin dibantu atau gimana?
1: Kebetulan ibu saya juga emang suka tanam-tanam kayak ibunya Mbak Mira gini. Jadi banyak dibantu sama mama juga.
0: Walaupun gak ada basic ini ya, apa namanya, petani gitu.
1: Karena kan memang benar-benar gampang. Kayak tadi yang udah aku jelasin, cuma pakai ekoenzim aja sama pupuk gitu. Langsung numbuh.
0: Sejauh ini dibantu sama ibu?
1: Ibu
0: aja.
1: Sama ada tukang kebun juga. Itu biasa buat bantu produksi pupuknya sih. Karena untuk sebulan kita sekarang udah bisa produksi 1 ton. Dan itu untuk ngaduk-ngaduk masih manual sama tukang kebun aku. Itu dibantu.
0: Sawah punya?
1: Nggak ada, belum.
0: Selama ini hanya di rumah aja? Di pekarangan rumah itu?
1: Di pekarangan rumah, iya.
0: Walaupun di pekarangan rumah aja udah bisa membantu banyak orang.
1: Betul. Ya, jadi pengen sekalian ngebuktiin kalau kita tuh bisa mulai swasembada pangan di rumah kita masing-masing gitu.
0: Nah, untuk pemasaran dari Purata Organik ini sejauh ini yang kamu lakukan apa aja nih?
1: Biasa kita upload-upload di sosmed, kayak upload sayur-sayurnya kayak gini hasilnya, kan orang bisa tertarik gitu ya.
0: Padahal sayurnya enggak kamu jual ya?
1: Enggak.
0: Jadi hasilnya
1: ya kasih tunjuk ke orang. Terus juga sekarang kita udah kerja sama-sama tukang kembang juga yang ada di daerah Tumpang untuk jual pupuk ini Purata Organik gitu di sana. Sama kalau mau beli langsung bisa beli ke rumah. Ada di Belung, nanti kalau lewat di jalan Belung itu jalan besarnya ada di pagar ada tulisannya Purata Organik. Nah, itu rumahnya. Mampir aja.
0: Enggak jualan di apa media sosial kayak di apa
1: di marketplace gitu ya.
0: Gitu.
1: Kalau itu kita belum sih karena kendalanya kalau sekarang orang mau beli keluar kota gitu kendala di ongkir sih biasanya. Karena kan ini berat. Terus kalau orang mau beli banyak malah mahalan ongkirnya gitu. Jadi lebih banyak orang yang beli dari Malang kota gitu datang ke rumah atau enggak datang di tukang kembang itu beli di sana lumayan banyak juga peminatnya gitu.
0: Sudah berapa lama jualan seperti ini? Setahun?
1: Kan baru mulai dari awal tahun ini ya.
0: Ya ampun, baru banget ya.
1: Iya, masih baru banget sih.
0: Masih baru banget kurang lebih 7 bulanan ya.
1: Ya.
0: Tapi sudah mulai banyak yang
1: banyak-banyak
0: peminatnya.
1: Juga. Sempat kirim juga beberapa kali keluar kota. Ya ada juga sih yang mau bayar ongkirnya juga ternyata. Karena penasaran itu kan gitu.
0: Apalagi kalau misalnya main dan beli langsung dari rumah
1: bisa. Nanti panen aja.
0: Panen aja. Itu kayaknya ya yang jadi bonus plus-plusnya ya.
1: Selagi persediaan masih ada.
0: Jadi sekarang ini apa yang ada di sana?
1: Sekarang yang lagi banyak ini sih selada. Kayak bagi-bagi juga nih ke RRI.
0: Ada selada, nanti ada terong juga, tomat, cabai,
1: pokcoy. Iya benar.
0: Luar biasa ya. Nah, sementara ya buat Anda yang ada di wilayah Tumpang, Pakis, Poncokusumo, Wajak gitu ya. Nah, kalau misalnya mau mampir monggo bisa langsung ke
1: ke
0: alamatnya Belung.
1: Pokoknya dua rumah sebelum SPBU Belung. Kalau dari arah Malang itu rumahnya di situ.
0: Oke, baik. Ini ada WA ya dari Pak Irwan ya. Pak Irwan, halo.
2: Halo.
0: Oh, oke. Okay. Waalaikumsalam, Pak Irwan dari Bandung.
1: Oh.
2: Ya. Mbak Mira kok mampir ke Pro 4?
0: Iya, saya dari tadi pagi di sini. Pak
2: iya,
0: Irwan baru dengerin.
2: Iya, tadi pagi juga sempat dengar dari pagi mau telepon keburu habis waktunya itu kan.
0: Iya,
2: aduh,
0: nih Pak.
2: Aduh, kangen Pak ke Mbak Mira
0: kan. Ih, kangennya sama saya ini harus ini dong. Hmm. Saya kenalin nih ada pupuk. Pupuk sama apa namanya media tanam nih mau dikirim ke Bandung juga iya. Boleh loh Pak Irwan.
2: Boleh. Selamat salam kenal nih dari anak buah KDM nih.
1: Iya salam kenal.
2: Ahmad Irwan Sah Pauji itu kan kan begini Mbak Mira tuh kemana aja yang tadi Pro 1 udah lama nggak kedengaran kan gitu aja.
0: Kan,
2: kan jari-jari di kota Sabang kan gitu.
0: Ada
2: Tentang
0: Pak Irwan
2: tebus, beli jamu, ku cari-cari kota Sabang sampai Merauke tidak ketemu. Di Pro 4
0: ternyata nemenin Mbak Demin, nemenin Mbak Pentol ya. Oke, Pak Irwan mau ada pesan apa nih buat anak muda yang kayak Mbak Erika gini nih tapi pecinta apa lingkungan. Nah, gimana nih Pak Irwan? Nah,
2: cerita sedikit ya. Saya kebetulan latar belakang pendidikan terakhir saya dari SPMA tuh kan, dari SPMA.
0: SPMA
2: jadi
0: atau
2: tetap
0: sarjana
2: sekolah pertanian, sekolah menengah pertanian itu kan.
0: Oh.
2: Sekolah pertanian menengah atas gitu SPMA itu kan.
0: Oke, iya. Kalau dulu ya, ada SPMA.
2: Dulu kan SPMA itu kan. Dari SMP langsung SPMA karena waktu itu kan saya 3 tahun sampai 3 tahun berjualan koran sambil sekolah karena pengen menamatkan sekolah kan bapak udah tinggal sama bapak saya sejak SMP itu kan. Ya begini masalah tanaman ya. Memang saya salah satu pecinta lingkungan ya, pecinta alam itu kan. Makanya senang ada merawat alam atau tanam, bahkan di depan rumah pun juga saya
0: ada.
2: Oh, tanam ada tanaman-tanaman seperti halnya tak obat-obatan seperti obat tradisional kan banyak seperti nanam kumis kucing bagi laki-laki yang sering nyari silahkan saya ambil terus daun ludih sebesar daun singkong kan itu untuk obat tradisional obat panas dalam itu salah satunya. Nah kalau boleh saya tahu Mbak ini sama juga pencinta lingkungan kan seperti itu ya antaranya
0: dia nggak punya ini nggak punya basic pertanian malah justru Pak Irwan.
2: Iya memang tidak tapi kan itu pencinta juga kan itu nggak basic. Kalau saya memang ada basic pertanian karena sekolah tadi di SPMA juga kan itu ya. Nah itu. Nah kemudian di sini bahkan saya juga kalau misalkan wisata pun juga senang itu ke pantai, ke danau, atau ke hutan-hutan sambil bertadabur alam. Kalau tadabur coba di pinggir-pinggir pinggir pantai tengah malam melihat kedip-kedip itu lampu-lampu nelayan. Ya Allah ini sejungguhnya daratan lautan untuk kesejahteraan manusia kok manusia dirusak. Kadang seperti itu berpikir kok ini terjadilah misalkan terjadi kebanjiran atau misalkan erosi karena itu kabat hutan dirusak oleh manusia. Nah seperti itu tidak salah kalau orang mengatakan sesungguhnya kerusakan daratan lautan adalah akibat tangan manusia. Manusia yang mana bukan maksudnya sama-sama Ahmad Irwan tidak punya kekuatan apa-apa Bang Irwan. Itu mungkin yang mudah-mudahan sama mudah-mudahan tetap mencintai alam itu kan tetap alam tetap dilestarikan karena salah satu selain menyuburkan tanah juga menjaga hal-hal yang menjaga bencana lah diantara seperti diantaranya seperti itu.
0: Baik.
2: Mungkin Mbak Mira
0: ya. Aduh, terima kasih ya Pak Irwan.
2: Biasanya di Pro 1 sama
0: iya saya di mana-mana pengennya juga di Pro 2 tapi nggak boleh katanya ketuaan gitu.
2: Oh gitu, oh ya gitu. Bayaya, jadi biasa ke Bayaya kan di Pro 4 ada kan sering juga.
0: Oke, makasih Bude ya Irwan.
2: Kan.
0: Iya.
2: Ya, lagunya saya ketegang. Ini lagu.
0: Iya.
2: Lagu bujangan.
0: Oh dengan, bujangan, oke.
2: Roma Irama.
0: Roma
2: bujangan,
0: Irama.
2: Kasar lagi bujangan. Kan ada pantunnya Pak Mira, begini ya. Ada pantunnya. Cebedak dari Blambangan tuh kan. Pohon kemiri dari taman.
0: Artinya.
2: Paling enak jadi bujangan, hidup sendiri nggak ada teman kan
0: asik.
2: Gitu.
0: Iya, oke.
2: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Irwan dari Bandung ini ya. Dan pendengar kita yang lain juga ada Pak Suranto. Sudah lama katanya Mbak Mira enggak siaran.
1: Oh. Kangen nih banyak yang kangen fansnya.
0: Kayaknya harus siaran lagi saya ya. Semoga atasan saya bisa dengerin gitu. Pengennya sih siaran lagi, tapi kok kayaknya enggak ada yang mau nerima saya siaran. Oke, siapa ini? Babemu.
3: Assalamualaikum. Mbak Mira, apa kabar?
0: Kok tulisannya di sini Mbak Bemus sih?
3: Iya, kan nama akhirnya gitu, Maisel.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kok di sini Mbak Bemus, tapi kok suaranya kayak Pak Maisel? Gimana, iya kan, gimana, Bang?
3: Soalnya kan saya sekarang udah 10 bulan ada di Jakarta sekarang.
0: Oh iya.
3: Jadi enggak ditapak doro lagi kan, oh, kita jarang ketemu.
0: Kita jarang gitu. Ketemu pantesan. Ini kalau teman aku namanya Mbak Erika ini dia juga orang Jakarta. Iya,
1: benar ya?
0: Jakarta mana gitu. Kamu Erika?
1: Di Kelapa Gading, di Jakarta Utara.
0: Jakarta Utara. Kalau Bang Maisara gimana?
3: Jakarta Barat.
1: Oh. Grogol. Oh, di Grogol. Iya, iya, iya. Ke tengah ya.
0: Jadi dengerin kita lewat ini nih, lewat RRI Digital, lewat streaming. Tadi Pak Irwan juga gitu, yeah, dari Bandung, wow. Sekarang dari Jakarta. Habis ini kayaknya dari ini ya, dari Papua ini kayaknya. Gimana, Bang? Gimana, Bang?
3: Luna gimana Luna kabarnya?
0: Iya, kabarnya baik. Ini lagi ikut aku.
3: Oh iya. Juna gimana?
0: Juna juga baik-baik aja. Ini kayak kita ini ya reunian keluarga jadinya ya, nanyain anak saya.
3: Kalau Mbak Susi gimana, Mbak Susi juga?
0: Alhamdulillah.
3: Laris dagangannya, laris ya.
0: Laris. Bang, ini loh ada teman aku dari Jakarta, dia pindah ke Tumpang ya. Ini jualan pupuk organik. Katanya kalau di Jakarta, kalau di Jakarta juga banyak ya yang jualan kayak gitu.
1: Pasti banyak.
0: Pasti
1: juga,
0: banyak juga sih. Bang Maisara mungkin Bang mau ini mau bercocok tanam di Jakarta mungkin.
3: Oh, tempatnya nggak ada. lahannya udah nggak ada.
0: Bisa. Sempit udah. Di pot.
3: Oh, di pot bisa ya.
0: Bisa.
3: Insya Allah. Nanti kapan-kapan saya balik ke Tapak Doro lagi.
0: Oke, siap. Tanam lagi. Ya, nanti ketok-ketok aja pintu rumah saya ya. Oke, Bang. Udah gitu aja?
3: Saya mau mengerungokkan.
0: Oh, mengerungokkan. Mi dangetaken. Wah.
3: Mi dangetaken ya. Sekarang lupa juga macam mana pula rupanya nih. Wah, sudah lama tuh.
0: Lama sekali juga enggak ketemu ini. Oke, Bang.
3: Iya.
0: Makasih ya, sampai ketemu ya.
3: Iya, oke. Okay. Mbak Mira, boleh enggak saya request lagu ini?
0: Apa nih? Tuh?
3: Kalau enggak debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan.
3: Kalau ada. Kalau enggak ada.
0: Ada, udah enggak usah. Enggak usah request debu-debu jalanan aja biar saya enggak susah nyarinya.
3: Di depan jalan nih, di depan jalan.
0: Oke, okay, Bang. Sampai ketemu, Bang. Terima kasih.
3: Okay, next time I will be back insyaallah. Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Oke. Okay. Satu lagi ya, Pak Suranto.
4: Selamat sore Kak Miranti Rizki dan
0: sore
4: Bu Erika
0: juga.
4: Ya.
0: Mbak Erika, ya. Mbak Erika ini masih muda, umurnya 27.
4: Wah, berarti saya lebih muda dong, saya 50 tahun umur saya.
0: Oh, 50 tahun. Lebih ya kayaknya muda. Sama mama papanya Mbak Erika tuan. Pak Suranto
1: enggak.
4: Sedikit lah. Sedikit bocoran Mbak Erika. Apa sekarang ini Kak Mira jadi katim atau kepala tim siaran. Jadi siarannya sekali-sekali aja.
1: Orang penting karena, ini udah.
4: Karena sudah punya anak buah banyak kan. Mm-mm. Dan beliau ini
0: bikin pusing
4: bersiaran sejak 2004 sampai jadi 20 tahun kan.
0: Tapi enakan jadi, siaran Pak Suranto beneran.
4: Oh gitu ya.
0: Enakan siaran beneran. Iya. Tapi
4: memang
0: ya enggak apa-apa
4: tetap. Iya, pokoknya walaupun kakak jarang siaran, sekali-sekali ambil waktu siaran ya. Mungkin sore ini mengajarkan yang lain mungkin ya.
0: Oke. Enggak sih. Ini lagi kangen aja siaran, makanya pengen ketemu sama Mbak Erika, pengen ngobrol sama Mbak Erika, apa-apa. Belajar juga.
4: Soalnya kalau udah lama siaran udah tinggal tuh kayaknya kangen pengen balik lagi gitu ya.
0: Oke, Pak Suranto kasih semangat dong buat Mbak Erika biar usahanya lancar, sukses, semakin
4: aku
0: banyak
4: sore
0: yang
4: ini. Mau memberi semangat untuk yang pertama untuk Mbak Erika, semangat sukses ya.
1: Amin.
4: Juga yang kedua mau kasih semangat untuk Ibu Mira yang jadi katim, semoga sabar mengatur para juniornya ya.
0: Oke,
4: iya,
0: terima kasih.
4: Iya Mbak Erika, ini sekarang dia jadi katim kepala tim siaran. Oke, selamat sore.
0: Ya. Ya Allah, ini pendengar-pendengar aku yang lain ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bu Riatin.
5: Oh iya.
0: Banyak yang ngapain.
5: Goyang senggol.
0: Nggih, goyang senggol. Nggih, digoyang makin asik. Gimana?
5: Mbak Erika.
0: Nggih,
5: saya pernah ke Jakarta loh, Mbak Erika.
1: Oh iya. Jakarta
5: abang
1: mana?
5: Atas, tanah abang atas.
0: Oh, belanja.
5: Satu minggu di sana. Satu bulan apa satu minggu ya?
0: Iya wes, pokoknya satu minggu atau satu bulan terserah.
5: Pokoknya selama di situ.
0: Oke.
5: Saya sama pacar saya.
0: Oh, masya Allah. Sekarang udah nggak punya pacar ya, bunda ya?
5: Saya kan sudah tua.
0: Oh, sudah tua. Siapa tahu pasti ada yang mau.
5: Pak Rika, saya dulu di situ enak sekali. Saya ke pasar. Tanya gini, lihatin nanti kalau kamu beli anu pohon itu singkong. Ya apa cara nih? Mele singkong. Ngono, mele singkong katanya gitu.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Bunda, ini saya waktunya sudah habis. Saya tutup ya. Mau request lagu apa?
5: Oh, lagunya Rembulan Bersinar Lagi.
0: Rembulan.
5: Untuk semuanya ya, semua panjang-panjang rezeki semuanya
0: bersinar lagi. Ya. Iku juga.
5: Ya, assalamualaikum, dadah Lala.
0: Dadah. Terima kasih ya Allah. Ini kalau enggak ditutup terus. Katanya Pak Irwan, Mbak Erika itu masih lajang. Masih Pak Irwan, kalau Pak Irwan punya ini ya putra gitu. Boleh dikenalin sama Mbak Erika.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Nanti diajak bercocok tanam. Oke, Erika, ini kita mau bacain ada WA juga ini ya. Kalau misalnya ada anak-anak muda yang lagi dengerin kita, terus dia punya ide tapi masih takut memulai. Nah, apa yang mau disampaikan sama Mbak Erika ini buat mereka-mereka ini?
1: Oh, kalau aku, menurut aku coba aja dulu.
0: Coba
1: sih.
0: Aja dulu.
1: Iya,
0: sama seperti Erika pertama kali mencoba.
1: Benar.
0: Ada rasa takut-takut juga ya sebenarnya ya.
1: Ada, tapi kita pasti pengen kayak gimana sih, penasaran gitu, pengen berhasil gitu. Nah, dari mencoba itu kan kita jadi mulai explore kira-kira enaknya gimana ya. Dan terus mulai tahu caranya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Apa cita-cita terbesar dari Erika yang kepingin Erika wujudkan di Purata Organik ini?
1: Pengennya kita bisa menginspirasi lebih banyak lagi petani di Indonesia untuk mulai bikin pupuk sendiri kayak pakai ekoenzim gini biar tanah kita itu makin lestari gitu. Karena kalau Mbak Mira tahu di tahun 2050 UNESCO itu udah mulai ada berita kalau tanah kita itu sampai 90%-nya akan mulai degradasi. Jadi kualitasnya itu turun. Nah, apa yang akan kita makan kalau tanah kita akan jadi seperti itu gitu. Makanya kita jaga mulai sekarang sebisa kita dengan pakai hal-hal yang organik gini biar tanahnya itu bisa makin subur. Gitu.
0: Oke, baik. Mbak Erika, terima kasih banyak ya udah ngobrol bareng sama aku di Pro4. Nanti Mbak jangan bosen kalau aku sering-sering ngundang ke RRI.
1: Siap.
0: Aku dengan senang hati banget ini ketemu sama Mbak Erika langsung, belajar langsung dan ngobrol banyak ya di sore hari ini. Sukses juga buat Purata Organik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga aku udah dibawain sayur.
1: Monggo.
0: Oke, terima kasih banyak. Dan pendengar Pro4, terima kasih juga buat yang sudah ikut gabung ya di WA, telepon, dan juga yang sudah mendengarkan acara kami. Sampai ketemu lagi di program-program berikutnya. Nanti ada Mbah Pentol yang sudah standby, sudah siap untuk menemani Anda semua sore hari ini. Jangan kemana-mana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basu Jilanggeng, Rayu, Rayu, Rayu, Gang Samyo Binanggi, Rayu. Untuk kita semuanya, sore hari ini jumpa lagi barengan saya Cak Pentol di acara Goyang Senggol. Makin digoyang, makin asik tentunya. Oke deh, setelah pas kita mendengarkan dialog UMKM ya, tadi bersama Ning Mira dan siapa bintang tamunya tadi, aku kok lupa ya narasumbernya, yang berbicara tentang pupuk dan sayur mayur sebagai usaha kecil menengah. Nah, kita kecumba lagi di acara Goyang Senggol seperti biasa. Jenengan semuanya juga saya undang hadir untuk membersamai saya melalui 081555961053 barengan saya Cak Pentol tentunya ya, yang akan menemani Anda semuanya hingga saatnya nanti. Nah, saatnya nanti maksudnya apa ya? Ya tentu saja saatnya nanti kita berpisah, saatnya nanti kita mengakhiri jumpa kita yang hanya kurang dari 1 jam ya. Tapi asik aja, sore hari ini saya akan tetap menemani Anda semuanya. Langsung aja kita lihat, kita tengok dulu siapa yang sudah bergabung sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Goyang Senggol, digoyang makin asik.
0: Sip banget.
1: Tak bentar.
0: Dalam ya.
1: Makanya kalau sekarang ini pun Rembulan Bersinar Lagi.
0: Rembulan Bersinar Lagi, ya.
1: Iya. Lagunya Rembulan Bersinar Lagi untuk Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Bu Sri Utami, Mama Tiga, Mama Trian,
0: okay.
1: Mama Yuda.
0: Betul.
1: Terus ada Bu Titik Wakir.
0: Bu Titik Wakir, ya.
1: Iya. Aceng.
0: Aceng Naruto yang ada di Kalimantan ya, Pak Suranto juga. Pak Suranto di rumahnya.
1: Oh iya. Ya, untuk Eko Rembun.
0: Pak Eko Rembun
1: ada
0: juga
1: Pak
0: ya.
1: Ada Faris.
0: Faris.
1: Ada anu, pokoknya semuanya yang di Sumatera, Kalimantan, Amoy di Taiwan, di Jember, di Surabaya, di Jakarta, semuanya.
0: Semuanya.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka selama-lamanya Indonesia.
0: Sip.
1: Merdeka ya.
0: Betul banget.
1: Lagunya diputar nanti ya.
0: Oke.
1: Untuk Cak Pentol, penyari dulu lagu yang ganteng. Assalamualaikum. Dadah Lala.
0: Waalaikumsalam. Dadah Po. Terima kasih banyak ini untuk Bunda Riatin ya, yang ada di Bandulan, sudah mengawali jumpa kita di sore hari ini. Ada juga Bunda Marlena aja request Rana Duka dari Roma Irama. Makasih, makasih banget juga nih. Terus ada lagi nih, dipersilakan dulu nih yang mau hadir, yang sudah nunggu 1 jam ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
2: Halo, waalaikumsalam. Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Selamat sore.
0: Selamat sore juga nih Bu.
2: Gimana kabarnya Cak Pentol?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Mandan gimana?
2: Alhamdulillah sehat ya. Semuanya.
0: Keluarga di sana?
2: Bugar.
0: Nur?
2: Ya sehat.
0: Oh, Eli?
2: Eli juga sehat.
0: Alhamdulillah, cucu-cucu sehat semua ya?
2: Sehat ya, alhamdulillah sehat semuanya.
0: Oke deh.
2: Lagunya nanti minta Patah Arang.
0: Patah Arang dari?
2: Yang lagi-lagi lo gak tahu namanya.
0: Oke deh, saya carikan. Pokoknya Patah Arang ya.
2: Pokoknya Patah.
0: Oke deh, nggih.
2: Mas salam ya.
0: Monggo silakan Bu.
2: Buat Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin tadi, iya. Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati. Ada Pak Eko, Pak Bambang,
0: Eko
2: Pak Iswoyo, Pak Suarnata, Pak Suarnoto.
0: Pak Suarnoto.
2: Suarnoto.
0: Oh, yeah.
2: Pak Widi, Bu Widi, Kang Granto, Kang Ateng, Mbak Indah.
0: Ya, betul.
2: Bunda Leha,
0: Bunda Leha,
2: Mbak Titi,
0: Mbak Titi Widya Lestari ya.
2: Iya, Bu Tati Lahor,
0: Bunda
2: Sumiatun, Mas Faris. Ada Pak Sarii, ada Bu Satiah yang ada di Karangkunci.
0: Karangkunci, Bu Satiah ya.
2: ada Pak Suranto. Cuma semuanya Pak Darmanto ya, Mbak Indah.
0: Karangkunci, di Karangkunci
2: Busari.
0: Busati ya? Ah, Busati. Ah, maksat ya.
2: Maksat.
0: Iku makku are.
2: Eh, iku.
0: Itu ya.
2: Maksat.
0: Juga makku. Itu makku ya.
2: Sama kalau gitu.
0: Iya, itu mak bebek itu kalau dengan saya.
2: Makanya, oh, mak bebek. Makanya
0: Mbak Demin itu kan adik saya.
2: Iya, oh iya. Saudara kandung lah.
0: Bukan, misanan itu.
2: Oh, misanan.
0: Nah, iya, bukan saudara kandung lah. Kandungannya makku dileboni Demin, yo kecantol brengos nggo.
2: Sering kesana kah?
0: Kah? Ya pokoknya Rioyo gitu mesti kesana.
2: Nolak kayak. Oh iya, kalau saya hari raya.
0: Yeah.
2: Tunggal buyut.
0: Iya, tunggal canggah.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke deh.
2: Terima kasih waktunya. Selamat sore.
0: Selamat sore
2: sehat selalu.
0: Oke deh, ya Bu Banda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, matur nuwun sangat untuk Bu Bandan yang ada di Kampung Stroberi sana, yang sore hari ini sudah juga bergabung ya, menyusul Bunda Riatin tadi. Oke, yang mau bergabung, ini kita jeda dulu, kita koma dulu, kita mendengarkan beberapa buah lagu permintaan dari para penelpon tadi. Tapi sebelum ini kita nyalakan lagi semangat perjuangan kita.

Selamat sore juga untuk emak ya, ada Husim, Hasim, terus ada Jungkring Saloko juga yang sudah bergabung. Bonang Molen ngarep, oke deh, terima kasih banyak. Cekang Kopros. Kita rayakan. Ada juga Mas Widi Sunanto, selamat sore.

0: Selamat sore juga untuk Mas Miskan, Jalan Kebijaksanaan juga. Ada Nun Mas Supriyadi, selamat sore juga.
1: Berani putih suci, dengan semangat kita melangkah, Indonesia pasti jaya.
0: Oke deh, selamat jalan anak cantiku yang sudah membantu mulai pagi sampai sore hari ini ya.
1: Indonesia ku tercinta.
0: Andy Sri Mustini, selamat sore Mas Jumbling juga.
1: Semangat
0: rempah tambah
1: lima.
0: Ada Suliana 77, selamat sore ya.
1: Indonesia.
0: Mas Dalang Mayang, selamat sore juga. Tobek Aziza
1: sejahtera.
0: Selamat datang juga untuk sebuah nama.
1: Indonesia merdeka selamanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Lumajang Om. Oke deh, salam balik ya untuk dulur-dulur Lumajang melalui Jonggring Saloko.

0: Salam kenal dari Singapura, Sugeng Sonten. Sugeng Sonten, Singapura ya. Waduh, ini ada dulur Juwau yang lagi merantau di Singapura sana.
1: Spesial perform bareng Tima Production dan juga One Bro.
0: Untuk yang ada di Singapura sana, siapkan goyangnya ya.
1: Curah
0: Cerana juga
1: merana.
0: Oke deh, kode tewur ya. Ini Malangnya mana ini? Kalau aslinya Malang, ayo
1: merana.
0: Coba nengi sewangar boy, kode tewur.
1: Putus cinta.
2: Putus cinta mbak, jangan sampai

dulur-dulur yang ada di Mburing sana ya, khususnya yang ada di seputaran Gor Kenaro, ada salam ini di saudara kita yang sedang melawat ke Singapura sana. Sobat aja, ada kode tewur ini. Yuk. Sama-sama ini untuk Bu Marlena suwehan terus pokoknya ya.

sore juga untuk Dewang Kara. Sri Bella, gimana kabarnya? Metuntung Jaya. Semoga selalu sehat, selalu tahes dan selalu komes pokoknya.

0: Selamat sore Bang, salam kenal dulu, minta lagu. Waduh, lagunya ini gak boleh diputar kalau di Radio Republik Indonesia ya. Apalagi pas dangdutan itu bisanya nanti pas campur sari. Oke.
1: Ulung sopir, ulung sopir.
0: Langsung saja kita bergerak ke wilayah Kecamatan Bumi Haji di daerah Pandan Rejo ya. Tepatnya di Kampung Strawberry ada Bu Pandan mengantarkan patahan arangnya.

Ya selamat sore untuk sahabat senior saya, ding, bukan sahabat aja ini. Selamat sore Lai Pentol, sehat, semangat Lai. Jakarta aman, Malang aman juga Lai. Alhamdulillah aman ini Babi Mus ya. Babi Mus sehat-sehat ya di Jakarta sana. Yang di Jakarta aja juga di JGT ya. Selamat sore Kak Iswan Sayuti. Wah ini bukan Cak, ini Mbak Iswan Sayuti. Ada Rudy Fedika, Sandra. Ya terus ya Sandra.

41 menit dari pukul 16 sore ini ya, kita masih di nuansa persiapan peringatan 81 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi nuansa ini ya wis pokoknya dilebokno, nuansa dileboni, nuansa-nuansa hari kemerdekaan. Ini di kampung-kampung tentu saja sudah mempersiapkan terobosan-terobosan baru dalam menghias kampungnya masing-masing ya. Seperti yang ada di wilayah RW 6 ini, wah masing-masing RT ini mengeluarkan kreativitasnya untuk menghiasi kampungnya. Ada yang membuat titik jagong, titik kumpul di jalan-jalan, gun jagong. Yang di situ juga dihiasi dengan gambar-gambar pahlawan nasional. Ke timur sedikit, wah ini di sepanjang jalan ini ada bentangan bendera merah putih 100 meter loh, sak wilayah RT. Kemudian ada apa, lampu-lampu penerangan yang menyimbolkan pencerahan, ya, terus wah, seperti itu. Juga lampu-lampu yang tentu saja berhiaskan warna merah dan putih. Aceng Naruto, Naruto sampai ketelesut. Aceng Naruto ya. Ini yang ada di Kalimantan sana. Wong Kalimantan leren di losmen, lus-lus semen maksudnya. Oke deh. Losmen, lus-lus semen. Tapi lek jenenge cak ndirun duduk. Losmen niku papane los lemean damen. Oke deh, masih banyak permintaan lagu ya. Yang mau bergabung di 404, oh kok di 404, di 0815-5569-1053. Ini masih saya tunggu ya. Buriatin sabar lagunya ya, sudah tak persiapkan pokoknya. Ada juga Tias, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ojo, aku diceluk mbah ya. Aku diceluk cak mbah. Oh, aku sih, oh, sih urung pupak le, pupak ini sih urung cukul ya. Sehat terus untuk dulur-dulur yang sudah bergabung ya. Saya coba tengok, ada Ngati Ningsi, Caplin, ada Kentir, siapa gimau, ada juga yang masih setia. Ada juga Yengki Max Sierra. Ada juga Mas Bro, selamat sore Mas Bro. Ersa Satria, selamat sore juga ya. Wabil khusus ini untuk Bu Takim, Tamangas Ulales dari ini, oke deh. Dengan Radio Republik Indonesia Malang, perempat suara budaya Nusantara. Ini sudah ada lagu yang saya persiapkan ya. Lagunya permintaan dari Bunda Riatin, Rembulan Malam. Tapi sebelum itu ada teman saya yang dari Tulungagung. Tulungagung hadir, salam buat teman yang ada di Kepanjen, Ibu Simpen Widiawati. Selamat mendengarkan. Oke deh, Mas Supriyadi, terima kasih banyak kehadirannya. Salam juga untuk dulur-dulur saya yang ada di Tulungagung sana. Semuanya.

Jam berapa bukannya campur sarinya? Nanti mulai pukul 6 sore ya sampai jam 8. Nanti yang berbahasa Jawa yang campur sari versi jeduk-jeduk mulai saya putar. 50 menit dari pukul 4 sore. Ini izinkan saya mohon pamit dulu ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadzdzikur Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun, apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala zullit ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun
aw alqa sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tak mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an." Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddasu bihadisin fa astami'u lahu ka'anna lama asma'hu wa laqad sami'tuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah, hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren.
Amin ya Rabbil Alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya Rabbil Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya.

majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

ngeten iki Mas Prajoyo Sudiantoro. Infone karo gambar kudohno titik jaga kwetok irungku gudi ngene.

lanang ya. Garangan soleh. Wonten ugi Mbak Titik Widya Lestari, Mas Muna Jahe. Muna Jahe ombak ya. Wonten ugi Lupika Sra Rosmiaton Wilujeng Yamin.

Matur nuwun sangat menika kagem Cak Moko Rahayu, selamat bertugas Rahayu Gi. Salam buat Mas Samsudin RRI, siap disampaikan benik ya.

Ferry dan BTM, matur nuwun sangat kagem Mas Ferry Gondrong ya. Salam kagem tim Klutik ini yang ada di BTM. Selamat toto-toto pesta lambion dalam rangka Hari Pramuka. Lagune apa Gus? Lagune jedak-jeduk ajib-ajib gagrak campur sari Banyuwangi. Ada saran salam dari Sidoarjo, selamat sore Sidoarjo juga ya.

Ingkang ngersakaken lagon Griges. Wilujeng midhangetaken Sura Gendho, wilujeng santen nggih. Wonten ugi Rafis Cafe. Alia, Pak Min. Supriyono Sunarmi sugeng dalu Gus Wonogiri hadir siap. Agam dulur-dulur Wonogiri sehat nggih. Jawa Timur Joroyo-royo siap.

Ada juga si Gun-Gun. Masa apa Gun-Gun? Gundul. Kita akan DJ Mbak Dukun. Waduh, niki Mbak Dukun mboten mlebet ke gagrake DJ campur sari.

Kebono, oke deh. Erlina, pada nego Suni Miseran. Pada nego Kanjeng Doso Cak Sukir.

Ασία. Terus sangat kagem kadang ingkang saking Bantul nggih. Jadi asik kapur horek, wasik wasik klop. Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten Bantul. Lagu DJ Mustika Nala, ditunggu Mustika Nala. Kanjeng Dosa selamat malam bos, malam ugi. Balikpapan hadir cak mentol siap, dulur yang ada di Balikpapan ya.

0: Dinten Asmoronolo ugi kang ngersakaken gagrak horeg bandengan lujeng midhangetaken monggo tak siap pipis gorja siap
1: projek
0: jadi fuget radio horeg cok cok
1: inisial SR Production.

0: rakyat biasa wilujeng yamiten goa Lukman nyambi ugi buka stini sekawan dekorasen wilujeng yamiten nggih
1: dina sekawan datang ke rumah sanggung sidi bakaran iki
0: Rizky Bolang Budiono Heri Wahyudi Mas Heru Wahyudi ding

petangnya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat abah Ruslan nggih. Sami sapa jenenge lek ngarani? Pokoke padha sehat e. Suarane kok kecil. Sampai abang lho suarane.

Selamat sore Cak Enggirno becake cuak. Becake wis minggir. Bimune teko. Budiarti balik papan hadir Cak, siap dulur balik papan ya. Berarti balik papan iku berarti gak kerasan. Lah kok iso gak kerasan, lah balik nang papan iki ya mesti gak kerasan.

Sing terus dulur-dulurku sing golek duit ning Singapura nggih. Bintoro gadhar tabanan. Kabanan bari hadir Pak Di. Oke, deh. Rah harjeng sareng sami pokoke.

Pau oke deh. Wonten iki Dewian Dewan Daru. Kanjeng Paman piye kabare? Kanjeng Paman sehat nggih? Tanggal 17 Agustus Maulid Nabi.

banget nih wabah Ruslan. Tapi piye maneh? Kudune disiapno oleh Agustus mesti akeh bataan iki wonenger. Aku janta Kak Bunga Aluna Utara TV Bojonegoro. Matur nuwun sangat, terima kasih banyak untuk Janta Bunga Aluna Utara dari TV Bojonegoro.

0: Kem dulu-dulu nonton kungku sedaya nggih. Pager gunung barang pokoke sak kupeng kono lah. Jadi Cak Putra Setara TV Bojonegoro siap. Jan keren bingit. Matur nuwun Mbak Anti.
1: Bisnis alias Arista Sora kita Bojonegoro. Naturakan sugeng.
0: Ingkang ngersakaken waru doyong.
1: Harjo.
0: Gagrak bandengan tak cepat nih tak susul nih waru doyong dulur.
1: Bandengan kebun sari.
0: Soko ngonjok-ngonjok kebun sari.
1: Tumugi groove mine.

0: Songgoriti yang siap.
1: Songgoriti Kang Biro iki.
0: Iki putra anakku ta.
1: Dalang iki kelas S dari SMP mana iki? Lek doyong golekno sangga ya, siap.

Kamdulur ingkang wonten punten terus daya Mas Yulianto. Rada mudhun Cak Sugiantoro bareng ya dulu. Bambang Sampurno. Lawang hadir Mas Bro. Oke, matur nuwun sangat Mas Bro. Sampai kagem dulur-dulur lawang. Wonten ugi Mas Putra Gilang. Assalamualaikum wilujeng santen Cak Pentol. Wilujeng santen ugi Mas Gilang. Malang Raya Songgorita dalam buku RT 3 RW 1 pojok minus wilayah klub Rajekaji. Ohoi.

0: Atur nuwun sangga Cinal Cinul Mawar Merahe. Kagem dulur Sanggariti, salam kagem Bu Sinta.
1: Harjo.
0: Mas Rudi Koplo. Teman-teman panitia nggih.
1: Pandengan.
0: Kang ben badhe slametan dusun.
1: Supun.
0: Nek gak keliru 15 September nggih.
1: Groove main. Studio.
0: Sekarang Besuki menyapa siap jeglar jegur cak untiran base Karang Besuki. Salam budaya lor dari Pancamanunggal. Siap dulurku gedruk Pancamanunggal. Semangat berkreasi, berkolaborasi dalam melestarikan seni dan budaya. Semangat terus Pancamanunggal. Wilayah Lumuk Racik Wesi apa jenenge AS Songgoriti Jalan Duku. Duku.

0: Kersakan bumi Ponorogo berot cak ditunggu. Adi pras sego pecel lawe tempe duit ranyekel pacara duwe. Ana tutuke cak iku. Piye? Sego pecel lawe tempe. Campur seladrah genok cambai. Duit ranyekel pacara duwe. Lek kate kakean polah genok bandane.
1: Kembangkan kalian DJ WR24 Project Naturakan Sugeng Atur Pambagio Harjo Dumateng Poro Satrio Mudo Bandengan Kebun Sari Support
2: Listen, this is my...
0: Berote diasuhi sik lor
2: DJ Kenzo
0: Bakrak nang Banyuwangi sik DJ Merkes Sati. Antri sesi 2 cek angen-angen Suliana siap. Sesi 2 rek mulai san. Semangat dari Pujon Santera Om siap dulur-dulur Santera, dulur-dulur Sebalo, dulur-dulur Pandesari. Adi pra sehat terus.

Yo saya sih jedak-jeduk lek ditinggal mulai lek wonten. Ora wonten. Santekno. Ya ini suwut gabung Pak D sing duwe cobaan glotak. Oke deh. Jam 12 DJ ditunggu.

Rukul Torik Ardiansyah, Pak Yanto Channel, Mas Karmanisa Boy, Rahman, Aryono Wanto Suwanto, Leo Andika.

Wonten niki mputong bajil. Matur nuwun jak sami-sami. Toyo Marto hadir le siap. Salam kagem dulur-dulur Toyo Marto kabeh nggih lumantar Mas Baba 71 ae. Kampung Radio Cak Sis, sehat terus Cak Sis nggih. Salam kagem dulur-dulur bolo-bolo Kampung Radio kabeh.

Kakanda sayang Kutai Kartanegara hadir Kang, salam kanggo Bapak di Pujon. Oke Kakanda sayang, Kakanda sayang kirim salam kanggo Bapak yang ada di Pujon dari Kutai Kartanegara. Angen-angen nganti gentileng. Masih gak angen-angen yo ketok wis gentileng deh. Kurang monjo, kurang monjo.

0: Dah temi wilujeng dalu kang pen wilujeng dalu wong ayu sehat terus kakak salam kanggo dulur-dulur pakai saji sok kabeh wis salam kenal salam siap selalu Pak Dea siap mawar berduri salam kenal balik. Oh, wis roang kule pake saji hadir. Kowe tak mencoworong gambare pokoke.
1: Jeng prosesi

Salam kenal saking Banyuwangi, tapi sak menika sowan di Malang Pak Dea siap. Salam kanggo dulur-dulur Ikawangi kuwabe nggih mawar berduri. Malange pundi jenengan? Wonten iki gede Pak Bun Sekar. Salam saking Ngantang kang request balada anak rantau. Balada anak rantau mboten saged diputer nggih. Sing saged diputeri tembang Jawa kali Banyuwangi, Pak De. Angga punten.

0: nang Gunung Kawi Pak D, matur nuwun sangat. Salam kagem Gunung Kawi nggih, dulur-dulur yang wonten Gunung Kawi sedaya. Gunung Kawi iki ombo Gunung Kawi ndi tau mawar berduri.
1: Arjuna
0: ingkang ngersakaken
1: support
0: Bumi Ponorogo gagrak Putra Arjuna. Aha.
1: Bi project
0: sebelah nih
1: Mixer by DJ Pinky.
0: Garti Suryani, selamat sore juga.
1: Remake.

trik. Semanding dau melok goyang Pak De, siap. Belain nek ngalap tak metu tekan nek Pak De. Ngatega dirimu. Jangan dong, enggak suka aku. Matur nuwun Gunung Kawi Bangilan. Kapan-kapan tak dolani lek pas nang Gunung Kawi nggih.

81 tren Wilujeng Yamenten Sultan Mangkurat Hasbro Senmi Mas Ridwan Babe Wilujeng Rawo Matlidel Subina

Arti madiun Pak Dere kue sangsal angsal monggo pokok watune nutut kula puter. Redadik Suryani dibalik kaca mata hitam. Dibalik kaca mata hitam ono sing sak demblok kurang asem kurang asem. Iki jeneng Siti Cak Ben. Nek kurang ajar dandang irung.

0: This is Satrio Putro Arjuno. Support TM Audio featuring Sam B Project. Remixer by DJ Pinky Project Music Production. Remix
1: Lawang Agung Al Jamal Pasebaning Sun. Lahir batin wis kambuh ing jiwaning sun.
2: Matur nuwun sangat lagune Cak Asia Putra Gilang. Malam salam kenal Bali hadir RRI memang top mengudara di mana-mana. Salam kompak Mas, makasih di tugas. Matur nuwun yang ada di Bali.
1: Kukuh jatine manungso.
2: Mbok Rai Batu Kandi. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum Cak Pentol saking Merjosari hadir. Matur nuwun sing meh. Mbok Rai Rater Jeng Sarang Sami.

Mergi sampai jawab dalam ini versi berat sampun paripurna. Untiran base dulur gasek.

Suling Gunung Katu mantun nuwun nuko sugi nggih. Gavinska. Nggih Reval Hanto. Ojek online tulung agung wilujeng yamenten wonten ugi MD. King Garangan wilujeng yamenten M Yusuf ugi nggih.

0: This is Pemuda Audio featuring DJ.
1: Aduh, lawak. Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

dulurku ingkang wonten Pati Jawa Tengah nggih. Selamat bertugas, sehat selalu, matur nuwun. Nenek Putra Gilang, gak suka aku. Doa sehat selalu nyak pentol saking kawasan Dampit siap Mas Giman wagi.

Tuhan. Mungkin negeri ini tak akan merdeka dan sebebas ini jika tidak dipupuk dengan tulang belulang para pahlawan, tersiram dengan darah yang penuh ketulusan. Hari ini mungkin mereka menangis melihat perkembangan negeri ini, di mana kemerdekaan disalahartikan bebas lepas untuk mengeruk kekayaan demi perutnya sendiri. Takkan.

Matur nuwun Pak Taslim. Sing gembrimbing nungokno gugur bunga berarti. Pokoknya berarti. Yang minta lagu Sri Minggat enggak ngersakaken Sri Minggat ya. Yang ada di Denpasar Bali. Kasih yang versi reggae.

Nomornya sudah saya play. Matur nuwun sangat, terima kasih banyak Mbok Rai ya, yang sudah menikmati sajian dari Radio Republik Indonesia Malang Berempat Suara Budaya Nusantara dengan lagu yang jenengan minta, Sri Minggat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam RRI Malang, Gayu RRI, Hidayu RRI yang 81, semoga aman damai. Matur nuwun Mas Supriyadi.

Kakak Mbak Asi Kapur. Mbak menawa lagune sing dikersake niki nggih. Kok menawa cocok lho ya. Bila gak cocok matur nyuwun duka Mbak Asi Kapur.

0: Thank you Mas ge, kula suka tembangi matur nuwun saged.
1: Ini ya Asikapur.

Налековани са. Berangkatan sudah budaya yang satu kinormatan mengatakan wala minakani Pak Mudut saking Mbak Zikapur ya. Lagu ini ibu bapak itu lo anak musik no wakal menjadi no wakal kok asika hehehehe. Woy sila kes lagu ini cak pendol matur nuon kol buntet ya. Jadi Mbak Titi aku lo gak tahu nakal tapi tambeng beng beng beng tapi dah blek blek blek blek pokoknya. Ninggal tatu janda ipun.

Datang sudah budaya ingkang satu kinormatan tinggang dosa kali menit saking tabu bitu ndalu nggih. Panjenengan tasih sarangan kula jaban dol wonten ing dicoroti Jawang Ijen Kris Pol. Sing ingkang midhangetaken lumantar FM 103.3. Lumantar AM 809.1 ugi. Andatan kata lumpen dulur-dulur kula ingkang setya tuhu. Nenggani kawula wonten ing giaran langsung Radio Republik Indonesia Malang. Matur nuwun sangat wilujeng dalu sedayanipun.

Matur nuwun sanget kagem Mas Gilang, enak banget lagu nijak dadi pepele nggih. Nalikane katungkon Bapak Ibu sembrono mulai dimulyakne ben awake dhewe ora getun nalikane Bapak Ibu dipundhut-gundhut. Mas Sobagi engkang wonten Mas Arifin engkang wonten gasek. Kula nyuwun lagu ninggal katresnan lagu menika kula aturaken kagem Caca Miardi Ponorogo ingkang tansah midhangetaken RRI Perumpat Malang. Cak lagune enak niki wau kenging tansah ana Bapak Ibu. Ha nggih. Nika kepanjenengan engkang ngersakaken ninggal katresnan, sumangga wilujeng midhangetaken. Aryo Dekle hadir Bapak. Ha nggih matur nuwun sanget Mas Aryo Dekle. Salam kagem dulur-dulur yang wonten lalat dan tumpang sedaya nggih. Okay?

0: Jadi DJ City lagu ini mau malas ya.
1: Apa?
0: Jadi tak boleh langsung malas-malas.
1: Jadi
0: ngomong dia. Tengok melas. Nah ini rodo iso ajib-ajib didik.

Wonten lagi Aprilia. Wilujeng yang menten Aprilia. Pak Pentol dalam Aprilia. Lagu zaman semono. Berselindutan. Biacut.

Siap, Aprilia, dapat salam dari Mas Ayib dan Mama Ida Saputri, Pak Kontol. Siap. Mas Ayib Sopo, Ayib Kendang Lara, ta. Salam juga, ini kok salam ugi kagem penjenengan pun Mbak Ida Sarputi. Usah putri, cak, duduk Sarputi.

kadang sudah budaya yang jang satu gini hormatan kebareng sampun bari purno angin kawulon diri agen penjeringan gih wonten ing dinten menika wonten ing ati coro-tejo wangi jien krispol kebareng kawulon nyuwun pamit matur gunging panuwun kang tanpa bumpami awit kawi gatusan penjeringan so nyuwun diagung banget somo ambak ubili wonten sisip sembiling atur tuno tunggaping toto kerami galap kang surilisan dina siratul mustaqim bilai taufik wal hidayah warito walinayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu namo buddhaya salam salam kebajikan hong ulun basuki langgeng rahayu rahayu kang samyo pinanggih nuwun nuwun matur nuwun.

0: Bang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Ati lanang kang kebak pengarep-arep, saben-saben ngungal panggersah. Kang wis nggugah ati, sangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan. Sumunuringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken, saya hantarkan.
3: Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: yang mendan. Aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi, aku harus menentukan pilihanku, Bion.
1: Pasti nanti ada jalan Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren tempat tinggal.

Selamat tidur. Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.
2: Inci Sendiko Dawu. Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
3: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
0: Apa itu, Tuan Putri?
3: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
2: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
3: Kita lihat saja.

0: bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang. Seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
2: RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

tuku soto diwadahi piring bareng ditinggal bojo mlungker koyok trenggiling.

0: Ngitung didik e dirit. Jagane lek ono maneh ngene. Soale sing ngarep wis koyo ngono dadi saiki mari dirit-dirit dilos maneh. Dadi ngetokno dhuwit lek terlalu bral-brol. Iki sing mburi doyong. Tapi yang uang masuk kurang akal. Jadi aku biar tahu ngomong kantong itu suah. Tapi lah kali cak belontang banyak nuwake. Saya ki marung barang. Kerupuk sak black buka jam si jibengi tutup jam 10 bengi. Tadi pendak bengi oleh Joko warung sampai nguantuk kebendak kebenduk sampai rambutin tek ketatap meja. Ah ini Wonder Blonde.
1: Berubah
0: lho jare penoleh ono Amsterdam kono celukane Wonder Blonde.
1: Iya, tapi lan ndo Amsterdam.
0: Lek ono anu lek ono Inggris kono Netherlands.
1: Wonder Blonde. Mosok ngono.
0: Wonder.
1: Iya, dikake Wonder ngono.
0: Iya.
1: Aku saiki bisnis.
0: Oh, sing ngurusi bis Bali ku bener ta?
1: Prasamu kondektur ta ya. Bisnis iku saiki anu dagang.
0: Oh, dagang.
1: Marung. Mosok gak ngerti. Lah ta lebone surat kabar.
0: Oh iya aku mocone.
1: Sing gelek maca komik sak ero.
0: Iya. Lah apa warung dilebono komik? Maca surat kabar nduk pojok sih.
1: Ya nduk pojok dhewe.
0: Iya, warung peok.
1: Ya pancak gak kurang siji kok ya.
0: Warung pojok.
1: Warung pojok.
0: Rame terus yo. Wong gegeran tok.
1: Hah?
0: Gegeran terus.
1: Lho, wong prau tok kabeh mandek ngono kok.
0: Mogok ta?
1: Gak ngetap bensine. Yo andok. Lah lapo mogok nang ngarepe warungku.
0: Mana penuh cek gelis kesuwur ya.
1: Iya.
0: Penuh itu gak kaset didik lebok nonang amatir-amatir belontang marung. Tadi gak lagu dewe.
1: Iya.
0: Lagu ciptaan penuh dewe.
1: Sebuah itu ya tak lebok nonggongnya hipertensi.
0: Terus ya apa? Jenengnya warungnya apa?
1: Oh, tak kayak duit gak dilebok-lebok. Tak kayak duit gak dilebok-lebok.
0: Loh? Ojo kaget, ini aku walas-walas sih, Cak.
1: Iya, antara ini hukum karman. Aku yang menyadari.
0: Nah iya.
1: Karma.
0: Nah iya.
1: Jadi aku saja ada sopas yang berunuh. Perlu dilepon surat kabar tawar rega, Wak.
0: Iya. Tadi riwayat sing wis-wis iku dueling
1: sampean. Iya, kudu menyadari.
0: Mane wong andok nang rene iku

0: mlebu wis kudu ninggal dhuwit dhisik separo. Ngono kok potong tek pira potong.
1: Rumah sammu op ngamat ayo. Iku gak nggone rumah sakit katik bayar separo iku.
0: Lho, jare sering-sering pun iki dibijuk arek-arek.
1: Ya kadang-kadang nek kanca dhewe wae wis ndablek kuwi.
0: Sopo sing gelek rene sapa?
1: Sapa maneh?
0: Wirai.
1: Hah?
0: Wirai.
1: Wirai kuwi lak bonmen. Bonmen.
0: Oh, iya wong cedhek ya.
1: Iya, gak apa-apa wis tak anggap wong rewang ngono. Wis biasa nih.
0: Dela. Dines nduk pinggir warung penoko niku.
1: Iya, jadi saiki ya melok pemborong dekne.
0: Borong apa iku?
1: Mbo, borong gawe mbo ya. Nyambute gawe ado mangane nduk gonku.
0: Cuma masakane apa ae nggon meniku?
1: Lho, macem-macem.
0: Masakan cit ono.
1: Hah?
0: Masakan cit.
1: Masakan cit.
0: Iya.
1: Ono maneh.
0: Iku ya apa lek carane masak cit iki?
1: Lho. Ngulek sambel ya bareng kicake tetus. Apa nunggu macem-macem masan apa cit itu
0: warungnya masih cilik serba ono ja.
1: Iya aku ini aku rames ono rawon ono sop ono.
0: Oh rames ono
1: ono
0: diramesi
1: hah?
0: Jadi diramesi
1: sego ramesi gak diramesi sego diru uwak ini
0: apa?
1: Dikremesi lho sego rames. Wah rames itu macem-macem ya ono tempe ono daging.
0: Oh ini iya.
1: Dagingnya iya. Delok-delok.
0: Daging apa ae?
1: Macem-macem, kadang-kadang dagingnya gajah.
0: Tapi gak apa-apa saja.
1: Gak apa-apa, wong wong sing penting lah income.
0: Iya. Uang masuk.
1: Hah?
0: Uang masuk?
1: Iya, nek uang metu lah outside.
0: sing penting lah uang masuk.
1: Income ya.
0: Lah terus
1: nyurut arek-arek iki lho.
0: Iya. Terus langganane pokoke akeh.
1: Iya.
0: Iku ngladeni uang kan.
1: Apa?
0: Ngadeni wong.
1: Iya, kadang-kadang ya hansip lho.
0: Kang ono arek cilik-cilik ku ono langganan barang.
1: Iya, kadang-kadang arek cilik barang. Nek arek cilik gak merupakan dipencuk.
0: Oh,
1: ditakir. Kon sakno selametan 8 dino. Wah, kon iki wae.
0: Wong bene apa ae es ono?
1: Es ono, es setrup ono.
0: Anu, sidik si es.
1: Hah? Aduk patola si es. Wah, kon iki wae, kon iki. Gak anak,
0: sedik
1: sih, es
0: gak anak kono. Sedik lah bolo dewe, tadi jadi sak kantor mbak Pak Dewi.
1: Sak kantor, iya.
0: Ya apa elek sih, ya elek penuh timbang sedik.
1: Iya bang, kok udah diramut aku gak diramut.
0: Tapi pernah itu salah kaitannya lah, nang bos kaitan wis ngono, tadi bos itu.
1: Iya. Kabeh itu yang gak rezeki deh.
0: Tapi iki kari notoi. Kari notoi lek panjenengan iki lancar penuh mesti diangkat mana?
1: Iya mah. Ya diangkat tansah gak dintep ngono gak apa-apa.
0: Tapi diramut mana?
1: Ya wis mudah-mudahan.
0: Cara kucing dibuak ngono.
1: Heeh.
0: Sik dia.
1: Upamane kucing.
0: Iya upamane kucing.
1: Iya, iya bener.
0: Terus
1: dadi aku ya anu
0: apa?
1: Ngedoli wong ya tak perkirakno ya an.
0: Iya.
1: Nek satu iso siji dhewe sembarang tak layani.
0: Heeh. Lho kok siji apa?
1: Lah saiki nek 250 bare satu sak siji ta ngedoli sego iki.
0: Iya.
1: Ngene lho.
0: Lek kanca pira lek kanca?
1: Nek kanca ndelok-ndelok. Kanca iki gak celana tak gak sarung ngene lho.
0: Wong andok lah saenake tak bangke sarung bangke celana.
1: Ya biasa nek sarunge njaluk murah ngene lho. Mosok gak ngerti kene. Nek celanane wis rada ben apit lah ngono ta.
0: Apa mau gak sepatuan CJD?
1: CJDW.
0: Iya, lek apa mau gundulan?
1: Gundulan wis gak perlu tak kayak sego, tak kayak permen ae. Aduh. Ya sing gundulan iku golek gak bayar. Kok kono seneng ana kanca teko rae.
0: Tapi daftar makanan lah ana kono.
1: Macem-macem sate bareng ngono.
0: Suike.
1: Hah?
0: Suike.
1: Teko anu iki sih.
0: Kodhok.
1: Teko kodok?
0: Iya
1: ono, teko kodok ono. Ojo, teko kodok, teko terenggiling ono ono. Suike ya teko kodok lho.
0: Ayo, artinya kodoknya kalau agak macam kintel-kintel. Kintel masuk-masuk.
1: Iku ndelok-ndelok. Nek sing mangan mendem doyan kintel ya.
0: Tapi foto penuh gedeknya dari ngarep. Terima lo dodol kintel lah. Lek penuh untuk ngarep, di gedeknya kok dodol kintel.
1: Iya Pak Jadi. Banyak ini kudu duwe publikasi banyak.
0: Iya.
1: Cik buruk ini tak gawani arek wedok supaya ada daya penari.
0: Iya.
1: Gak apa-apa arek teko luar kota. Arek Trenggalek lurung. buat kembang-kembangan. Lu kan orang diri yang mati kari. Bedanya taruh ya ke pasir.
0: Awannya panas ya, gak kuat.
1: Iya, perubahan ya. Kono kan pegunungan ya.
0: Wisa ini gak perlu kagian pengeluaran sejepen dewi. Pokoknya sopan santun, buyang-buyang. Tapi masih gak nak, orang tuku pun aku belajar meringis. Menang-menang gak kocok meringis.
1: Lu lah ketoro, sing di sing gendeng lah. Meringis aja.
0: Saya iki ana masakan Podomoro iku leksanane Bapak Podomoro kok aku wong seneng ya.
1: Apa masakane Bapak Podomoro
0: sembarang ana daging moro wis dadene siji. Terus ana brambang moro suleten sedep-sedep.
1: Kadang-kadang ya ana wong pesen sampah iki ya ana. Kabeh dimasak ya pokoke.
0: Lha ya. Terus bagian keuangane sapa lak kudu ana keuangan.
1: Satu dhewe aku lak gawe cetekan ya apa jenenge? Komputer.
0: Iya komputer.
1: Iya. Ya itu.
0: Iya.
1: Ben tak tukokne kok lek rezekimu gano ngandok. Lah pane sing tak pijit to gano to kalan. Repot lho tadi.
0: Ngene lho. Amri larise ngarep ge ono. Warung blontang dengan urut sekali. Dadi ambek ngurut pisan. Ngono lho dadi kok wong.
1: Ya tambahno tusuk jari cek tambah dua. Iku lak male pijit kabeh lho.
0: Gak apa-apa lah, lah ada
1: yang penting ada income.
0: Saya ini pamane ada yang lurus, situ mangan, situ situ pijet. Sing kondisi ada yang di iki, kutu.
1: Iya, kan.
0: Kutu mburu duit loh sampean.
1: Iya, panjang nih.
0: Ayo, tak pada saya ini urut ke arus yang mangan, kondisi ada yang di
1: atau yang urut di disik yang urut di disik
0: lah, yang mangan lah ngenteni
1: ya, enggak ngenteni urut cek mangan mana urut aja wetengnya, dibetet jadi mangan cek ake, gitu ah, kondisi ya gak iso digaru-garu loh, no garis pemisah loh
2: loh? Wah? Waduh, kok tak pesen nih helder lah, apa kok gawa no beldok ini? Wah, ini gak keren, belas ini loh loh, waduh lambe ini kayak uro
1: repot, anggir kepeduk kutri ini repot
2: gak guyon.
1: Iya, wis lumrah wong urip iku kan kudu guyon.
2: Lah nek mangkel iki karep wis tuwa.
0: Ya lek guyon lek maten enggak apa-apa guyon maten iki kan enggak apa-apa.
1: Iya.
2: Saiki ngene aku metuki blontang ambek awakmu iki lho. Nangke tak hormati.
1: Kon iki
2: tak mangan.
1: Kon iki temen ta?
2: Lho iya, kok balik-balik mangan warungmu iki bosen. Sing dodol kempro ngene.
1: Lho pancene kempro iki teko gurune kok. Nek kempro tambah lari saya ini.
2: Sugihan ngono ta.
1: Iya.
2: Ojo menjaga kebersihan. Sementara u ambek tole gandok nang warung peno.
1: Lah
2: ayo golek rumah makan.
0: Man warung liyane peno, iya. Man warung liyane gelem.
1: Ya gelem. Pokok ini iki iya. Ya apa iki? Lho.
2: Duit ta?
1: Iya.
2: Lho aku.
1: Kan itu menta.
2: Iya.
1: Ojo sampai mari mangan dadi bekoro.
2: Lho aku rek.
1: Wah iki ya percaya ya. Kau ini gak keberatan dah?
2: Enggak. Aku ini baru kayak piro aja.
1: Iya.
2: Tau ada swida itu aku tak bayar izin.
1: Loh. Itu mau
0: loh, ada belakang.
2: Ada rezeki.
0: Belakang ini. Lek gano?
2: Nek gano ya. Tentang-tentang rek gunung yang baru kayak aku.
1: Lah ya itu yang gak enak tegak gunung.
2: Ayo makan ya.
0: Mangan. Iya.
1: Mangan nanti.
2: Pernah bisa mangan dah?
1: Hah?
2: Bisa mangan.
1: Umur piro gak bisa mangan.
0: Lho kangen bae untune lara.
2: Lah, mbok menawa engko adik ndulang dhisik lak male dadi resiko.
1: Gendeng ta karek didulang. Wong akeh mangan lah. Lah duk napa tak pangane? Ayo apa sih sing tak pangan?
2: Ya sego.
1: Lah iya wong atase sego. Piro kekuatane sego?
0: Lantang ae.
2: Ngene lho, Dang.
0: Pokoke gak bayar nyesek rek.
2: Seje. Mangan nang warung ambek mangan nang rumah makan. Pernah nek mangan nang rumah makan iki apa sih?
1: Mangan biasa.
2: Meja didep.
1: Heeh, lungguh kursi. Terus dipangan.
2: Terus dipangan.
1: Iya.
2: Lho alah. Weteng penuh nek nekuk. Iku oleh gak iso akeh.
0: Iya, gak oleh. Ndingkluk kok.
2: Carane njejeri ae wong ngandok. Penuh nang mburine wong ngandok iku mangan.
0: Lah.
2: Jagani mbok menawa sing ngandok mangan nyendok, luput oleh ngemplok, caplok ndek kok.
0: Ambil melet tapi.
1: Iki andok apa ngenteni mricute wong. Oh, jagane nek mrucut. Ya nek mangan lah nek rokokan.
2: Caploken.
1: Mrucut geus gosong kene. Kan niku ya apa kan?
0: Nggih, wong tuwek ri kok
1: gitu. Lah iya ya apa len godho wong.
2: Nek ngenyah. Ya ro ngenyah ta?
1: Ngenyah.
2: Ngenyah seger.
0: Ngecapi
2: ngecapi ngecapi.
0: Nyaplok nyaplok.
2: Iya. Pada umumnya pernah iku nek sak sendok ngono pirang kecapan.
1: Nek sak sendok?
2: Iya.
1: Pirang kecapan cukup.
2: Lho.
1: Delok gembuke sego lho.
2: Waduh.
1: Lah nek wis encer mosok dikecapi terus. Wah, kon iki. Aku mantap jeneng.
2: Keliru kan?
1: Iya.
2: Waduh, nek sak sendok, rong kecapan iku nyiksa weteng peno. Weteng
0: kurang halus, kurang halus.
2: Sak sendok petang puluh kecapan, nek wis lembut dilek.
1: Dadi sak sendok.
2: Awak sehat, petang puluh kecapan.
1: Lah nek rong sendok?
2: 80 kecapan.
1: Nek sepiring lak sedina semuwi. Iki mangan tak endek kos.
0: Wah, lah iku gak ngerti peraturan iki apa ya.
2: Cara risane warek maneh. Mangan sak sendok, dombeni sak gelas.
0: Nah iku peraturan iku.
2: Apik. Nek titik ngombeni akeh, tambah cairan.
1: Dadi sak sendok,
2: ngombeni sak gelas.
1: Nek rong sendok,
2: rong gelas.
1: Atuh ndi sak sendok banyune sak drum. Buyar blendingen wis. Wah, kene iki.
2: Lho, lah nek kuwi
1: ya opo katek cairan barang.
0: Ri, wis pokoke mangan cek diatur kono badhe mangan badhe usup-usupno nang kirunge. Sing penting ngajak mangan ngono lho.
2: Lah iya diatur dhisik ta.
1: Wong atase mangan
0: ae. Gak ngene diatur mangane
2: ya.
0: Iki lek mangan lak kesuwen, mergo untune akeh sing wis gak ana ta.
2: Iya.
0: Saiki cak blontang ya mangane dijungkir ya.
2: Sikil tekan ndukur yo enak.
0: Yo piring di.
1: Dadi nek ngene lebokno wong kelo lepae. Dadi banyune lak nuntek ta. Lah apa mang dijungkir iki?
2: Kena iku mosok kalah mbek lawa kalong iki.
1: Iya apa?
2: Kalong nek mangan jambu ngambek jungkel ngene.
1: Iya soalnya lak wis latihan. Lah nek aku dijungkel ya nungkep aku.
0: Hei di mana apa di pak?
2: Mangan ya, ngebu restoran, beleng, kong telu.
0: Kursi ini mak loro lagi? Kursi ini mak loro?
2: Sing loro kan ambil aku, lo bukono.
1: Iya.
2: Nah kan jaga lawang.
1: Aku jaga lawang, jaga nio no musuh teko. Wah aku
0: ngebu kong telu wis?
2: Ngebu kong telu,
1: beleng.
2: Iya. Iya. Babu di celuk.
1: Keranjang jaluk.
2: Gaya apa cah?
1: Lah gaya nutupi kau ini kan.
0: Lah apa jaluk keranjang itu?
1: Ya jaluk bone itu lho lah.
2: Bukune.
1: Bone panganan itu lho.
0: Iya.
1: Lah macem-macem dulu.
0: Nulis dhewe.
2: Bukune dhewe ya. Kon biasanya seneng sego apa?
0: Begulen.
2: Aku rawon. Lah kon tang.
1: Masih sego wadang lah apa ya. Sego golong wis ono jadi.
0: Seneng amu apa?
2: Sego apa?
0: Duduk selametan iki.
1: Ya rames, rames.
2: Oh, sego rames. Mari mangan.
0: Iya.
1: Mangan. Ya kok gak rames sego buntut ta. Cok buntut.
2: Buntut apa?
1: Hah?
2: Buntut apa?
1: Buntut becak.
0: Lah apa buntut becak
2: iki? Sapi ta celeng ta.
1: Lah kono masake apa lah? Apa buntute ulo cabe? Wah, kene.
0: Awur.
2: Ya buntute wedhus.
1: Iya, wedhus.
2: Wah, mari mangan-mangan-mangan.
0: Kopi
2: ini diatur.
0: Ayo.
2: Kon perlu ngombe apa lo?
0: Susu ae.
2: Nah, aku bir. Lah peno?
1: Banyu adem ae.
2: Lho kok banyu adem
1: sih? Iya, tahan lama wis.
2: Cara gengsi rek.
1: Oh, wis kadek gengsi-gengsian wong-wong telu ae kadek. Kone ngentekno gengsi kono.
0: Kancane mburi ku akeh sing delok jo sampe sini-sino.
2: Bir. Rokokan. Ya saya kon rokok apa?
0: Kretek ae.
2: Aku rokok botol apa no?
1: Ah, penjalin.
2: Kok iso penjalin iki
1: lho. Iya. Gawe nambahi untu loro bareng ya. Ya rokok kabeh ngene
2: lho. Wis mari mangan. Mulene iki numpake diatur lho.
0: Iya,
1: ya numpake diatur.
0: Eh, ya mah bebek.
2: Hah, aku biasa motor sedan apa no?
1: Hah?
2: Pernah numpak apa?
1: Ya aku gandol prau tuh ae aku. Ya yo gandolan ngono lho nek gak cukup.
2: Kira total entek piro kira-kira?
1: Hah?
2: Entek piro kira-kira?
1: Paling-paling ya wong telu paling-paling 10.000.
2: 10.000.
0: Iya.
2: Lah iki ana dhuwit 2.000 karine tambah ono. Tambah ono ta?
0: Iya.
1: Aku mang ya gak enak bae. Pikiranku mesti gak enak.
0: Pernah lah kata belanja lah ono aduk sian.
1: Yo nek ono ya ono.
0: Nah iya.
1: Kon seneng nek aku turun njogo. Aku seneng bojo aku lah.
2: Ada aku kancan kanca-kanca kuliah gak koyo iki.
0: Wis sabar iki.
2: Nek kon delokan iku sume iki delok ndak koyo wong ambu-ambu.
0: Kene-kene saiki aku sing ngatur.
1: Ya atur iki genah.
0: Acarane sabar gagal. Saiki acara melu aku.
2: Nanti.
0: Gogone sik. Iya.
1: Apa?
0: Golek iwak nang kali.
2: Oh, golek iwak.
0: Dadi iya gak usah kagian pengeluaran. Ya penak nyemplung dhisik. Tak anteni ndhuwur.
2: Iya, dino loro.
1: Oleh iwak ta.
0: Iya.
1: Dadi aku nyemplung di meh.
0: Iya.
1: Kan minta njogo apa?
0: Iya.
1: Lah timbangane ngono, ae disetrum ae apa? Akeh iwak sing mati, disetrum ae.
2: Kartolo ya ngono kene. Lho,
0: apa?
2: Wis, nek peno gak gelem gogo iwak, kok peno gak gelem mudun dhisik. Peno nang ndukur ae.
1: Aku ndukur ya. Iya. Ya awak wis tuwa ya.
2: Iya. Aku mbek tolo gogo iwak.
0: Gogo iwak. Engko aku lewak lele tak unjal nang ceklencek.
2: Tampan nang lele. Ceklencek sing pinggire ndasi kok cek.
0: Tak unjal no.
1: Lulut lele. Nek lulute lulut.
0: Iya.
1: Lah nek kepatin. Wong lele ku nek mati panas adem.
2: Lah menawa peno kalah mbek iwak. Hah? Mesek kalah mbek iwak. Nek peno dipatil, patilin dhewe.
1: Oh, pusing tak gawe mati.
2: Macem-macem.
0: Wis kamari lek perkara mangan aku sementara mangan nduk warung Cak Blontang ae wis gak ado-ado ya. Krona ya.
1: Iki kok ikut kok ado.
0: Wah, iku omong sik akeh lho.
1: Yo, ya apa sih kok ding? Wis suwe.
0: Wis suwe apa?
1: Lho, mosok kok gak suwe kok apa? Kenek landasan ngono Pak Gunti.
2: Landa, tapi oleh kerugian.
1: Oleh kerugian bien. Ah. Tapi wis entek.
2: Dari tangane diganti nang Nusa Kambangan.
1: Rencanane mrono. Nek gak salah mbek kon antarane iki. Wah kon iki.
0: Wis ngene perkara objek saya kira wis aja ngurusi kanca.
1: Iya.
0: Pekono kru marung marung dhewe ya. Rugi badhe PN lah peno nyambut gawe apa terserah.
2: Oh biasa ya mlitur
1: ae. Lah pendapat.
2: Loh nenyek iki.
1: Penggawaan cek senenge kono. Lho, mlitur iku piro asine?
2: Lho, nek borongan mlitur kapal terbang sapa?
0: Iya.
1: Mangkane. Mangkane kulitmu gila. Waduh. Mlitur-mlitur ae.
2: Lah peno iki gak tambah gila pindho.
1: Wis timbangane nganggur kon. Ngene. Mene nang omaku.
0: Napa?
1: Omaku mliturin.
2: Ya
0: wis. Wis ojo kuyen ora, aku tak mulai ra.
2: Wah, mulai dene wong-wong. Wis pernah mbek aku ya kembang sentul ae. Ono sing ngalor ngidul.
1: Ya wis. Ayo.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Ini yang kau niku.
1: Kabeh emang dimot apa?
0: Eh?
1: Dimot apa?
0: Dimot apa ya biasa ya diseret air rek. Oh kabeh tak no.
1: Kak, ben nyilih cikaris belah iku.
0: Ya, kau niku, wos. Kau niku termasuk wong tani, masa gak ngerti sih. Panen ben bisa iki siji. Nek panen biyen niku repot, pengairannya lho, kurang lancar.
1: Wis slate cara mlayu ta.
0: Pengairannya. Banyu ini gak lancar lah, saya harus diatur sampai irigasi.
1: Baik oleh piro?
0: Eh?
1: Oleh piro?
0: Oleh ini iku.
1: Kok iku ya apa sih?
0: Lah ya iku lah ini betung pintar. Panen pintar lu iki.
1: Memuaskan.
0: Oh memuaskan. Menyegarkan, memuaskan.
1: Ayo.
0: Durung kedele.
1: Iki rencana tanduri apa jangan?
0: Ya apa?
1: Tanduri apa?
0: Kecubung.
1: Kayo penandur kecobong iki.
0: Enak ngono cek mendem kabeh. Kon niku
1: saiki kuwi gak usum.
0: Ya wali dami, Dik, nang pari maneh.
1: Ya iya kan seje.
0: Iya.
1: Apa wini iku mari IR terus sapa?
0: Lah iya.
1: Mari cek duwe macem-macem ngono lho,
0: mari,
1: Kang.
0: Mari IR Raden Mas ngono kene. Kok kon niku
1: pari-pari.
0: Lah ya pari, Dik.
1: Lah kok Raden Mas
0: mari bareng. Pari kedele terus iku menyok pohong kaspe. Kalau pendem dek mayit barang ngono kan.
1: Blakrak sampe niku nek jangan ngomong temen niku
0: kok iso. Kon pringisan ae ngono. Aku wayah mangan. Merteko sawah delok banyu wayah mangan kon jak badian ae.
1: Ya kon takon ta, wong takon hasilnya kok gak oleh sih.
0: Engko hasil total mburi lak ngono sing nglupuki piro mbayari wong piro lak ngono.
1: Wah. Iya nyene wong gak sampe tandangi dhewe. Mangkane sampean niku ojo sembarang mburuno ta.
0: Lha apa wis tuwek dek balung-balung pe hari ini.
1: Ya gak arti ditandangi.
0: Cuma aku lah sebagai bos lah saya.
1: Bos apa?
0: Eh?
1: Bos apa?
0: Bosok. Bos apa? Ya ngatur pari lho pertanian nih. Lho ngaku mau cokok bareng.
1: Alah Kang, ada nih sawah hektaran. Emang sawah sak mono ayo.
0: Masih sak cuwi lah diatur lah. Kau nih ku.
1: Ya ngaturnya pinter ya hasilnya
0: ake. Lho iya lah, kau nyandang woto, mangan warek. Gak tau apa itu? Ayo ngomong.
1: Gak tau
0: apa? Ya tau makmu. Gak tau wong tuamu.
1: Oh? Ya gak apa-apa saling membantu.
0: Cuma aku pesen ku ngene ae. Kanca yo akeh. Wong aku nek kene termasuk wong asli kene. Wong pribumi kene. Wong tiyik kene.
1: Cakeh.
0: Lah yo tiyik wong asli kene. Cuma kanca nek rene yo hormat ono. Apa kemampuanmu?
1: Iya nek ono yo gak perlu ngoyo-ngoyo sih.
0: Iya. Soale meneh iku nek gak salam ben meneh iku panen ketan kok dhewe.
1: Isuk yo apa?
0: Yo tetelno iso.
1: Netel
0: ku ya
1: apa sih?
0: Ya netel ya apa? Kau ni wong dewok. Wong wedok gak ngerti netel ya apa sih?
1: Alah aku wis gak kakan macem Kang, ketan ya wis tak dang ngono ae tak kei klopo.
0: Lah iku anu dideplok ngono lesung ngono Dik, ditetel.
1: Oh, dilembutno.
0: Wis dilembutno ya.
1: Mari dilembutno terus.
0: Dibuwak prapatan ngono. Wah, mau dilembutno diapakno ya ditetel bek kanca Surabaya teko sing ado-ado. Kayak ngono ketan.
1: Dibunderno iko ta.
0: Iya.
1: Sing kendang iki.
0: Lah iya, mek bunder to kayak ora udo nek glindingan ngono. Opo arek gak dakno ngawur ae.
1: Gandengane biasa tapi kok mek tetel.
0: Iya wae nak ngene. Waduh. Iki aku ape metu sih, Dik.
1: Soale.
0: Lah ape tuku mes iki apa?
1: Lho, kayak ngemes iku ta.
0: Iya, kayak ngemes kali.
1: Kok kali di mes?
0: Lho, kayak ngemes sawah.
1: Ada ya?
0: Lho.
1: Mangga.
2: Eh, mosok pamit ya gua. Oh, iya. Aku gak panggil bare bojomu won panggil.
1: Bayangan lawak.
0: Sopo iki? Wong ambon ae.
2: Wah, repot ambe buta terong ya. Ini ya. Kate panggil barang apa ni?
0: Benar iki ya. Benar iki ya. Gedhe cilik sik hubungan famili mbak aku.
2: Lah ya apa mate ngono kate panggil.
0: Lah iya, mosok ngilokno aku iki adik peno kenek. Kilo nang buta terong kok kaset sih.
2: Aku lak suwe gak tau sambang mrene.
0: Lah iya.
2: Ya apa kabarku arsane lak ngono ta?
0: Oleh pengestu peno ja.
2: Lah iya.
0: Tapi aja ure-ure wadine dulu.
2: Gendeng ta?
0: Wong peno ngono.
2: Kon tak kaplok
0: iki. Aku sing ngomong anak aku sing ngomong dulur sebab pener ku anake Nyai Raki lak.
2: Iya. Iya, pancen bener pancen.
0: Ya iya.
2: Tangge dulur.
0: Iya.
2: Iya ta, tangge kanca ya kanca.
0: Lah iya.
2: Ya apa perkembangan pertanian nuk nggonmu
0: ya? Wah, nek ngomong gegetutu lho ya iso. Ya opo tek.
2: Iki dimandes tuh. Kuat omong temen ya diguyoni. Ya ngene lho, marane gak doyan mangan.
0: Loh, ya apa kabar iki? Yo kabar apa?
2: Yo oleh pendungamu ya.
0: Yo mbok apa kabar?
2: Yo oleh pendungamu.
0: Lah anak peno eh diselamet kok sik ono ya?
2: Wah, saiki tambah maju arek.
0: Mosok?
2: Heeh.
0: Tuturane kurang ajar arek iku.
2: Lho kok iso kuwi?
0: Oh, nolong pacul arek iki. Eh diselamet nolong paculku.
2: Pacul iso.
0: Yo pacul lho mburi Joko gak pamitan gak balik-balik sampai saiki.
2: Iku arek maju goblok.
0: Oh, parek nyilih pacul, gak paham kita gak balik-balik atau ada macu.
2: Soalnya dorannya lah nunggungku, kan? Jadi kan ini nanding noto air.
0: Oh, iya, iya.
2: Gak ngalik-ngalik, aku bingung, ya. Emang gila mereka ini bingung, ya.
0: Lah, apa bingung?
2: Lah, wong ya apa? Malah luntas tok-tok ini.
1: Loh, pengijuan.
2: Oh, pengijuan.
0: Pager.
2: Iya.
0: Rena, wak dege, pager tembok gak iso.
2: Pager,
0: pager luntas.
2: Iya. Itu iya rajin,
1: ya. Ya, apa tinggi hidup aku, Cak?
2: Hah?
1: Kayak apa
2: ting
1: hidup?
2: Kalau isi mati apa? Apa ting hidup ya apa sih?
1: Dia kan ado ambek anu puskesmas. Jadi
2: orang
1: pelang ngelune
2: sak waya-waya
1: aku gak ado-ado.
2: Ya ono bener ya,
0: iki
2: maju ya.
0: Iya mote, Pak. Mbek aku bojoku
2: arep. Iya. Masa ket mangkane jugane.
1: Ya apa? Ditetelno.
2: Hah?
1: Ditetelno.
2: Lah nek ono lah apa kate ditawani wong gak lara, ha?
0: Lho gak ngono maksude kuwi, Cak.
2: Iya.
0: Awak dhek panen beras ketan. Beras ketan ta. Nek peno gelem ditetelno, ya jarene bojone teko ki tak tetel ngono lho.
2: Kon jeneng lak mimpes balian. Kene beras piro sih sak kilo?
0: Kene gak salah ya beras anyare 275.
2: Lho larange.
0: Lho.
2: Larange rek.
0: Ojo guyon apa sih kono kuwi?
1: Nanduk kono piro?
2: Nduk kono ya apa sih? Pura kono.
0: Piro sak kilo kono?
2: Lho. Sakilo piro coba selawi. Selawi rupiah lho.
0: Lho selawi rupiah?
2: Iya.
0: Sakilo iki.
2: Iya.
0: Beras apa?
2: Lho beras kencur.
0: Hah? Jangkut penuh kok selop iki apa ngono.
2: Ora kudu
0: tak cucu.
2: Lah mangkane kok lak kandhani ta.
0: Lah iku
2: wis aja nyatur beras bareng kok gegeran lah kene iki wah kene.
0: Pro iku wis mulai ditiru anak penuh diselamet kok ngono pekutuk-pekutuk. Kok pernah aku...
2: Iki ya apa, rupanya ada kemajuannya.
0: Iya apa sih? Apa?
2: Sik durung tuku kendaraan lah ya.
0: Waduh. Ini tak ya? Takkan ada, takkan adik-adik kasti ini.
2: Iya, iya.
0: Upah mau tuku kendaraan saiki, so, Cak.
2: Kok ini temen?
0: Loh. Ah, tapi aku jago awakku, awak wis tuwek, Cak.
2: Iya, iya.
0: Kena angin.
1: Bisa kuat,
0: Cak.
2: Iya, iya. Tapi apa elek dek kan bisa tuku kendaraan lah, tambah maju, Cak.
0: Iya.
2: Sik umum siapa? Gila ada kendaraan di telepon panjangnya gelem
0: ada tak?
2: Ada
0: apa
2: itu?
0: Oh,
2: gak perlu tuku kabeh
0: apa?
2: Tuku mure disi karena enak kan?
0: Kok omongannya
2: di kelompok no
1: mure lu kayak apa?
0: Bener gue ngomong kayak aku gak sungkan balik bujuk ya
2: sungkan apa? Mesti tak anggap kayak dulu lucunya sepeda siapa ya?
0: Lu sepeda aku
1: iki gak enak sawah-sawah
0: nek panen ya urung ketele masih tamen
2: iya
0: ya tuh tumpah sepeda kene ya
2: bangunan dhewe rupane
0: iya nyecel ya ben tuku ragane kasitu terus
1: ah
2: mulo kabeh kudu ngono
0: iya
1: tadi riwayat iki
2: Cak oh riwayat duit teko diajal kene
0: gak ngono perlu kon dedes ya perlu kon dedes sana aku maling ta apa
2: nek duit sepeda iku teko tetel yeah. Akhirnya sepeda iku gembuk ngono lho kon tak kandhani
0: apa omongane koyo aku nawas omongane ya sepeda iki ya aku oleh ketuku dhewe ya
2: iya syukurlah titik-titik ora sing dikumpul kabeh tak cilik sedil apa
0: bener ku
1: jadi ora perlu nek sampean ya apa sih Cak
2: wong ngatasi wong sedil ae piro suwene sih
1: sepeda iki minangka sikile adik sampean
2: lah kon mosok gak iso gak teken ae.
0: Lah aku iki semper ta lumpuh tekenan niku.
2: Lah lapo kon gawe sikile sepeda iki?
0: Maksud adik peno cak ya, ning nang sawah, panen kedele ge ngangkat kedele, panen pari ge ngangkat pari.
2: Lah sepeda iki kon jemplung nang sawah ngene ta. Kon iki seneng sore kok. Anane sepeda nang yen lak kecemplung sawah iku. Lah apa kon dekek sawah?
0: Wong iki nek bathuk jembar ya ngene. Iku bathuk ta lapangan niku.
2: Ya apa maksudmu iki?
0: Maksudku ngene lho Cak Blontang ya, Cak Blontang wong ganteng anek wong gendeng. Ya rungokno aku. Goblok, rungokno goblok gendeng raki. Ya. Nyai raki. Ya,
2: kon iki guneman metu teko hero ngene.
0: Kagono, pokoke kok metu. aku ngomong rinyekno.
2: Lah iya,
0: aku ngomong rinyekno sepeda iki minangka sikilku cari bojoku nek nang sawah panen kedele. Kedele tak untingi tak mot gono-gono tak gomule.
2: Ya tapi titik sikil, minangka cek cepet lak ngono.
0: Iya.
2: Ngono ae sikil. Wah, merubah grammar.
0: Omong kaya jiyo omonge. Adek jiyo padha mek iki.
2: Terus dadi.
0: Mari adek jiyo nasri plus wis.
2: Wis tak oleh jaga oleh.
0: Ora perlu
2: kok ngaku dulur aku.
0: Foto sasamut, bojone mut.
2: Yo.
1: Kenan di sepeda.
2: Alah ngetro anakku ya apa ya?
1: Ngetro nang ndi?
2: Lho ngetro nang sekolahan. Iki lak ujung daftaran ta.
1: Lah nang sekolahan kok sepeda.
0: Gampang. Ojo sampe nyiksa batin anak.
2: Lah iya.
0: Kok sepeda lak ngetro anak peno sih?
2: Iya.
0: Anak peno titipno pra auto tangki.
2: Aduh ndi dititipno pra auto glo tetes. Kok niku wong arek
0: dititip. Watase arek potongane gak kalon gak ngidul.
2: Arek iku kena dijaku, Bas.
0: Jaku apane, Cak?
2: Arek iku durung apa-apa wis pinter dadakno.
0: Lho ya dislamet iku.
2: Lho, kon iso maca ABC. Iya,
0: pokoke kebacut, Cak. Maca ABC ae kebacut mulai iku.
2: Wis tak gaweni sedulurmu.
0: Ya ya, Dik. Kasih
2: iki. Nek kon panjenengan ono sewane ya tak sewani.
0: Ojo.
2: Wis tak sewani.
0: Ojo.
2: Kok sampe kuwi dekno. Apa kelambiku tak dekek kene? Yo temenan. Wis tak kemejanku tak dekek kene. Jasmu tak gawe ne.
0: Oh.
2: Wae.
1: Tambah
0: gondol iku lakan. Oh, gak biyen kuwi meja. Oh, luwo-luwo ya kemeja tril iki ae karo bare.
1: Gak perlu jane nek sampean gawe ya gawe. Wong ambek dulur e lapo, atik sewan-sewanan
2: iku. Ya wis tokne lah, aku sungkan ngetokne.
0: Tapi aku janji ya. Wong peno bagu dulur ya.
2: Iya ya.
0: Ngono sepeda sing tapi ojo sesuwe.
2: Napa sih sesuwe?
0: Tak ben iki aku ape tuku mes.
2: Alah aku metuk gurune terus balik ngono lho.
1: Cari daftarmu.
2: Lah yo lan daftarmu
0: ta. Iya.
2: Wis gatek guneman tak peduli aku balik ngono lho. Lah nek wedi tak ilangno lho. Piro regane sepedamu? Lah larang omahku ta.
0: Lah nek ono dolan omah peno dolan. Lah tuku sepeda.
2: Omah ndi wong omah pramuka kok.
0: Wah, pancen peno aku. Pancen ulah sawo peno aku.
2: Oh, wis tokno ta,
0: nek lah. Heeh. Ono kono bel anyar lho. Bel anyar iki.
2: Piro tuku iki?
0: Hah?
2: Piro kon tuku iki?
0: 500.
2: Iku bel semiran iki.
0: Wong bel semiran tang blontang.
2: Iku anu iku.
0: Apa?
1: Anyar
2: iki. Iya, gak ursine ne. Kandekane ya.
1: Iya
2: wis tak gawe ne.
0: Iki sadelok tutupi sadeli lho.
2: Iya.
0: Mbok pas nyelis tutupi gak ono sadeli.
2: Heeh. Ayo. Lha iki mure ilang situk lho ya. Wis jek sampe dadekno anu.
0: Masalah rek.
2: Lah monggo Pak Bu merinci ngono. Aku ngerti masa aku nyelis sepeda. Budale tak cilik nggawa sadel bali gatek sadel.
0: Ya gak ngono lah. Ya apa sih bener mure ilang sisi tapi tak talen kawat ta.
2: Enggak, engko tak gandenani mur bapakku torok.
0: Lah iya.
2: Wis tanggep bantu anak yatim ngono lho. Kok ngene iki.
1: Enake.
0: Cak, peno kapan bongko, Cak? Peno kapan bongko,
2: Cak? Gandani. Biane aku gak kira nukak nomor. Wis tak tinggal.
0: Oh iya iya iya.
1: Iso ta iku numpak
0: iki? Iso numpak peno, Cak?
1: Kondisi numpak.
2: Iki lah wis kon hae kon kekno aku lah. Lho,
0: dikekno terus sileh, Mas.
2: Lah iya tak sileh.
0: Iya.
2: Soal tak tumpahi tak gendong ora usah itu. Kon gelem ngetutno aku.
0: Hei, gak apa kok pedo.
2: Kon iki jak balapan bae apa?
0: Gendong kuwi kok jane ya.
2: Aku numpahi kon mlayu ngono ta.
0: Yo jane nang kon jane.
2: Jane le bele tak jopo.
0: Bele jopo, bele jopo.
2: Oh, tadi kan ya?
0: Sik. Nek perlu terus sepedanya lo ya. Tapi bane delok lho, iki bane Dunlop lho ya. Bane Dunlop pas penuh urupi bane kok.
2: Iya. Tapi mar setan.
0: Iya. Iya, iya.
2: Iya ta, lah mar setan ta.
0: Iya, iya.
1: Wong ngata sik. Kok empas iku sing buri.
2: Lah ya muni mbene aja tuku ban biasa. Tuku ban atos iki lho, gak ngumpo-ngumpo. Lah
1: kaya dokar.
2: Lah iya, kono mosok gak ngerti, ngiri-titi.
0: Ya wis, ya wis, wis. Kawan.
1: Empas sing buriku.
2: Kalau penengi ditangkap dari jalan lah.
0: Berapa abra aku? Kalau penengi, wah, ya apa? Oh, jadi gelang sana, suara
1: lo, lo, lo,
0: lo, lo, wah, waktu, wah, rusak teman sepeda ini. Waduh, wong nyinting-nyinting ngundur. Katane kero wis cacake. Lah teropong kok jaran ngundur nih. Teropong gak ireng, gak coklat, abu-abu. Waduh, waduh, waduh, waduh.
1: Dik.
0: Bapak warane dulu. Gak mungkin didol ya.
1: Yo, asih aku yo percaya, Kang.
0: Iya, iya, ayo ditoto mburi kene.
1: Ayo. Ayo.

0: Lah kok mlaku ae?
1: Mlaku ora kadhe kendaraan.
0: Wong aku mah ya nurut kali ae.
1: Kon entek pinter kali.
0: Ya ketok
1: ulune jebok takon.
0: Ketok ulune petik mah lho kok bodol.
1: Kon keting sak ana mbleh petik lah ngono ta. Kon keting ae kon.
0: Ngono safari biasa mbubuti wae, kok petik.
1: Petik safari ku masih mbubuti ya gak katu ku petik iku. Lah kepet tanggane.
0: Gak dek lah obyeke nok kono.
1: Ya iki dodol petik dek. Iku lho apa ana petik-petik jebleng. Dek kan bagian mbleh petik.
0: Gak dek boro wulune tok.
1: Ya
0: dek ngapik wulune tok iki kemocing apa?
1: Oh, bagian perusahaan kemocing dek.
0: Iya.
1: Tapi ngawur iki wulune kucing gowo.
0: Ya tapi kucing garong.
1: Kucing-kucing garong
0: kuwi. Lha iku.
1: Ya apa kabar arek?
2: Oh, waras, arek.
1: Main ndi?
2: Heh.
1: Pak, main ndi aku cekoni? Pak, kon main badminton ta?
0: Lho, gak ono arek kok main nang ndi ae saiki
1: sing. Omahe ta?
0: Iya, gak tau.
1: Omahe dhewe wis gak kena rilen kon niku.
0: Sing ono Mojosari ki sapa saiki?
1: Kon iku cakon sapa sih lho? Kon nang Mojosari bae.
0: Lho, arek sapa ae kon kon niku
1: mlumpuk. Lho, kok sapa?
0: Heh?
1: Iku sapa numpak sepeda? Numpak sepeda lho kok serotakku mendem pek ni.
0: Eh,
1: oh cak blontang.
0: Numpak sepeda kok mungker-mungker gak karuan.
1: Mabuk ta?
2: Pancen iki gaya, tanpa gaya gak maju sih.
0: Iya, iya.
2: Aku jundulan tiba ping pindho. Pancen lunyu ta lha. Udan-udanan. Tapi gak apa-apa sepeda aku dulu.
0: Pernah aku wis tua jok ngebut-ngebutan, masih sepeda biasa lek tiba ya loro lah apa cuculan wong.
1: Wah iya, mau melaku dewe sempoyongan kok. Tapi gak sepeda kurang gaya pun lagi. Gak maju ini lagi.
0: Setirnya ini waliin, dalam nisor di wali. Jadi anak, kok balap ini, gimana lho.
2: Jadi aku nyetirnya kok kejerungu pun.
1: Lagi, selebor itu bukaan arek saya ini gak di selebor. Tutupi ban ini gak ada saya ini.
0: Rimnya di gua.
1: Gimana lho.
0: Lalu kata ndadak sikil di dukno, gimana lho.
1: Ini ngerem sikil di dukno no ban.
2: Ya wis tau tak buat pisan.
1: Iya.
2: Tadi aku kena ruji. Diri dicoplok gitu. Aduh, kok seneng aja.
1: Oh, jadi sadel. Loh, ya apa?
0: Kurang
1: maju pernah itu.
2: Kurang maju
1: ya. Ini numpah sepeda ya ganti sadel.
0: Nah, sadel dicoplok di Sowon. Ya, sadel di Sowon.
1: Sowon. Di Sowon, terus pernah numpak iki.
2: Terus numpak iki.
1: Iya.
2: Sehingga itu sangat sulapan.
1: Sulapan. Iki lho pelulange sadel kecopoten. Lah kari pelat ya.
2: Tadi pelat.
1: Maju iku tumpak ana lungo ana. Iya.
2: Kok niku dhuwur sapa jenenge? Sing pinter. Sing gak ngono lak sangat lungo pelat ta.
1: Kayak sempu. Dikai bantal. Nah, bantal lungo ana.
2: Iya, nek iso ditambahi gole iki
1: ya. Iya.
2: Kok gak ngono nek hotel.
0: Ah, beres sepeda cet
2: iki. Lho, ya
0: apa ijo.
2: Iya, Pak.
0: Iku lha apa balik kok tompoe?
2: Hah?
0: Balik kok tompoe lha apa?
2: Katik.
1: Danok bau te, Pak.
2: Nolekno bau balik mure gak anu. Iki mang tak taleni pedhot-pedhot ae.
1: Iki coploan gak pedal. Maju lak iki iki.
2: Gak pedal,
1: gak pedal.
2: Lah terus dipancikno ndi?
1: Wis, disorong sik.
2: Hah?
1: Kanggo njogrok tok iki lho. Wis ditumpake wis mlaku.
2: Arek iki cah entek iki gene mang.
1: Lho, oh, gak maju blas ngono.
2: Lah nyorong sepeda terus wong aku asem ae. Lah pedhotno kono aku.
1: Iku nek kapan ngengkel dituntun
2: lho
1: kapan jocok ditumpaki reme dicoplok jocok terus ngono lho
2: tapi nek repot-repot tuku ta mari timbangane kon muruki aku terus
0: gak ngono saiki ya lek pancen reme gak patek makan lek jaga jalan iku jojlok kudu larat peno mloro temen isor ya sikile ditepakno lemah sroet dadi iso ngerem ngono lho
1: digoser lemah mandek sepeda
2: sepeda mandek pokoknya gue besek
1: apa itu kan mulai soro tok ae kan gampang wani sepeda penuh gak ngereme gampang sepeda jojo gak direm gak iso ngerem kelambi dicoplo gak digubet nono gak disepat mandek sepeda
2: aku gak tek kelambi
0: gak ada
2: iya sing lo disangka apa dewe ini sepeda ini ya
1: iya
2: oke sing gak rusak kan orang daya gak kan itu
0: gak ikan mantap
2: jadi kabe harus tak peneng kabe sepeda tapi kabe otot-otot lah
1: apa sih otot-otot
2: undangan ini
0: undangan
1: otot-otot
0: cara mendura aku otot-otot ya
1: iya diajat
2: iya aku kan gedekan balik Pak Mai
1: Mai sih kalau mendura ini
0: ya balik otot ya gak apa-apa
1: apa ada godong otot
2: godong otot kan tak ngebuli lah otak-otak ya buruan
0: nanti bawa ke susu
2: iya
0: iya terus ya apa
2: nah makanya aku ya njaluk tolong kono panjane iya tak utang duit mesti utang duit tapi ada tanggungan gendeng tak aku gak wani
0: kok ini sih ngomong
2: iya iya sekali lagi ingin lho sepeda ini kabeh tak ada jadi
0: sepeda?
2: Iya iya sepeda ini iya
0: ada duit pira sih? Kurang pira aku ada duit pira?
2: Aku ada duit petang puluh
0: iya aku tak silih
2: iya tak silih sepeda ini sebawa aku
0: iya
2: duit gak ada kartolo iya aku gak pengen pilih iku padahal kan berseni aku wong aku iki butuh duit malah duitku kan jalur
0: masalah bawa petang puluh kurang
2: iki ben jake dipek tonggo sebelah
0: iya pira lu dipek ha nek dipek jogekno lho
2: dituku
0: oh dituku
2: pira pira dina pira aku njaluk setengah juta
0: pira pira
2: setengah juta
0: sadurunge dodol sepeda periksa nang sumber porong dhisik
2: iya
0: dadi sendeng ta waras ngono
2: lho sepedane njaluk setengah juta
0: tuku ndi tuku ndi
2: iya tak tukune wis iki delokno apa balung-balungane don lho balung-balungane
0: pira pira
2: wis rawe wae
0: Eh, sampe wae lho.
2: Oh, wis tak kene dhuwit 50 lah wis
0: bapak kowe. Wis 7,5.
2: 7,5 apa? Kok iku tuku trasek kaya apa lho?
0: 7,5, 7,5.
2: Wis 30 ta jang
0: pon. 30.
2: Wis padha kanca.
0: Tambah sih.
2: Wis dhuwit ana
0: lho ya. Dhuwit ana dhuwitmu.
2: Wis. Piro 30?
0: Iya iku lho.
2: Sing dhuwit sapa kok?
0: Sokan.
2: Aku. Ojo diroyok ngene iki lah.
0: Sokan.
2: Aku dhuwit. Eling gak tau urus sepeda. Wes rebutan ta.
0: Wes ya. Eh, wes iki dhuwit gawon selawe, berarti kurang 5 ya.
2: Kurang 5.
0: Engko 5 tak peduk nang omarono.
2: Kon jam piro to no?
0: Wes tak aku sak jam-jame wes.
2: Yo sak ilinge ta.
0: Iya, ya. Ya, ya. Dadah. Iya.

0: ini ya apa? Sing sore aku dhewe. Ape tuku mes? Ape tuku? Waduh. Lah apa sih rek kon iku?
1: Lah menen lu tengah embong ae.
0: Mosok konku gak ruweng. Eh gak ruwong.
1: Oh, tolo kadir rem lo.
0: Oh, ranking tapi kaluan.
2: Karo, karo biasa ae.
0: Biasa ae lah kon. Bali anyar iki, Bali.
2: Anyar.
0: Lho, dadi iki oleh ndi kon iki?
2: Lho, tas tuku.
1: Tas tuku.
0: Aku sing tuku. Ojo bringisan kon lho, ojo bringisan temen lho.
1: Aku sing tuku kok.
0: Aku sing tuku. Iki kudu sepeda iki ngono.
1: Alah,
0: pawur.
1: Aku tas tuku sajine karo tolo.
2: Tuku nang blontang.
1: Hah, tuku nang blontang.
0: Tuku nang blontang.
1: Iya.
0: Wah, kurang ajar kintel ya.
2: Lapo-lapo.
0: Ini lho, ini sepeda aku, tak blontang ini lho sepeda aku.
2: Iya.
0: Terus didolkon, ngerti ya?
2: Lho, gak ero,
1: gak urus.
0: Oh, gak urus-urus, kini-kini sepeda ini
2: tak ngurus. Lho,
0: isok. Oh, ngamur ae. Lho, itu lho.
1: Cak,
0: bener ku ya, bener ku cak.
1: Apa lah, apa kan mendili?
0: Apa bener, apa mendili?
1: Lho, kusat apa kan mendili?
0: Pelak nyele sepeda, bener mang.
1: Lah, ya nyele.
0: Nanti sepeda ae.
1: Lah, kan sele, no.
0: Iya.
1: Lah, dulu tak balik, no. Lah, apa kan takut, no.
0: Lah iya nang dulu balik aku ditakon
1: bisa. Lah kita balik no.
0: Nanti kau cai.
1: Kau disek ta.
0: Kau juga disek ta.
1: Kau petentang. Lah apa kau petentang petentang. Ayo.
0: Anak yang petentang sepeda aku dua arare iya apa.
1: Dua arare siapa?
0: Sokran iya apa? Kartolo.
2: Pecahnya ni kau tulang sokran naik.
1: Ayo. Kau nak pakai no kau lah. Lah kadal kau.
2: Ayo.
1: Cetek ni apa gak kau ganti? Barangnya ketoro. Dah ganti cetek.
0: Ganti
1: Pak.
0: Lah opo sepeda aku cedek diganti lho lah opo.
1: Cek gak ketoro.
0: Oh, tidak ketoro. Ketoro tapi pernah nipu aku lho iki lho.
2: Saiki terang-terangan ae pernah merenteng niku salah, merenteng kok salah. Anu, salah kok merenteng.
1: Ganti ki opo? Iki ni sepeda sapa?
0: Sepedaku.
1: Lah iya.
0: Terus pas
1: sile tak beli iki.
0: Lah iku bener salah iku.
1: Kekarepan ku iki bener, salah iki, sing salah iki.
2: Lha apa salah?
1: Kok gak ngoncet maneh lho iki.
0: Padahal wong liya kok dicet maneh. Wis, pokoke nek ngene aturane gak trimo ya, tarap karo polisi. Temen tarap karo polisi nek ngene.
1: Sing tepat to.
0: Iya. Ayo,
1: sepurane sing.
2: Ayo, duwe, ana ngene.
1: Biar apa?
2: Dua kun di, ini sepeda jalan Basman.
1: Dua
2: kun di udah penuh.
1: Lama kan dekat di ini.
2: Dua itu aku penuh kan?
1: Yang piro?
2: Yang kurang-kurang, sehari.
1: Ini nak duit aku kata lo.
2: Iya.
1: Kok nak duit aku lima? Aku pura yang di sepeda. Ayo.
2: Halo, sepeda balik.
0: Tak
1: balik.
0: Potongan kayak nyai raki.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Rudi Wijaya Ludruk Jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kabari Bapak Ibu, sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dalam keadaan corona, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama mengikuti mangestoni dulur-dulur Mbangli sedekah bumi hajate wong sak desa. Muga-muga diberkahi Gusti Allah. Bersama hiburan yang tetap istiqomah, tetap berkualitas dan di papan atas adalah Ludruk Budi Wijaya.

Nok kembang turi kembang kecobong nok pinggir kali. Ono arek wedok ayu tak tutno teko mburi bareng tak ambung dadak keliru banci. Masih banci.

0: Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula pelawak Budi Wijaya ditanggap dulur-dulur Mbangli hajate sedekah desa, sedekah bumi. Saged kula namung ngaturi hiburan kalin dongaaken sampean wong kula ditanggap. Muga-muga dongane dagelan diamini malaikat diijabahi Allah. Barakallahu laka fi ahlika wa mallika wa jazaka khair. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasyi'un alim. Alhamdulillah. Sedekah desa. Pintere wong Bangli. Soale gelo tak semoni. Nek sedekah bumi, sedekah desa, panggunge dikei hasil bumi. Iki paringane Gusti Allah. Cocok karo ayate teng Quran niku. Jari wong-wong sedekah desa iku apa musyrik, sirik, salah. Biasa, pro dan kontra itu biasa. Ngaji yo dhisik, sing tenanan cek paham, cek gak gampang nyalahno uwong. Sedekah, sedekah iku lah bahasa Jawa. Nek tembung Quran, bahasa Quran kan sedekah. Padahal sedekah itu perintah Allah. Dalam Quran diterangkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wong-wong Bangli, sedakohno rezeki sing tak paringi sedakohno. Lan ojo lali apa-apa sing tak tokno teko bumi. Mulane nek dikei kaya nanas, jagung, waluh, telo, kates, terong dan lain sebagainya. Saya acungi jempol untuk saudara-saudara saya yang di Bangli. Soale perintah Allah apa-apa sing tak tokno teko bumi. Mulane sedekah desa iku diarani sedekah bumi. Nyodakoi bumi ini. Wong Bangli apa biyen rumangsa tau gawe Bangli kapan? Kapan kepengin roh aku? Apa bapak sampean, buyut sampean tau gawe Bangli? Sampean karek manggon tok. Inilah barokah Allah, biyen iku alas dibabat karo mbah buyut sampean biyen zaman kuno. Kuno aku guru ngono, ku zaman kuno. Mulane ana tetembungan jari wong Bangli syukuran, betul mensyukuri nikmat Allah. Iki biyen alas sing manggon wong Bangli, saiki diteki omah, diteki sekolahan, diteki masjid. Inilah nikmat Allah. Kata Allah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kudune piye wong Bangli, fa amma bi nikmati rabbika fakatish. Kudune wong Bangli selalu menyebut-nyebut dan bersyukur atas nikmat Allah. Kata Pak Kiai, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum ina adzabi lasadid. Nek wong Bangli gelem bersyukur kepada Allah, yo munggu mbuh nganggo cara sedekah, mbuh nganggo cara bangun masjid, mbuh nganggo sedekah desa, sedekah bumi, mongko rezeki sampean bakal ditambahi karo Gusti Allah. Tapi sapa sing gak gelem bersyukur kepada Allah, maka kata Allah, tunggu ajab Allah yang sangat pedih sekali. Naudzubillahi min dzalik. Mulane nek ana wong sedekah desa, ojo gampang disalahno. Anda belum paham. Apa artinya sedekah desa? Kirim donga nanggone sing babat desa, kirim donga nanggone ahli kubur, dongane nang Gusti Allah. Tapi nek sampean dungane nang kayu nang watu, nyembah kayu nang watu, insyaallah musyrik bin syirik. Tapi nek tahlilan istighosah, kirim donga nanggone sing babat desa, nanggone ahli kubur, dungane nyuwun nang Gusti Allah, yang mana sih yang musyrik? Yang mana sih yang syirik? Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Pintere wong Bangli, tak dungakno sing jawab nek ku maca selawat selalu dibarokai oleh Allah. Sebab kata Nabi, man shola alayya min umati kutiba lahu asru hasanah wa mukhiyat anhu asru sayiat. Sing sapa gelem maca selawat sepisan mongko diparingi kebecikan karo Gusti Allah. Sapa sing gelem maca selawat sepisan mongko bakal dingapura dosane ping 10 karo Gusti. Cek gak kena corona maca selawat sing akeh. Maca selawat sing akeh.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perompat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga-moga barokah kabeh rezekine mlimpah ruah. Diparingi panjang umur karo Gusti Allah. Kabeh wis tak donga. Kok becik konku. Kok ngaget-ngageti kancane mbok assalamualaikum ta apa cek gak kaget. Delok sampai kejelungup bagaimana rasanya, Tet?
1: Indumelek sedap.
0: Wong kejelungup kok sedap. Wong Islam ketemu wong Islam iki ya, ya assalamualaikum ta. Masih gak assalamualaikum ya selamat malam. Ora kok brok-brok kaya wong oraan ngono.
1: Dagelan kakean cocot.
0: Loh konku.
1: Pak niku mbok suka nambe Pak Lurah. Aja kakean cocot. Pak Lurah jenenge iku wis terkenal.
0: Wis seru wis.
1: Sapa sih?
0: Pak Lurah merakyat.
1: Merakyat.
0: Pak Lurah itu tokoh masyarakat.
1: Temenan. Kene
0: digawe contoh.
1: Dikandani tapi jenenge lho penyakit.
0: Duh. Pak Lurah kok penyakit iki?
1: Lah jenenge COVID.
0: Sapa?
1: COVID.
0: Astagfirullahaladzim, itu kan namanya orang bukan COVID-19 termasuk corona dudu.
1: Lha terus Kobianto sih.
0: Wong kon niku orang mbok rungokno
1: dhisik. Ampun, Pak, ampun, Pak. Biasane ngene iki munggah terus ngekeki dhuwit nyawer.
0: Alah, alah, alah. Lambemu.
1: Ndak kandhane.
0: Lah saiki nek Pak Lurah iku merakyat, disenengi rakyat,
1: iya.
0: Angke icung contoh tepo tulodo nang rakyat.
1: Sitok tak omongno bahasa Inggris e, Pak Lurah iku. Armstrong leadership.
0: Apa itu?
1: Seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol.
0: Wow. Wow.
1: Rumang sama rek kuliah tok iso bahasa Inggris.
0: Tet paling isomu ya iku.
1: Mantune Mudin.
0: Masa iso bahasa Inggris ngene mantune Mudin?
1: Lah nek kon nuwun sewu.
0: Aku kok penasaran.
1: Apa?
0: Kon niku prasaku sekolah yo gak tahu, kuliah yo gak tahu. Nek aku nuwun sewu, ora ketang S1 aku tahu sekolah.
1: Duh, kentut wong kiai S1 e mlete.
0: Yo ampe ngene yo iso ku yo mek iku teh.
1: S3.
0: Halo gak percaya.
1: Ya ngenyek.
0: Kone kok S3?
1: S3.
0: Wong aku S1 e ora tau pamer aku.
1: S1 iku pamer yo isini-isini wong S1 ku sumpek sak teruse.
0: Kon mosok S3?
1: S3.
0: Apa ae, Cet?
1: S lilin. Es campur, es jus.
0: Lambimu lambi bejat kok niku lho.
1: Lah nek perkara awakmu ya nuwun sewu tut ya.
0: Aku mung ndongakno wong kene ndongakno api.
1: Iya, tapi gak rata. Gak rata. Takono Pak Lurah, takono Sinoto, gak rata.
0: Masyarakat kabeh mbuh iki penonton iki wong Bangli, mbuh dudu semoga kabeh tak ndongakno api.
1: Lah iya ya,
0: muga-muga dijabahi Gusti Allah.
1: Ngomong kemring.
0: Wis rata.
1: Rata apaan ya ono sing gak kok ndongakno.
0: Sapa sing gurung tak dongakno?
1: Arek nomoro seneng iku.
0: Lho. Lah apa aku dongakno arek nomoro seneng iku?
1: Lah arek ngondol goblok dongakno cek laris.
0: Lah saiki nek arek nomoro seneng, arek nomoro seneng tak dongakno. Upamono upamane lho ya.
1: Iya.
0: Dongaku dijabahi Allah upama.
1: Iya.
0: Terus arek nomoro seneng iku terus laris. Sedina arek wedok siji oleh wong lanang 40. Terus ya apa?
1: Lho ya bandowe bakopa-kopa.
0: Lambene kuntet bejat
1: kon lha apa ngurus arek ngondo laris, sing penting dongakno.
0: Aku melawak nek kon sing metu tambah jembek aku.
1: Ya nuwun sewu, kon masih kiai.
0: Eh, saya tadi enggak ngomong saya kiai.
1: Iya.
0: Saya enggak ngomong saya ustaz.
1: Oleh kon ceramah.
0: Saya ini pelawak Budi Wijaya.
1: Iya. Tapi tak takoni bereset ya dibaca wong Bengla kon. Bangli.
0: Bangli kok Bengla.
1: Eh, ngene itu terang-terangan ae. Tak takoni jawaban lho ya.
0: Lho insyaallah nek aku iso tak jawab.
1: Mergo lodro iki ketekan Jombang lho, Dut.
0: Sopo gak lho?
1: Aja dipikir lodro iki penggawean, hanya sekedar pekerjaan. Salat gak tau telat. Bedane apa kiai karo kiamat?
0: Bongko-bongko.
1: Mbokmu lho nek setruk ngene.
2: kiai dari sumpek.
0: Nuwun sewu, Net. Aku iyak-iyak Quran, hadis, fikih iku lho. Ora ono antara bedane apa kiai karo kiamat iku gak ono.
1: Lah ngajimu gak temen, kon mari sembahyang ngisa ya ngorok. Deloken kitab Quran iku deloken petanono ya apa? Oh, tibane ngene. Sing temen kon ngaji.
0: Kiai iku wong pinter ceramah. Nek kiamat itu termasuk akhirnya dunia.
1: Kon tumon kiai pinter dadu. Ya gak tumon goblok. Ustaz kok celuk iki.
0: Lho kon kok asem iku. Nek kiai iku uang, nek kiamat itu hari penghancuran dunia atau hari pembalasan.
1: Anakku njero bobotan iso jawab.
0: Kon iso nyalahno?
1: Ya iso benerno.
0: Isin aku dirungokno wong akeh.
1: Ya wis jelas kisinan.
0: Bedane apa kiai karo kiamat?
1: Nek kiai iso nyeritakno kiamat. Tapi nek kiamat iso mateni kiai sak alam donya.
0: Kiai ini wedi. Teh jawab kamu, jawaban ngawur.
1: Nek apa?
0: Nek kok jawab, nek kiamat iki iso mateni wong sak alam donya. Lah nek ngono-ngono sing mati ya gak kiai tok.
1: Sapa maneh?
0: Kon bareng ya melok mati.
1: Lah apa? Wong sing tak takon nang kiai. Beh, dudu aku.
0: Kiai ini wedi.
1: Mantune mudin.
0: Darek jagelan liyane metu arek jagelan. Kotet kon mlebu.
1: Nalah apa? Iki jaluan bayaran 800 jar.
0: Cowang kemu cangkem bajingan kon niku.
1: 1-0.
0: Ah preketek kah.
1: Lho mureng mureng.
0: Pertanyaanmu pertanyaan gak masuk akal kon niku lho.
1: Palura mendel mawon, tak bijuke ustate cek kojuk.
0: Lambemu kon.
1: Bedane apa? Molekat ambek moro tuamu.
0: Lho. Ketambah nunggu.
1: Lah, mrene kuwi.
0: Wong kon gedhe wis syukur mangap ngene.
1: Lho, dicelok kiai, ustaz dan lain sebagainya harus bisa menjawab apa sing dadi pertanyaane santrine. Podho-podho nang pondoke, Bro.
0: Walah pondok endi kon?
1: Lho pondok Jati.
0: Tebuk ambimu.
1: Wah, iso tak gane gak iso.
0: Lah wong kok bedane apa malaikat karo
1: marotuamu?
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Wis tak kepingin roh aku.
0: Nek malaikat iku utusane Gusti Allah, gila. Nek marotuaku iku bapak ibu bojoku.
1: Kon tumon malaikat iku utusane bibimu. Malaikat iku utusane Gusti Allah, goblok.
0: Oh, nek malaikat iku gak ketok mata, nek menungso iku ketok mata.
1: Anjane kon picek engko.
0: Aku izin dat mbok takoni iki.
1: Iki lagi. Kunten iki ratune wong ngaji kok.
0: Kon iso nyalahen sih?
1: Ya sing benerno.
0: Bedane apa malaikat ambek marotuwa?
1: Nek malaikat nyateti tingkah lakune menungso elek lan api. Tapi nek marotuamu nyateti utang-utangan. Iki mang wangi BRI bayar. Meniku syariah rebo.
0: Dar ini aku pengen jotos lambemu.
1: Kala apa? Ayo. Nuwun sewu.
0: Lambe bejat ngono kok.
1: Wau dina Selasa Bang Mekar nggih napa mboten? Bang Mekar napa mboten? Benjing syariah napa mboten? Mantune Mudin.
0: Wong mantune Mudin nuwun sewu, Dek. Mantune Mudin. Wong kon niku Jumatan ya gak tau,
1: sedek
0: ya gak tau.
1: Nyek.
0: Nyoba langgar ya gak tau, ngaji gak pecus.
1: Sarumu, sarumu Jumatan gak tau. Tapi nek soal bahasa Arab tuh nuwun sewu. Takono sak jepelake ilmu tak jawab.
0: Wong kon niku lho ngaji tolabul ilmi ora tau kok iso bahasa Arab.
1: Iku lak rumu.
0: Ngomongmu ae pletotan.
1: Pletotan wong anjene aku mari ngombe kok.
0: Ya iku senengamu.
1: Wis ta takon.
0: Kulamu wong gendeng iku.
1: Bahasa Arab mau kalah masih kuntet ketok iuraan.
0: Ndok e, sih. Mangapa jawaban pertanyaan aku cek disoteng, cek disawang sak menika.
1: Ndok sak karepmu.
0: Bahasa Arab nek ngarani adae pari iku apa?
1: Al-kadud.
2: mantune Mudin.
3: Biasa arep kecil.
2: Yai sempel.
0: Nek ngarani cacing sawah
2: alwelud.
1: Biasa arep iku pokono ale dadi.
0: Pak Didi, kundet kon mlebu apa Pak Didi?
1: Lho bayaran 800 kok kon metu saplo Pak Lurah aku ya.
0: Bayaran 800 bayaranmu wis entek kok.
1: Ceban sih.
0: Nek ana wong nontok gak teratur, ngene iki bahasa Arabe apa?
2: Al semrawud.
1: Yai ge bareng-bareng Pak Lurah.
0: Lek ana arek nontok orkes maring terus tawuran, iku jenenge apa?
2: Al gelut. Wis tatakono sak jeplake lambemu. Dewek
0: tawuran jowotos jotosan biasa sampai benyonyong benjo kabeh iku bahasa Arab apa?
2: Al benjud.
1: Wis al dadi bahasa Arab.
0: Nek ana alate wong wedok sing dituku nang toko sak benulan sepisan alate wong wedok jenenge apa?
2: Al pembalut.
0: Ayo, kamu pelecehan kamu.
1: Apa nek pelecehan?
0: Jelas kon gak iso ngaji.
1: Ngenyek.
0: Lah ditenono maklum sing kok kumpuli ya wong sing nakal-nakal.
1: Apa?
0: Oraan gak pendidikan.
1: Ngenyek.
0: Mulane bodhomu kakean kon niku.
1: Tut nuwun sewu. Kon pinter-pintermu dhewe. Aku goblok-goblokku dhewe, masih gembulaku wong sembarang kate lapo.
0: Ojo kono melok gendeng kono.
1: Lha apa aku gendeng? Kon ro kancaku sing cak minin
0: apa?
1: Sing biasane dadu.
0: Bantar dadu.
1: Bantar dadu
0: apa?
1: Le lunga kaji, Bro.
0: Ya Allah.
1: Mana aja ngenyek.
0: Iya deh
1: winginane budal lunga kaji
0: iya
1: mule eling-eling duwe akeh gawe masjid gawat
0: minin iku
1: minin
0: masjid itu dijenengno apa det
1: masjid al mukminin
0: dipadakno mbek jenenge
1: wong
0: alhamdulillahirabbil
1: mangkane aja sembrono
0: ya wis ngono
1: iku lah sing situ
0: sapa
1: kon terus sing kancaku biasane ngondol
0: sapa
1: lho sing biasane ngondol umpama seneng cak udah.
0: Lah apa ngono mbok omong ngono lho, Dek?
1: Lho wong penggaweane.
0: Terus apa udah?
1: Lha iya lunga kaji gak ketinggalan.
0: Iya, Dek.
1: Ya, sewoke bautal baret. Numpak pesawat papat ditumpaki kabeh.
0: Udah iku?
1: Udah.
0: Mulih teko Mekah Madinah
1: gawe masjid loro gak gelem kalah mek minin.
0: Dijeneng napa masjid e?
1: Masjid Al Huda.
0: Ya Allah alhamdulillahirabbil
1: alamin. Iya, pokoke sing situ.
0: Sapa?
1: Sing biasa ngene cak ngatemin ila
0: sing tau mabuk
1: gletak
0: nang pangarepe pasar ya Allah
1: lha iku gak ketinggalan ngulon
0: wis tobat temen teh
1: le lunga kaji bro
0: alhamdulillah ngatemin biasane mabuk
1: iya
0: biasane ngombe saiki wis gelem ngulon
1: mule lunga kaji duwe jake gak masjid telu gawat gede.
0: Masjid itu jeneng apa, Dek?
1: Masjid alkohol.
0: Ngata. Asep minggaton, Dek, minggaton. Pompo durung tak tonyo kono kok.
1: Karek situk kancaku sing wedok ndawa blek.
0: Tanggomu iku?
1: Iya, nggo,
0: sememi.
1: Iya, tanggane goblok, tanggane moro seneng iku lho.
0: Nomor seneng.
1: Iya, irengane Banjar Sugihan iki.
0: Aja diomong tak.
1: Lho, iku pegaweane lek ngladen lanang-lanang iki. Budal ngulon.
0: Wis ta, Dek.
1: Nek ala budal ngulon dhewe awake mule jenenge wis ganti.
0: Diganti.
1: Hajah Mutmainah.
0: Hajah
1: Mutmainah.
0: Jenengno kok ngono, Dek?
1: Lho iya ana sejarahe.
0: Kok sejarahe apa?
1: Ya? Oh, biyene ngondol kakek ngemut barang sing gak kena.
0: Ya Allah, Dek. Kundet ndowablek asem iku dadakno. Temen, kon iku jelas pelecehan. Kamu tidak takut dosa? Sama dengan kamu tidak takut neraka.
1: Ngono apa nih?
0: Ditenono kon mati takoni malaikat gak iso kepruk malaikat bongko.
1: Kepruk dhewe.
0: Kon nek alam kubur takoni malaikat gak iso disaduki malaikat.
1: Saduwe dhewe. Kancaku mbangle akeh. Kedung Jati akeh.
0: Kon gak wedi?
1: Gak.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Tatan, aku tak jajaki atimu. Loh,
1: jajak ana.
0: Upamane kon mati, tatak ya.
1: Mm-mm.
0: Sekarang coba upama kon mati, upama mati.
1: Upama mati
0: ya. Mati mujur ngalor.
1: Mujur nanti.
0: Mujur ngalor mrono. Iki upama.
1: Dut. Mujur ana kok, Dut.
0: Loh. Oh mati.
1: Lah aku nek mati mujur ana gak iso ngincet wong wedok-wedok goblok
0: ngawur ae kono.
1: Mujur ana.
0: Yo mujur ana.
1: Rek danyang kene iki mandi lho rek.
0: Lah iya, ngono ae wis wedi kon.
1: Gak perkara wedine, Tut.
0: Nek ijek wedi mati ae kon aja sombong-sombong kon.
1: Mantune modine wedi.
0: Ati ya, dijajal wong temen kapok kon kok.
1: Cangkemmu ustaz kok gak plek iki lho.
0: Aku kepengin rusak piro.
1: Iya, sebarang.
0: Aku pengin jajal temen aku.
1: Mati ya?
0: Iya, mati.
1: Mati.
0: Lho kok niku mati tak ndelok TV iki.
1: Apa itu? Oh mati tuh mau mati medingrang iku.
3: Uripe iku matine wong iso guk. Masih mati yo medingrang.
0: Ya masih ngono yo aja medingrang.
3: Hale.
0: Mati yo medingrang.
3: Matae adine blati.
0: Rotore ne sadi. Mundur.
3: Sopo sing guyu kakak-kakak iki?
0: Kuwi jarno iku mung sing ngekeki mangan awakmu mau lho.
1: Guyu pati yo celuk goblok.
0: Ayo coba. Ya. Ya Allah. Kau niku mati tak tawa-tawa. Jembek angel ngomongi kau niku. Tawar nek wong bodho kau niku.
1: Dut. Masalah Dut iki dagelan Dut.
0: Lah apa?
1: Lah kok yo apa rek?
0: Kenapamu?
1: Sok dijejek temen ceprok sisih. Lawor
0: salammu kan nek begagah.
1: Nek klintingan iso dadi situ.
0: Ayo aku kepengin ro sampeyan tatake atimu.
3: Cemen yo.
0: Mbak, eh.

0: Kau neng ngomong no bujuku dud aku gak apa-apa. Tapi situ sejarah mangkel. Kau neng gak tahu ngeloni bujuku gak mungkin ru berengin goblok.
1: Siapa sih doyan bujumu?
0: Lu korangnya bujuku berengin gitu. Kau neng jauh seloro lu tut.
1: Ayo mati. Sekjeni wong akeh nek kuntet iki tantak mati kepengin ro. Ayo dulur-dulur sekjeni ono. Ayo sendagap. Ya. Siap?
2: Situ lho ya penjalu aku.
1: Apa?
2: Aja kate kok kei kulhu.
1: Oh iya gak.
2: Kok nek kate maca kulhu tak gacok matamu kon.
1: Ya wis gak.
2: Aku krungu kul to lho perkara.
1: Nah, iya. Ayo.
2: Ono hune.
1: Wong sombong-sombong iki pengen roh aku kok. Sendakep sing temen.
2: Iya ya.
1: Seksana jagat sak isin. Cekal bakal awal bakal wali Allah sing babat desa.
0: Lah. Kon dungo iku dungo tutut. Dungo iso idumu kaya udan ngene. Wong mati kok ngatur wong dungo iki lho.
2: Lho iya mati. Goblok.
1: Mati.
2: Ada ono tanya kliru.
1: Wis. Sak pira tatake atimu?
2: Iya.
1: Siap? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadal mayyiti kuntet. Allah. Lho lapo?
2: Oh jancuk. Lho, lapo kok?
1: Dongone wong mayit temen goblok. Asu wani. Kok wani? Gak wani.
2: Tapi dongone mayit temen. Berarti
1: tangkemmu kok niku kok sangkat tenanan ae. Mati ne supali ambek terubus ya krana Gusti Allah.
2: Tapi aja kate bujeli wal mayiti goblok. Iku dongo temen.
1: Lah ya berarti wedi se kon. Isik ngono tok ae wedi. Gak wani ya. Dulur-dulur kuntet wedi nggih. Lah mulane nek kon niku merasa wedi mumpung isih urip nang tobat nang Gusti Allah.
0: Iya, Dut.
1: Nang tobat nang Gusti Allah, mumpung kon gurung mlebu alam kubur, mumpung kon gurung disiksa ana ing neraka. Elingo, Dut. Elingo. Ancamane Gusti Allah.
0: Apa, Dut?
1: Wa amman sakulat mawajinu, fa wa fi satir radhiya, wa amman khafat mawajinu. Wa ummu hawiyah wa ma adaro kamahiya, tahukah kamu narun kamiyah itu adalah api neraka yang sangat panas sekali. Lapo nangis? Lapo?
0: Dud
1: nyapo?
0: Ini kan ngomong kok yang aku percaya Dud jelas lagi ini melebu neraka Dud.
1: Lapo Dud?
0: Temen jelas mlebu neraka.
1: Lah apa kon kok jelas mlebu neraka?
0: Wong aku bendina nyole bojone wong.
1: Cangkeme bejat kon iki. Lah iya nang tobat to, sing wis ya wis.
2: Aku ape kiai ngene to.
1: Lho. Tet. Tet li. Tet, tet. Rungokno ta kon iki. Mundur. Ada apa di belakangmu, Tet?
3: Wah, ada apa-apa?
1: Noleo, Dad.
3: Warai kenger.
1: Gurimu.
3: Kano buntut, eh.
1: Noleo.
3: Warai kenger.
1: Ayu nire kawasih.
3: Ayu kakekmu metel. Kok gini, kok ayu. Matamu bidak aku nih.
1: Gelem tak rabi, rek.
3: Lu rabiin, Pak. Jemurutu ini.
1: Warai neng ayu nih ngone.
3: Ustadz yang geraka sih.
1: Lu aku ngomong, maksudnya gak boleh. Cantiknya.
3: Moto nek katarak. Brengose ngene jare cantik.
1: Rambutnya setengah semir.
3: Lho, ancane coklat.
1: Wayune rek.
3: Lho, iki lho ancane arek matane dumu temen kok.
1: Kamu penasaran?
3: Lho, ya penasaran.
1: Siap.
4: balik kanan,
5: gerak.

0: sekoke anyar.
1: Munyer rek, rek. Siap. Oh iya. Pakai hitungan.
0: Ngono.
1: Balik kanan, gerak. Maju, satu, dua, tiga.
0: Loh, apa? Makanan rakyat.
1: Loh, kok makanan rakyat? Mbok
0: ya mene iki biasane kalau pelaris murah tuh ngene iki.
1: Ngawur.
0: Paling dundunan teko trek pasir.
1: Ngawur celatu wong kon go.
2: Wis ta olehmu ngomong. Heh. Belajar sing sopan gak iso ta? Aja ngelak-ngelak itu. Jadi sepatu tangkemmu tambah.
0: Lho.
1: Cari wani.
2: Heh.
1: Aja.
2: Belajar sing sopan takok. Dek jenengmu sapa, omahmu ngendi?
1: Apa?
0: Iya, kok tak kei. Iya.
1: Apa sembo kei?
0: Jadi semaya. Iya, iya.
1: Lho,
0: iki 900. Waduh.
2: Aja pencilaan.
1: Ngene.
2: Sawang wong sakmene kae, sing ndek sopan.
1: Arek wedok iku senengane dimanja.

0: ada embokmu.
1: Ustad kok ndelodok.
0: Nyanyi mosok gak oleh.
1: Masih ustad aja utun mbokne kuwi wis umur 97. Molor. Kate kok gendak kon niku gendak karet ta. Baju satu kering di badan takkan punah cintaku padamu. Yen kowe tresno aku tresno padamu. Yen kowe nolak aku, tak sogok selitmu.
0: Kamu bejat bunda. Apa
1: kok sogok sikile? Lho, karepe ku tak sogok sikile dadak arek jengking.
0: Mbak.
1: Mbok. Mbak. Ayo tepangkan.
0: Ayo kenalan.
2: Ngomong sing genah.
1: Mbak, kenalan. Jenengku Kuntet.
2: Terus.
1: Pelaweke Budi Wijaya bayarane 800.
2: Terus, karepmu piye?
1: Nek gelem tak rabi, ojo kuatir, njaluk apa? Tak turuti, pokok sitok sing tak pengin.
2: Apa iku?
1: Ojo njaluk pentol celup.
0: Apa iku?
1: Lah masalah aku iso nyelup dhewe goblok.
0: Singkat saja. Namanya siapa? Mau kemana?
2: Jenengku Inge, Cak.
0: Loh. Iku lho jenenge iku lho.
1: Lho.
2: Heh. Aja peringisan.
0: Lah ya apa?
2: Saman ngerti sih aku iku sedih, aku susah.
0: Heh. Arek iki biyen kuliahe iku bareng ponak aku. Arek iki biyen. Tapi saman saiki nuwun sewu. Ketoke tambah lemu, tambah cantik. Terus ada masalah apa sih?
2: Biasa, Cak. Masalah rumah tangga.
0: Lho mesti bojo?
2: Iya.
0: Ngono gak ngundangi biyen.
3: Iki kancaku, Mbak. Kancaku jenenge Gutut.
1: Aku Sipa.
0: Sipa. Potonganmu kaya daris ngono kok.
1: Jangan anggap anak kecil, Paman.
0: Mbak Inge, coba kalau boleh saya bertanya, ada masalah apa dengan suami Anda?
2: Ini lo Cak Kendut. Bojoku iku lak moro tangan sih. Medura lho, Medura.
0: Ya Allah.
2: Bojoku iku moro tangan.
0: Mosok sih?
2: Salah titik, ngampleng salah titik, gepuk.
0: Gak musyawarah dhisik ngono enggak?
2: Gak. Oh, makanya aku iku gak seneng wis gak betah ndok omah.
0: Lah terus iki apa nang ndi?
2: Aku golek nggone ngatinggatan. Saman roa.
1: Teken warung pangkon.
2: Ya wis ayo, aku tenuk.
3: Lah
0: iki
3: kok
0: ngono Pak Lurah gak
3: boleh-boleh
2: goblok. Ngawur ae
0: iki.
2: Arek
0: susah.
2: Wis nanggone omah
0: sampean tak? Sepurane, Mbak. Wong omahku iku ya kamare
2: mik. Sementara lho, Cak.
0: Kamare mik loro, anakku 16. Ya sepurane.
2: Wis turu-turu nggone ngarepe TV ngono lho gak apa-apa, Cak, aku gelem.
0: Omahe ku ndet, omahmu ndet, cek di rumahmu ndet.
2: Oh ya, Cak, aku gelem wis nang omah sampean yo.
1: Gelem ta?
2: Iya.
1: Kumpul PT Angger mik.
0: Aja ngono tanah
1: kok niku ya ngono tok
0: wong arek iki njaluk tolong tenanan kok niku
1: kan wis ero kamarku iku bener papat tapi anakku lho 5 kurang situ kate kok turu
2: lho jejer sampean gak apa-apa wis jejer sampean
1: aja kate ngenteni turu jejer wong ngatek diajarin wis ngeplek aku dadi
2: gak apa-apa
1: sepurane ae tur kon ro dhewe ngono nek aku ya kamarku sempit
0: tet
2: aku tak cak tulungan aku cak golek no kos-kosan dok kene gane sapa sing gelem ngono lho
1: beres
3: kandhane ono engko aku sing lanjutno
0: awakmu tak bisi krungu
3: iya krungu
0: apa sih
3: mbok
0: lho ya Allah dublet
1: ta
0: ya
1: apa
0: ngono ae Pak
1: ya nek ngono ya wis karo
3: apa sih
1: lho kersek-kersek tok iki mah
2: aku tak cak
0: nuwun sewu. Ini sekedar petunjuk saja kalau memang Anda mau. Sampean jujuk ke
2: jalan
0: iki lurus.
2: Jalan iki lurus.
0: Kampung Baru, Mbak.
2: Kampung Baru.
0: Ada perapatan belok kanan 100 meter. Sampean
2: belok kanan
0: 100 meter.
2: 100 meter.
0: Heeh, ngarepe lapangan.
2: Ngarepe lapangan.
0: Sampean nunut ono omahe Taji ae.
2: Lek, iku ngono kok ramil, Cak. Ngawur sampean aku
1: mlebu sing temen. Iki anjane gak sepiro paham ampe oma. Metu.
2: Iku dalan iki metu.
1: Gapura. Iku pencoloto titik.
0: Apa
1: iku? Lho, paduk iku goblok. Lah kungku monggo kuno lah keploh.
0: Maksudku sing kulone prapatan. Kulone Lor Yembong.
2: Berarti
3: kecokat, kecoklat.
2: Heh, kantor polisi.
1: Embo.
2: Sampeyan aku cek dibedel polisi, aku merem-merem mlebu rono.
1: Tut. Pompong durung arek iki ketoke susah. Yo, ayo ditolong diomongi sing temen supaya arek kok lengengeran.
0: Kulone prapatan, Mbak. Lah ana warung.
2: Warung.
0: Kulone warung pas madhep idul, omahe wapi, omahe ombo gedhe, omahe taji. Tur taji iku wonge iku yo apian. Wis nek kono anggap omahmu dhewe.
2: Ngono ta?
0: Iya,
2: wis. Engko lak aku ditakoni piye, Cak?
0: Ya wis pokoke aku pas muni yo ngene. Aku minggat, aku pasrah sampeyan.
2: Ngono ya?
0: Jawabane aku minggat, aku pasrah sampeyan.
2: Oh.
0: Muni yo nang taji ngono.
2: Pak taji ya?
0: Heeh.
2: Saiki ya?
0: Iya.
3: Ojo.
0: Apa?
3: Engko ae mari tahun baru. Wis isa bekutune.
2: Aku tak nang rono, Cak.
0: Iya, iya. Kulone prapatan lho.
1: Tut. Lah arek iku mang kenek taji lah mowol-mowol ya. Wong irungi taji ta becak.
0: Mangkel aku.
1: Lho.
4: Alas pucuk. Satu mun rebedo lewat kene awakmu.
1: Lho akeh, Wak. Mari liwat kene tuwek-tuwek tok molor mong.
4: Arek beto sing potongane 516 iku lho,
1: Dik. 516 kakekmu ngono.
3: Repot mung sing Madura dodol lampu iki, Rek.
4: Lampu kakekmu, arek-arek.
0: Iki biasane dodol akeh iki. Potongan 55 kok.
4: Ya iku mangkel awakmu. Iki sing jenenge kentut iku, Dik.
0: Kentut.
4: Salah.
0: Kentut. Sampean Madura jenenge sapa, Pak?
4: Aku.
0: Jenenge sapa?
4: Jenangku tak?
0: Jenang kakekmu, jeneng kok. Sapa sing jeneng?
4: Tonge.
0: Eh?
4: Tonge.
0: Iyalah. Ngengek.
4: Ngengek kakekmu ki mangane riko kentut.
0: Conge. Co.
4: Aku takon, Cung. Awakmu setan kok.
1: Lho, setan matamu kuwi aku.
4: Iku.
0: Dudu setan iki ngono demit.
1: Demit
4: yo. Demit awakmu
1: mulai. Iku yang ngono Madura.
0: Ben mon mon riyat tadus kak tadus
4: wis ana walu kala iki
0: tadus
1: apa
4: tadus
0: motone wedus
4: ngene dek aku toleh bojoku ta yo
1: dalei sita bojo peno jenenge sapa
4: inge
1: apa
4: inge
0: inge ingo jare inge
1: inge
4: lho inge
0: ngene tet suwene
4: aja mau ngaceng-ngaceng awal iku
0: tangkemi ku kok
1: iso aja ngaceng-ngaceng
4: ngari ku aja ngaceng-ngaceng
0: senior
1: masalah macem-macem yang ngaceng-ngaceng
4: lho diganti dah
0: aku gak adu-adu bojomu saiki nuwun sewu ketut taji dijak mulai nang omahe taji.
4: Omong riko kene tak percaya
0: ta. Kulone prapatan 100 meter.
4: Woi, taji. Halo, bentenono songe.
0: Songe dengkulmu ngono. Wong songe. Taji, kira songe.
1: Lah wong Madura mari sumber kok mlakune kaya diabet.
0: Ayo sumber gak ya ngene. Hei, taji. Aja macam-macam, kepethuk tak pateni, bakul gethuk tak enteni.
1: Tut. Kon kok iso gawe rekod daya kaya
0: ngono. Aku mangkel karo taji.
1: Mangkel.
0: Wong biyen iki lho ganti duit, tak kei duit nang warung tak bayari.
1: Padha
0: mlarate. Mosok dak iki wis sugih.
1: Saiki posisine sugih.
0: Sugih iki lho nang warung. Aku ora kepengin dibayari mbok tawa-tawa.
1: Tut gak wurung. Iku dadekno gegeran lho, Tut.
0: Engko nak dibacok temen.
1: Sampai dibacok
0: temen. Ayo.
1: Ditulungi
0: yo.

0: dadi bojone Taji. Gak kuat ora dadi ket biyen-biyen. Umpamane aku gak sabar, wis tak uyangno. Pikir-pikir aku, bojo gak ono tunggale. Kok ono tunggale ngono? Tak ulek tenanan. Ya apa jenenge wong lanang wis tuwek, mesthine iku sadar. Ora tuwek, ora tau mulih, ora tau nyabani omah. Sopo betah?
1: Maskeran aku kudu cito. Jembet aku.
0: Sopo sih nek ndelok kaya ngene gak jengkel nduk ati. Wong wis tuwek nang kaya ngono iku lho. Wong diarani masker ku ya gak ngono iku.
1: Lho lah piye? Arep-arep padha gawe ngene, gawe kain nemah buntut ta iku.
0: Kondi, jajale. Kondi.
1: Tekon ndak aduh.
0: Uang kok mbok sadar po'o
1: wis tuwek nggone kanca.
0: Teko nggone kanca.
1: Iya.
0: Kanca. Heh?
1: Kanca mangan kanca.
2: Uang kok
0: sajakane nek gak seneng wis ngomong ngocong.
1: Karep bojone dicongcong tak idoni montrekan.
0: Rasamu gak duwe lara ati tak aku jenenge wong wedok. Lara cong iki cong.
1: Lah nek atimu lara kowe pegel nambakno. Sembrono ati lara kok dok cemacem awake peno, Dik. Masuk ya. Semangka.
0: Ngene iki aku biyen nurut karo Kanjeng Rama.
1: Aduh, aduh. Wanae bakal njet ta kok. Tetok Kanjeng Rama sakare teko endi?
0: Kono aja ngenyek karo aku. Senajan aku bakul njet, kan biyen apa karo aku? Sajane saiki kok kaya ngono, ngajak geger ta?
1: Wong wedok aja petitian. Kok iso
0: anane wong wedok petitian ngene iki, sing garahe ku wong lanang.
1: Trumulane piye garahe piye?
0: Guru ngerti, wong lanang ku gak tau mulih, iku wong wedok ya atine lara.
1: Lah ati lho. Masa ya, semangka.
0: Heh, saja aneh ngenyek karo wong wedok. Kon ngerti, kon ngerti. Sak lumayeng bumi, sak kurepe langit, wong wedok sogeh cong.
1: Waduh, sogeh apa?
0: Heh, aja ngenyek.
1: Sogene masalah apa?
0: Kon roh kota besar, kota-kota besar tek sapa? Ibu kota Jakarta.
1: Jakarta, ibu kota Jakarta.
0: Ya ya.
1: Diceluk ibu kota Jakarta. Yo gak tumon jol, Pak. Jakarta yo gak tumon.
0: Ya iya mangkane kon iku nyadaro.
1: Pare yo iku tok.
0: Lo. Kok iso iku tok iku lho. Masih Jawa Timur, ibu kota.
1: Ndi?
0: Ibu kota Surabaya. Tek sapa? Gatahe wong wedok ta? Enek ta? Pak kota Surabaya.
1: Lho enek Gotamen. Gotamen Surabaya. Lah paling yo iku tok. Masih wong wedok duwe kota besar.
0: Wong
1: lanang yo duwe desa.
0: Desa apa?
1: Tandes Manuan. Ayo iku le Wolanang, desane Wolanang Manuan.
0: Prasamu kadare duwe manuk
1: manuk bukan sembarang manuk.
0: Masih ngono jek, ijek anggak karo wedok.
1: Wong wedok anggak opo neh?
0: Kon ngerti pengeboran bensin, minyak tanah, pom jenenge sapa? Jenenge wong wedok, cung.
1: Apa?
0: Pertamina. Ono ta Pertamijo? Lah gak ono sih.
1: Bagi pengeboran minyak tanah. Minyak tanah, tanah jenenge wedok. Termasuk duwe pengeboran minyak tanah. Tapi sing ngebor wong lanang. Lah tanahne gak dibor wong lanang, tanah gak metu banyune. Asik-asik.
0: kerjaane kok tambah nggak telno ati.
1: Jajis, semongko.
0: Sih, jajal sopo kuat duwe bojo koyok ngene, heh? Duwe bojo koyok ngene iki lho. Nek gak atine sak mene-mene 27 gak kuat.
1: Gak kuat kuwi awakmu nang gulo apa? Awakmu ora tau nang gulo aku kok.
0: Kok saja aneh ngomong gak tau tak terengguluk, eh? Bolak-balik wong wedok mbok kon nduk dhuwur, heh? Dajale. Heh?
1: Sapa?
0: Sapa?
1: Awakmu nduk dhuwur.
0: Iya.
1: Lah awakmu tak kon nduk dhuwur ora lali mbokmu kok.
0: Oh. Nek gak seneng ngomong gak seneng, Cak. Aja kethik ngene.
1: Lapo, lapo?
0: Saumpamane aku ngene iki, Cak, ya. Sampean iku pisah pegatan ndak aku. Gak gopo aku. Sing antri gak karo-karoan. Kon ngerti? Antri kemis iku biyen. Roh. Hm?
1: Pare kemis, Cak.
0: Eh,
1: paling sing antri awake kemis, Cak.
0: Pare
1: kemis rebo.
0: Hei.
1: Merebo Selasa.
0: Aja ngenyek, aja ngenyek. Kok nek gak tak ewangi gak ngaras soge kaya ngene.
1: Ewangi apa? Ewangi apa jajal?
0: Lho, sing nyambut gawe ya aku.
1: Waduh, waduh. Wong kayane wong wedok saira.
0: Lho, masih ya apa, Cak? Sing adil, Cak. Nek ngajak pegatan ayo, tapi ya kudu didom, Cak. Omah sak mene kae iki. Iki kudu didom.
1: Apa didom?
0: Ya gono gini iki.
1: Oh, jalo antum gono gini.
0: Ya iya.
1: Ayo didom.
0: Aja.
1: Gini melu awakmu gono melu aku. Ngomong ora urus. Wong kene titi ngajak pegatan, titi ngajak pegatan. Lah kok nak arek jas semangka.
0: Ejek. Ijek naksir se, ijek seneng se. Nek aku muni pegatan mesti ngrayu-ngrayu kon.
1: Sak karepmu tak turuti.
0: Sawangane
1: aku kok dipepleno karo wedok. Halalah ora awakmu tok wedok, ora awakmu tok wedok. Ayo mbok wedok.
2: Iya ni.
0: Ayo, tumen, tumen. Gono gini sak.
1: Sing ngadem apa?
0: Sing ngadem awakmu.
1: Aku.
0: Iya.
1: Tak gom.
2: Gelani.
1: Ora ngarep.
0: Tekku.
1: Omah tengah,
0: tek wong wedok.
1: Kok mbok petik?
0: Tak emang lanang.
1: Iya, aku tak ditelai PT lu ya. Adil bacok tak antepi bongkok kok. Oh, rapat, rapat. Rapat, dodo tak uyu cocokmu ngene.
0: Napa kok emosi? Iki lak didom secara adil. Maksud
1: kok meneng ae kok mbok PT wong lanang lu.
2: Ojo, ojo.
0: Lah ya apa iki aku ki ndudono nek aku gak nakalan Cak jenenge nyambut gawe bareng didom apik. Ayo didom montor sak mono kae Cak.
1: Lho iku ya didom.
0: Ya mesti.
1: Trek
0: pek wong wedok.
1: Elep elep
0: pek wong wedok.
1: Kol kol
0: pek wong wedok.
1: Ledekan
0: pek wong lanang.
3: Ya napa Pak? Kula
1: ati ya. Oh rapat. Rapat. Dongkrak lo kedongkel bongkok kan. Wala! Mamer-mamer no.
0: Yo gak apa.
1: Wih curah masalah, masih aku duwe oma kobong pete. Mangkring lo geledekan, gak ofa ofa.
0: Hei
2: hei. Gelanik, gelanik.
1: Jangan ngomong.
0: Masih gak apa-apa, anjan jemur.
1: Nek bekasi, nek gaji, tarik yeet. Sama kok oklek oklek oklek ekluk
0: bis omah
2: sabar ya Taji.
0: Ngerti eh ngerti ngono ku nduk kene tok wong lanang nduk jero tok wong wedok
1: adil ta
0: adil.
1: Alah alah, wong wedok isane adil to, adil.
2: Iya nih.
0: Wes, omah sak mono kae wis didom. Motor, truk, elep kabeh wis didom. Ganti grabah pecah.
1: Oh, grabah pecah jalo.
0: Ya mesti no. Ya mesti.
1: Apa-apa?
0: Kok saja.
1: Pereng, pereng.
0: Pereng kae wong wedok.
1: Denger, denger.
0: Kae wong wedok.
1: Layah,
0: peke wong lanang.
1: Pau enak kok bang kueke mangkir geledekan ajang layak.
3: Ayo deh. Pulang laras deh.
1: Selamat, selamat. Sini wong lanang.
0: Lho, saking bungae aku rek.
1: Oh, tak salah kapok kok.
0: Aduh. Seneng, dadi rondo sing ngantri teko kene sampe teko benjeng.
1: Iya, lah. Wong ngantri ngenteni suket. Amung teni awakmu.
0: Eh, aja ngenyek. Wis didom kabeh to? Wis to?
1: Kuweten aku biyen rabi iki.
0: Lha apa?
1: Temenan
0: lho. Lha apa?
1: Weten yu. Weten lho. Sampeyan pege medine sawah.
0: Rasamu wong kaya ngene ge medine sawah. Titipno nggone kemis kono.
1: Bola-balik kemis.
0: Ya iya no.
1: Mari ngono terjemua. Setu.
0: Heh, wis. Saiki wis.
1: Ora.
0: Lha apa? Lha apa?
1: Lo. Dicenceng rontok.
0: Alah, gayane. Aku cek gak sida budal se, mbok kongkon budal meneh se, ora saiki se. Kadune nek budal meneh engko bengi dikeloni maneh.
1: Sopo?
0: Alah,
1: aku ngelodo awakmu.
0: Heeh. Ketara jenenge. Budal gampang, aku tak golek truk, tak golek sing ge ngangkut ngono-ngono iku. Iku kabeh tak gowo. Ngono-ngono ku kabeh.
1: Apa? Terus kok gowo?
0: Iya.
1: Diantem wak lurah ngono. Ora melu duwe kate gondol.
0: Tekku.
1: Cek sapa cek lurah kok?
0: Tekku. Tekku.
1: Gare, cek. Semopo?
0: Isin-isino wong ngono ku sangkano nek bengi gak dimiki. Nek kene jange ngemi.
1: Oh, cara wong.
0: Nek kurang nyo, nek kurang nyo. Nyo. Nyo. Nyo.
1: Masuk, Cep. Budal, bah, gak budal, gak ngurusi.
0: Gak kula senang.
1: Gak.
0: Gak ketun.
1: Gak.
0: Alah, masih aku yuk, gak ngarep ketun.
1: Wah, patennya mau lina gelibet nih. Gak
0: reen loh, masih aku liwat kono, masih liwat kono. Urusanmu, tan.
1: Ya, betul urusan aku, tapi ya kebaciot. Lalu jangan meturo, no. Aku boleh, gak ketun, gak.
0: Mek gak seneng tenan. Wis to?
1: Aku ngene iki nek jembek.
0: Mas aku ya jembek. Ala cita ji. Mulih ji.
1: Mulia. Mulia, mulia jangan kan. Ketatap iku delek kok. Sakur keblowok. Ya ngene iki lho kualat karo lanang. Gratis ya. Para eh.
0: Muli,
1: muli ya. Aku ora duga yai ya.
0: Muli.
1: Lho. Muli yo.
0: Muli
1: yo.
0: Apa wasi ya?
1: Wong wasi awakmu nang tiba maneh. Gak ada mau ampek lu. Wong wedok. Gegeten aku. Polane ya mbok gawe ra dialekno gawe. Ah, dite omah saene gedene iki.
2: Oh, ceramah.
1: Bosok. Omah sampeyan gedene gaweti kayane dhewe.
0: Kula nuwun.
1: Mak, aduh. monggo. Aduh, ini udah melanda.
0: Ada nopo, no, Pak?
1: Lung?
0: Ada nopo?
1: Ada. Masuk,
0: Pak.
1: Masuk, ya, diadai.
0: Pak.
1: Menapa?
0: Saman leres patah jino.
1: Wah, caprok.
0: Pak Taji nggih?
1: Nggih.
0: Pak, kula kantuk ten mriki, Pak.
1: Nun,
0: kula kantuk ten mriki.
1: Kerja, kerja, kula tak jelasaken ngeten pun ngeten ah. Lah, ngeten. Ya, ulah raga ngeten lho.
4: Lah iki 3 kilo, 3 kilo, 6 kilo.
1: Aduh, dibae seger iki karo Kombang.
0: Adi
1: nggih, tarik jis semangka.

0: tibake segeri iki kare kono.
1: Dianggap barangan dicuki. Jasa indah. Aduh, sawak kere. Alah, ini di pecok ini dang. Gak ada uang lo api ya, Pak.
2: Pak Taji.
3: Tarik. Masih diangkat.
1: Tarik, Cis. Semang.

0: semangka mu iki.
1: Payo. Pak Garangan.
2: Pak Garangan. Jarane iku malah jare garangan sampai
0: luwak.
3: Eh.
0: Saya tanya padamu, malam ini kamu jujuk dugonku. Terus ini ada apa? Namamu siapa? Dari mana? Kan gitu.
2: Pak. Saman tak kok sing dhisik sing tak jawab. Nama jenengku.
0: Takok jeneng.
2: Jenengku Ingeng.
0: Ingeng.
2: Terus.
0: Desa ndi? Tambah cicit, tambah cicit. Ya iki lho ngentek sepeda motor pitu yo ngene iki. Aduh.
1: Ditempelno ta?
0: Loh. Ditempelno. Romangsamu yo grewuh.
3: Dok.
0: Karepane
3: lho. Jenengmu sapa asline?
2: Jenengku Ingep, Pak.
3: Ingep. Desamu?
2: Desaku gak tak gawa, Pak.
0: Lah kok gawa ayo kabotan kon.
3: Desa-desa.
2: Aku.
3: Heeh.
2: Asliku ta?
3: Asli.
2: Jombang.
3: Jombang desane kan ada desanya. Kok ndak ada desanya kan mau kalalalalal.
2: Enek desane.
3: Endi?
2: Sing cido apa sing ado?
3: Piye iki?
0: Sing cido.
2: Sing cido.
0: Tugel.
3: Eh,
2: kepingin.
3: Eh?
2: Kepingin.
0: Sa.
2: Aku lo kepingin.
0: Kepingin apa?
2: Itu dicangkem sampean.
0: Are-are. Iki ditokno ta gak? Oh iya yo. Aku iki ngetek nek aku nututi.
3: Ndi desane ndi?
2: Desoku Sumambito, Pak.
3: Oh, Sumambito.
2: Artinya apa, Samen? Ngerti to, Pak?
3: Go.
2: Apa sih?
3: Hah?
2: Artekno wong ku yo desamu.
3: Somo.
2: Iya.
3: Somo kroso.
2: Terus.
3: Tuh, Bito ku ambles.
2: Berarti?
3: Dadi roso terus ambles. Oh, wong kok.
2: Pak.
3: Apa?
2: Aku ala ya, Pak, ngenger nduk kene, Pak.
0: Loh. Alah ngenger nduk kene. Oh, Eris.
2: Ala ya, Pak.
3: Ya.
2: Sok ngesokno aku, Pak. Pak, aku lo gak ndioma lo, Pak.
0: Lulu sampai awakmu gak ndioma iki piye sih, Dok?
2: Kon
0: ayu ya ayu. Heh, didol larang yo gelem. Lho dadakno kon kok.
2: Ya wis aku apa? Aku wis sapa-apa wis gelem. Sampean wis ta sampean njaluk opo ae pecat tak layani ta
3: wah
2: aja
0: kocek njok kocek he kocek kado dhisik tarik he semongko
2: pegatan mbek aku wis duwe ondolan iki ta.
4: Lho, Mas, aku delok ondolan
0: lho. Tak rewangi.
2: Ngene. Ya,
0: kok glani nduk kon?
2: Glani sajane.
0: Kok ondol-ondolno? Heeh. Engke. Heeh.
2: Lah ya.
0: Oh, iki lho.
2: Ayo.
0: Kliru gak kok duduk boleh heeh.
2: Ngene iki caramu. Ngene iki jenenge cinta mbek wong wedok, sayang mbek wong wedok. Nyatane iki sapa? Hm? Mas.
0: Aduh.
3: jot.
4: Mas,
3: kosek tak kosek, tak timbang timbang. Iki tak timbang timbang.
2: Asing ni aku ya saksi.
3: Lah. Eh, api. Tak timbang timbang. Abot iki. Abot iki.
5: Ayo. Demeo.
3: Aku abot iki yang deme iki.
5: Ayo, abot iki.
4: Eh? Mas,
3: kosek tak.
5: Ya.
3: Aku nak pedo iki mikum, lah pedo iki mekrok.
4: Mas, aja pringisan. Aku rene iki bodho ku njaluk tanggung jawab sampean.
5: Lho wis kaya ngono wis meteng sakmono gedene iku. Ae tanggung jawaben.
4: Aku iki wis meteng, Mas. Jare sampean ngakune ambek aku sampean gak nduwe bojo. Heh, duwemu pembantu tok nduk omah. Heh?
5: Iya.
4: Aku gelem karo sampean, aku kadung cinta karo sampean.
5: Heh?
3: Karo sis. Ayo. Sono.

Lingsir Wengi. Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang. Suara budaya Nusantara.
1: Sido sampean jak nang Jogja tak gak Mas aku.
2: Meniki ayo nang
1: nang Jogja.
2: Oh, aja nang Jogja. Kidean.
1: Endi?
2: Nang kene ae. Lempung.
3: aja pringisan. Iki ngono omahku. Terusno. Cita-cita lakon gak tek narek wedok iku poka si sokon eh? Lawang iku ongke aneh reso nurakna uang kok.
2: Hei, awakmu ngongke gak nurakna uang.
1: Iya mas. Loh, lah sama dengan aneh tak ince pipiye.
3: Duh!
2: Hei, kayak jambu mente.
3: Maci
2: iki yang unu wedok uang aja kok.
3: Aduh.
2: Wes to, sampeyan
3: ngerti.
2: Apa
3: tak kok mbedheke?
2: He?
3: Apa tak kok mbedheke?
2: Oh, jelas abot awakmu.
3: Aduh.
2: Aku sik tak abote iki ngene lho.
3: Aduh.
2: Ha, ketak opo? Abote itu masalah badanmu. Badanmu gedhi lek iki cilik.
1: Terus
2: abot awakmu.
1: Terus cintane?
2: He?
1: Cintane?
2: Cintane cinta segi dua.
1: Didom.
2: Tadoy.
4: Lambi,
2: wong. Wah, tak bacok. Ruh. Wong Madura kok ngantukan ngono. Ruh. Sik, stop, stop.
4: Madura kok aku nek wis diruru terus.
2: Sik, tak genahno.
4: Hei, Kidrenup.
2: Tak genahno dhisik.
4: Prih.
2: Sadurunge tak genahno nek pengumuman tanggal 22 Ludruk Budi Wijaya nuk Kedung Jati.
5: Oh, tanggal 22.
2: Yo.
3: Tanggal 22.
2: Tanggal 22 meneh iku nuk Kedung Jati.
5: Ya. Dut, aku takok.
2: Iya.
5: Kok sampai iki jujuk gonku jari awakmu piye ceritane?
2: Mangkel aku mbek awakmu.
5: Mangkel sing piye?
2: Anjene tak du. Lah piye? Wong awakmu nuk warung ngombe wedang tawae gak. Ndane kok bayari.
5: Hal-hal.
2: Kon gak eling nek njaluk aku biyen?
5: Iya.
2: Kon gak eling nek utang aku biyen?
5: Eling. Wis sepurane yo, sepurane ya.
2: Iki mau duduk gendakane taji. Anjene aku sing ngongkon rene.
5: Bojomu ku mung rene dhewe. Jerene nduk omah kok gepuke ae mlayu rene.
4: Ora tau gepuki iki.
5: Lah wujute omonge ngono kok.
4: Iya.
2: Ya wis, sing wis ya wis sing durung ayo diati-ati. Lho Ludruk Budi Wijaya bengi iki main nuk desa Mbangli. Kajate sedekah desa, mang wis tak dongakno akeh-akeh. Bengi iki gawe lakon pusaka Tunjung Biru. Permintaane Bapak Panitia, lakone pusaka Tunjung Biru. Supaya iso jelas, ayo kita buktikan bagaimana pementasan Ludruk
6: Budi Wijaya.

0: dino apa guru wis malilai kon karo aku mudun saka pedepokan.
1: Bener iku Kang.
0: Ulinge bapak guru, mbok menawa kon duweni ilmu wis kebok paribasane.
1: Iya.
0: Kon kudu cocok dono weweh karo wong liya. Mula dina iki siji oleh paliran bapak guru ping pindho kepengin ngerti seger kewarasane wong tuwa.
1: Oh, dadi kaya ngono Kang.
0: Sing api, ayo aja nganti kesuwen. Ayo,
1: ayo
0: kepengin ngurus seger kewarasane wong tuwa.
1: Ayo.

0: saja kok nguyang guyu seneng kok. Pak kak kaya biasane sampean.
1: Ya maksudnya piye kak kaya biasane? Lah wong aku ki ya kaya biasane kok.
0: Ning. Wong aku ki sing ngomong sampean kecil sampai sampean sakmene gedhe ni. Ya aku ngerti ya apa salah bawa sampean saiki.
1: Saiki wis sampean takon kaya ngono mesti ana ciri-cirine kok aku beda teko biasane ayo.
0: Ya gak ngerti tapi ya ngerti lah ngono lho. Gak ngerti maksudku, gak ngerti karep sampean ning ngerti aku keadaan sampean.
1: Mergo aku sering bebarengan karo Kakang Joko Purnomo ngono.
0: Tu tahu.
1: Sampean iki apa gak tahu no?
0: Hmm?
1: Apa gak tahu no?
0: Ya tahu ning, tapi gak kaya sampean. Merana wong loro, merana wong loro ngono.
1: Mbok. Hmm. Takon ya.
0: Iya.
1: Aku pingin ngerti rasane wong tresno iki piye.
0: Ah. Biyen gak ate ngono-ngonoan ning.
1: Lah biyen piye lo?
0: Biyen iku digathuk-gathukno antarane mbok karo bapak gathukno aku karo bojoku ngono.
1: Lah kok
0: sampean.
1: Lah opo iso yen gak padha tresnane?
0: Lho. Kaitane ya ora kenal suwe-suwe ya. Seneng. Ora tau pacar-pacaran aku.
1: Mbok.
0: Heeh.
1: Ning aduh aku teh crito kisin aku kok.
0: Ora sampean crito apa-apa tarungane aku malah pengen ngerti. Rainek wong.
1: Sing tak karepi ora rumangsa.
0: Loh, mosok merana wong loro, merana wong loro. Sampeyan njaluk mimik dijokokno, dimimikno. Mosok ora ngerti gak mungkin.
1: Ning mari gladi ngono kae to, ola kanuragan.
0: Iya.
1: Baten niku aku ngalem-ngalem.
0: Heeh.
1: Kakang Joko Purnomo mbok aku dipekno unjukan ngono.
0: Iya.
1: Baten niku ku ben ngerti tak kae kode-kode.
0: Heeh.
1: Nyatane ya dipekno tok, diombekno mari ngono ya wis.
0: Ah, ora percaya. Tak anggap belas.
1: Kaya gak ngandel iku lho. Mbok. Mbok.
0: Tenan ye.
1: Mbok kae.
0: Lanjut.
1: Mbok.
0: Ngapa aku sampe kok ngapa?
1: Lambarono. Lambarono ngono lho. Lambarono
0: dikaiti. Aku sing ngaiti.
1: Nek wong tuwa kan lebih mandi timbang aku.
2: Dak.
0: Ya apa ya? Olehku ngaiti.
2: Le tak delok iki lho. Kok eker karepe dhewe sing diomongno iki apa?
3: Mas, mas koyo karo mbok ambe anake biasa padha gerang iki diomongno paling yo lanang.
0: Den. Den. Sampean iku lho. Lah apa aku sampean celukno bekathokan iku? Setah. Rupamu sok kaya ngono setet. Kok gak kaya wong?
3: Kangono aku iki maesan nah kaya wong. Kemplong tem.
0: Aku kate ngomong kan jeraganmu.
3: Sampean ngomong.
0: Ya.
3: Aku sak atase kanca yo sak dermo nurut.
0: Ngono ta? Ben. Aku ngomong karo sampean takon angsal napa mboten?
2: Oleh kate takon apa?
0: Neng. Aku wedi, Neng.
1: Ora usah wedi.
0: Wedi.
4: Ning padempokan iki panggonane wong golek ilmu.
0: Nggih, Bapak.
4: Duduk panggonane wong ngarep tresno. Tresnane kudu dimpet. Aku ora ngarani siji lan sijine. Aku ngerti lirik mripate. Aku ngerti gelagate. Umpama aku randang teko ning padempokan kowe tetep dadi jomblang.
0: Ngapunten lho Bapak, diutus ning boten jomblang kula.
4: Nggih, wancine kowe tak perintah medunang tanang hari. Nggih. Ateges wis pungkasan nggonmu meguru ning padempokan Gunung Wilis. Dene ilmu daya kawidayan guna kasendian lepas sangkan paraning tumadi.
0: Nggih, Bapak.
4: Iki cek kurang genep yen ora aku paring pucaka. Jaka Purnomo?
2: Inggi, Bapak.
4: Maju. Gue bakal tak wenehi pusaka arane Kiai Kalatadya.
2: Inggi. Matur sembah nuwun. Daringipun, Bapak.
4: Gue ngerti asale Kiai Kalatadya.
2: Dari mangertos.
4: Kiai Kalatadya dumadine saka siunge Bathara Kala. Critane ngene. Ning Setra Gandamayit Nini Permoni diadep dene putrane sang Hyang Bathara Kala. Sambat ngelih, sambat luwih njaluk mangan marang ibune. Ibune ngomong, "Le, Bathara Kala, panganamu duduk ning kayangan. Panganamu ning ngarta padha ateges ning alam donya wujude ibu. Yen wis kowe ning alam donya ketemu wong untang-anting kebanting ateges duwe anak siji ora dirawat. Iku dadi panganamu le Bathara Kala. Gentono gendini kuwi anak lanang wedok ora diruwat iku dadi mangsane Bathara Kala. Sedang kapit pancuran yen duwe anak barep lanang tawadon bunting lanang kiwarani sendang kapit panjuran yen ora diluat uga dadi mangsane Bathara Kala. Andur walu gadian jang-anjangi melaku ijen beduk ora rengeng-rengeng dadi mangsane Bathara Kala. Mula Jaka Purnomo mangsane Bathara Kala tak critakno sedina suwengi ora cukup. Ning kono Sang Hyang Bathara Guru ramane Bathara Kala keprungu. Bathara Kala ditimbali ning kayangan, apa bener kowe mungsa menungsa ning alam donya? Mboten. Mboten, Rama. Semangapa tutuk? Arep mangap ning ilate ana getihe menungsa. Ing untune cliliten daging menungsa. Bathara Kala tetep orang aku kon mangap ketok siunge bareng disabdo dening Bathara Guru. Dumadine yo pusaka Kiai Kalatadya nek diarani Gaman Pedhomo. Ciri-cirine yen tak unus teko warangkane ana cahya abang bakal ana kurbaning menungsa sing tatai tanpa ilangan. Tayoni jo gemah ripah loh jinawi tentrem lan tata raharjana ing alam dunya. Waspada nolih.

kewan liyane padha mbok nyek. Adigung watake gajah. Ora peduli gede pengawakmu kowe ngenyek marang liyan. Yen kowe duwe panguwaca aja nganti gunakno panguwacamu ge tumindak culika Budi Candala. Adiguna watake ulo. Aja tupeh mandi upatmu. Kowe merintah wong sak kepenakmu dhewe. Kowe meduna menyang tanah ngarep. Nelakonana tapa ngrame. Paribasané tulunga marang wong kang lagi kepanasan awewe payung supaya mau gak kepanasan. Awewe apa bae sing sipate kowe lega, lila, ikhlas lahir batin. Aja nganti gitu mindak jam. Kowe arepmu apa manduk-manduk njaluk pusaka?

0: Kalamangsa.
1: Kiai Kalamangsa.
0: Kalamangsa ne kowe nggih pager. Oke duduk-duduk kenek-nek kowe geger mbok antem mungsum bongko. Iki Kiai Kalamangsa. Aku lak ngis ngomong Kiai Kalamangsa.
1: Iki mbon pusaka bapak duduke kendang iki.
0: Kowe nek gawe pager ngentepno gek, duduken nganggo iki.
1: Lagi nek geger kali bojoku lho.
0: Eh santemen montrot wis.
1: Wah, urusan teplok.
0: Ah mandi ta.
1: Nggih, nggih matur sing manut tak derenge sing nyacang das
0: mung. Bundet to nggih. Aru Joko Purnomo.
2: Iki mboten ugi bapak.
0: Iling-ilingin dawuh bapak meduna nang Tanangari.
2: Lho, kula mboten critani pusaka.
0: Heh.
2: Kula mboten
0: pusakanya sudah habis.
2: Oh, habis. Dana pusaka nentek kate pecah melon.
0: Ayo le. Pusakane. Dumangka telung jangkah aja ambekan.
3: Mboten apa-apa nek bapak. Nyuwun tambah pangestunipun bapak.
0: Sing hati-hati. Ketoke kowe nek ditinggal Joko Purnomo kok kaya ana apa-apa. Mboten
4: wonten napa-napa, Bapak pun wonten ta jenenganipun.
0: Eh jeneng ya jeneng dimpet dhisik.
4: Ampun ngendi kok kados kabeh.
0: Kowe njaluk apa?
4: Jenenge Kakang Joko Purnomo menika gadhah pusaka saking panjenengan. Kula murid panjenengan lho, Bapak. Kula nyuwun

0: Aceh ate gede.
1: Sopo?
0: Saya penuh gunung dukruk cekoro acat bumi tigar merapat. Sopo sing wani buang pusaka iki bakal kualat.
1: Aku terpopo.
0: Iki acane pusaka Tunjung Biru.
1: Tunjung Biru.
0: Nek wis bingung pusaka Tunjung Biru ya kenek diarani Pendekar Tunjung Biru. Lawate kowe medun saka tanah ngare nangkelang jagat. Kowe ora kenek gepok senggol karo wong lanang.

0: tas pundi bapak ngoten ngertos kula.
1: Gelem nampa apa ora?
0: Purun. Ngatu bilah.
1: Kowe wadang ora nganggo iki gak iso mateng.
0: Nggih.
1: Harus dicukup.
0: Malate apa, Pak?
1: Kowe nek mbuak iki kualat. Kaya jambu mente ndak munduk ning cor.
0: Ora kersane kuwi mboten napa-napa. Ngapunten.
1: Kowe jeneng nek mlaku nganggo ndak ora nganggo cikil.
0: Nggih mboten remen, Bapak.
1: Pangaruhi nek mbok sambat geger karo wong.
0: Nggih.
1: Mbok kerukno wetenge wonge luwe, wonge lesu.
0: Nggih.
1: Nek wis kaliren terus-terusan pungkasane bompo.
0: Nggih.
1: Udah lo. Ngomong-ngomongamu
0: yeah.
1: Nek lali ilingno
0: yeah.
1: Ojo nganti gepok senggol karo buta lanang
0: nggih yeah, bapak
1: yes. Tinggal medhuna menyang tanah hari
2: yeah.
1: Sing hati-hati
2: yeah.

0: pesene bapak guru sing pungkasan. Iku sing bakal tak eling-eling. Gak ngonone kaya udat ki mau. Mudunane padepokan ngomong kaya wong loro. Kok malah ngereni iki jane ning endi? Bapak guru ngomong wis pesen.
1: Boleh sampeyan iki, Mbak.
2: Lah mestine masih senajan to sak peguron, sak petemon karo bapak guru. Sampe dikongkon muleh, mestilah ya pamit aku. Gak malah nyelonong meneng ae.
1: Sakjane kate pamit nang sampeyan, tapi
2: apa?
1: Bapak guru muring-muring koyo ngono aku dikongkon bali.
2: Muring-muring. Ya piye carane to jenenge wong?
1: Tapi sama nak ngerti dhewe to le bapak guru maturi kaya apa mau?
2: Yo ngerti. Mestine ngene lho Kakang. Mbok yo ngengo, aku tak bali dhisik yo Sariti ora apa-apa. Ora kaya ngono nyelonong kaya aku gak ono.
1: Biasane lah gak tau ngono aku.
2: Alah wong biasane yo tau ngono kok ancane mbok kok.
1: Rasaku gak tau yo pisan tok gak salah.
2: Pisan tok apa? Apa ya lali? Saiki lek ben isuk kongon ngisi padasan karo bapak guru ya wong loro. Kongon golek kayu ya wong loro. Olah kanuragan ya wong loro. Mosok ya ora krasa.
1: Ya krasane iki lek pas sampean karo aku lagi latihan. Aku sing kena kuantem kene iku kok krasa aku.
2: Krasa.
1: Sumpah krasa.
2: Terus sambatan tak tulungi ngono ya gak rumangsa.
1: Yo, ya wis sak wis sak wajare to sampeyan tunggal guru karo aku lek ana lara sampean, aku ya melu lara. Lek ana lara ku sampean ya go melu lara.
2: Ih, wong lanang iki kok gak peka yo.
1: Sampeyan lek kapan hari ngomong?
2: Piye?
1: Sikile sampean kok lara.
2: Terus aku njaluk gendong.
1: Iya terus tak pijeti kok.
2: Sampeyan gendong. Terus tak rangkul. Ngono apa yo gak krasa.
1: Yo prosoku iki lek sampean ngrangkul aku ngene tak gendong ya ben gak ceblok.
2: Ngene lho Kakang, kok ya dawa-dawa. Aku takon karo sampean, sajane aku ki mbok anggap apamu.
1: Sampean?
2: Heeh.
1: Mosok sik takon ae sampean niku.
2: Hah? Ayo aku mbok anggap apamu.
1: Tak anggap dulur sapa guron.
2: Dulur sapa guron.
1: Ya iya.
2: Kaya adik.
1: Njep ya iya.
2: Kaya ah, aku nganggep sampean iku beda.
1: Seto, aku kok bingung toh. Oh, ana kaya Pak Kuntet, barang ini kan ya tunggal sak peguron bare sampean.
2: Lah iki kalau aku malah tregak teleguk kok.
1: Lho tregak teleguk.
2: Delon lho kramet-kramet.
1: Pak Kuntet agak congek, ngene.
3: Sampeyan iku ya napa sining ning. Kali Mas Purnomo niku nggih tasik enten
2: apa?
1: Tunggal sak peguron. Ana
3: wong wedok nek ana wong lanang ganteng kok kaya jangkrik dikileni.
2: Lah timbang mbek sampean medeni.
4: Ket. Kuden. Ya ngono. Nek mangane wateri boleh gelis keroken.
2: Ala padune kowe lha aku duarep karo aku to.
4: Sopo aku duarep?
2: Kowe.
4: Lah nek aku kok duarep karo jenengan nggih. Sori mawon, kantun mari sampean purun opo mboten.
2: Lah kuwi aku ora gelem.
3: Cangkemmu lho, ngek cangkemmu lho. Kon nggo kene iki sak dermo apa? Mikiro iki, mikiro.
1: Ngene. Tak conge bari tak kontet. Sampean aku bari Sariti iki tunggal sak peguron. Padha kok seduluran kabeh. Ngono.
4: Ngene lho, Pur. Jane awakmu ya ge ora ngerti ae.
1: Jan.
4: PT ngene wis wayahe ngabar wae dara kan ngekek. Lho ya sing ya padha karo
5: sakmu. Wong
2: ayune ngono
5: kok
2: padha nepetik ya wayahe. Kakang Joko Purwo nyedhak karo kene malah kesro dhewe karo wong-wong.
1: Sik, aku nyedhak sampean.
2: Intine aku karo sampean iku.
4: Ya apa? Antene petine wis dara wayahe.
1: Tak. Iki maksudnya ngene kok Sariti iki?
5: Heh.
1: Maksudnya kok ngene?
3: Alah kesuwen nambungen lah ya.
1: Sik to. Sariti. Sepisan mana? Aku mbarek sampean niku tresno aku tak gawe kaya adikku dhewe.
2: Ning aku tresnone ora kaya adik karo kakakmu. Tresno iki ku beda lho. Mosok ya ora krasa karo lirike mripatku ngono lho to, Kakak.
5: Ah, lek subuhan sono
1: sok-sok. Sik, sik.
2: Piye-piye?
1: Kesuwen. Ngomong lek duwe tresno bareng aku. Tapi mestine sampean kudu eling pesene Bapak Guru.
2: Apa? Pesen apa? Pesen apa?
1: Ning gone padepokan kene ora kena kanggone wong tresno-tresnonan.
2: Kuwi lah kanggone Bapak Guru. Ning iki adoh saka padepokan kok iki ning dalan. Ayo to Kakak nyedhake aja ado-ado karo aku.
3: Mangkane. Awakmu dijamet
2: kuwi. Hei. Sampeyan iki opo-opoan? Kok teko ngantem kanang Joko Purnomo?
6: Oh, tibake kon ngono pamit nak nggone wong tuwa.
2: Pancen bener.
6: Pamit tuh mah guru.
2: Pancen
6: golek ilmu.
2: Kakang golek ilmu.
6: Hei. Nek iki aku mripatku dhewe nek kon iki gak golek ilmu, kon iki golek lanangan.
2: Iku urusanku, Kang.
6: Heh,
2: urusanku.
6: Di. Ilingo. Wekase wong tuwa kon dikomon budal meguru supaya iso njunjung derajate wong tuwa duweni ilmu, tapi jebule dina iki malah sirsiran. Iku merong mripatku dhewe umpama gak konangan aku. Oh, dilon bapak.
5: Bener kowe, Kang.
6: Ayo, mulih.
2: Lha apa kok dikon mulih?
6: Mulih.

0: Siapa jenengmu?
1: Aku Joko Purnomo.
0: Joko Purnomo? Apa kon bidak meripatmu? Kon gak ngerti nek adikku Sariti iki biyen nalika semono pamit nang gone wong tuane nek golek ilmu supaya dadi wong sekti mandraguna. Tapi dina iki aku ndelok awakmu wani jepok senggol, wani rangkul-rangkulan Sariti, ketemu pirang perkara kok.
2: Apa?
1: Nyuwun sewu, Mas.
0: Yo,
1: sampean niku sinten nami?
0: Aku Baskara.
1: Lah lajeng sing niku?
2: Aku Basmi.
1: Wonten gandeng renteng ngalir Sariti napa?
0: Aku dulure Sariti, yo cacake Sariti.
1: Jenengan iki termasuk salah tompo.
0: Salah tompo sing ya apa?
1: Sing gadah tresno menika sambut sanes kula nanging Sarit iki gadhe saman niku.
0: Iku lak lambemu, iki roh mripatku dhewe kon wani rangkul-rangkulan karo adikku Sarit iki. Ojo sampe Sarit iki ganggu arek lanang liya supaya duweni ilmu. Eh, ring sik. Urung totok. Pun
3: mboten napa-napa, ngapunten sak derenge, Mas. Jane ngoten sing seneng niku, Mbul. Sanes Mas Purnomo. Gadhe jenengan niku sing seneng, anjene petik wae ngabar
0: kakekmu. Eh.
3: Mas, sampean niku jelas gak salah. Wong sampean niku ganteng, ya arek pegurut. Musuh nyambik-nyambik ngene
0: masuk kamar. Tak idoni gudiken ngono.
1: Mas, iki dina tak jabul basa kurme sampean.
0: Yo,
1: sampean ngomong lek aku duwe tresno mbare adik sampean. Rungokno, Mas.
0: Yo.
1: Tinimbang aku duwe tresno to rabi mbare adik sampean. Angger tak ngono rabi keboe aku.
0: Gianggi. Omongi Joko Purnomo sing kaya ngono.
3: Gantine Joko Purnomo.
0: Jelas. Pancen dina iki aku kepengin nglongo gedhe Joko Purnomo mateni no ngarepmu. Tapi saiki Joko Purnomo gak ono gantine awakmu.
3: Nek Joko Purnomo kenek mbok lokno wedi mlayu krana mbok senggrang. Tapi nek
2: ayo bongkok ra.
3: Kuntet ganjele peguron Gunung Wilis.
0: Kuntet ganjele Gunung Wilis.
3: Nek biyen
0: saiki
3: arek mbok senggerang wedi terus mlayu ngene iki. Biyen.
0: Hei, Kat, gini, sik. Aku melok takon.
4: Takon.
0: Kon gak ngerti nek Baskara Basuki wong soge ilmu, wong soge jopo mantra. Nek kepethuk wong ngejak adu kasekten sak arepmu.
3: Awakmu tak duduno aku iso bela diri wedi wedi.
0: Lho kon ya apa guru? Lho. Sik. Aku kepengin ngerti. Apa iki?
2: Jurus. Ajak-ajak. Jurus apa iki?
3: Jurus apa iki? Jurus nendang banci.
0: Weh. Angkrik jurus nendang banci kok pamerno ngarep Baskara. Si ono.
2: Hap. Hati-hati kan.
0: Eh, jus apa kuwi?
3: Kate Joko melon gak gitu goblok.
0: Ini. Gantine Joko Purnomo gak ono, kon wak sak kloron dina iki tak tugel gulumu.
3: Loh. Kebeneran arep biyen monta terus
0: mlayu. Ayo, kate mlayu. Kate mlayu kon.
3: Lah lapo?
2: Nyatane kon ngomong jare gak wedine arek biyen kate mlayu kate mlayu.
3: Aku gambarno nek arek biyen. Lah nek jenenge Kuntet gak wedi yo nek arek biyen biyen mlayu,
2: mlayu.
0: Lho lho. Ya angkrik.
2: Kari siji, Kang.
0: Karek siji ayo ge bancaan.
4: Aku tadi dige bancaan.
2: Ayo, Kang.
4: Lape basa mbek kore iki.
0: Sik, aku melok takon.
4: Takono.
0: Enak endi
2: mati saiki mbek mati besok.
3: Padha ae.
2: Kok iso?
3: Mati saiki ya mati. Mati besok ya tetep mati. Lah apa ga iso?
2: Besok kon dipundhut Gusti sing kuwasa. Tapi nek dina iki aku sing mateni.
3: Lho kok wani kon mateni aku?
2: Apa sing gak wani? Wis atas kon ngedang-dangi laguku kate mateni Joko Purnomo.
3: Sapa?
2: Aku.
3: Ya patenono senare gelem.
2: Sadurunge tak pateni sambat wong sewamu sak kloron.
3: Lah apa te sambat wong kate mati patenono kira patenono.
2: Hei! Hei! Yo, pun.
5: Saiki piye, Kang? Enak iki, Kang?
2: Kebojok wong gandha gedeng loro. Ojo nganti kesuwen, ae tututi
5: jare. Ayo, Kang.

0: teluk kabeh. Tinggal wong tuane mati wis gak ono sing gak eling sing nduk omah. Budal dhewe-dhewe. Kaya Baskara, Basuki ya ngono. Salah sitok sing nduk omah, cek ono sing tak jak omong-omongan. Pamit metu, Pak. Aku tak meguru, Pak. Wis tak ijini. Wis ono sak wulan gak ono mulih. Arek iki mblarah ta meguru. Apa maneh sariti iki? Arek wedok karep nduk omah ae. Open ono bapak, bapak gak tambah.
1: Wis tak rusak-rusak kowe.
0: Rusak lawe.
1: Wis kuwi lapa? Rusak. Ajur-ajur wis.
0: Kowe iki lho ngomong apa kok ajur-ajur sing ya apa, eh?
1: Arek kok gak iso mimpin anak.
0: Hoho, Pak. Aja maedo wong tuwek. Aku ora kurang-kurang mimpin anak. Lapo ngomong mek bapak.
1: Aku roh meripatku dhewe, Pak.
0: Lapo.
1: Sariti metu teko omah biyen pamit to apa karo sampeyan?
0: Meguru nggone ilmu nyambung matang utunge wong tuwa.
1: Pamite nek ngarep sampeyan. Tapi dina iki nyatane penuh meripatku dhewe roh meripatku dhewe.
0: Lapo.
1: Sariti iki gak golek ilmu, Pak.
0: Lapo?
1: Golek lanangan.
0: Heh. Omong iku kok adu-adu karo wong tuwa iku lho. Heh.
1: Wis penone adik gak iso nuturi adik Sariti percuma, Pak. Riko adek peguron percuma.
0: Lapo?
1: Iki Sariti ngisin-ngisino sampean gak pepleh dengot sampean.
0: Guntur geni nak. Pendekar pengpangan umum nuk ini. Orang nak mujuwe bapakmu guntur geni.
1: Wis, Pak. Riko percaya gak percaya omongku nek Sariti dino iki gak golek ilmu. Omong-omongan karo arek lanang rum mripatku jangan tak ajar melayu arek lanang, Pak.
0: Mbek sapa nak?
1: Urung sampang ngerti aku omong, Pak. Heh? Tapi dino iki nek Sariti mulih tutur ana.
0: Iya, tanggungane bapak.
1: Ayo, ayo Pak tutur.
0: Anak telu ganok sing dipilih wedok jadi wedok lanang jadi lanang sing wedok yang ngomong sing lanang kaya ngono ini perasaanku tak pimpin bener tak kongkon golek ilmu ngudang kawuron sing ngono e bapak kok dadi kaya ngono iku. Oh Sariti kaya ngono iku. Kowe ku bingung apa piye? Te. Kowe ku lho opo? Apa bingung kowe ku iki omahmu iki? Kondemek dodone iku lho kena apa arek iku?
2: Pak.
0: Lha apa?
2: Sampeyan biyen karo mbok ya pacaran.
0: Ya iya, oh kok jenenge wong jange dadi bojo ya pacaran enak.
2: Enak.
0: Ya iya enak ya. Lha apa dite?
2: Aku pengen oleh, Pak.
0: Ya ndelok-ndelok nek kowe wis golek ilmu wis cukup. Pacaran wis wajibe kowe wis gedhe pacaran gak apa-apa. Wong tuwa mek ngrestui tok, Nak.
2: Dadi oleh, Pak?
0: Ya.
2: Aku oleh pacaran.
0: Oleh pacaran.
2: Temen. Lah ngono cacak gak oleh aku pacaran lho, Pak.
0: Cacakmu gak oleh, gak ngolehi.
2: Jarane budal peguron, pamit munang bapak. Lah kok malah gendaan? Ngono ku apik ta gak, Pak? Bener ta gak, Cacak?
0: Nek prasaku yo elek, ngeler karo adik itu dituturi saya ngenang ngono lho Cik.
2: Lah iya, bapakku guntur geni mbela Sariti wong anake. Apa cacak iku? Ngelek-ngelek tok.
0: Kuwi pacaran mbek sapa?
2: Ya pokoke, Pak, arek ngono ganteng, Pak.
0: Ganteng terus?
2: Ganteng. Dek sak peguron karo aku. Pingiro jenenge, Pak?
0: Sopo?
2: Joko Purnomo.
0: Joko Purnomo.
2: Ala wong bapak iki lho wong sekti Mandraguna, tanpa takon didelok teko kuku iku wis rupa wongane bocahe.
0: Joko Purnomo.
2: Pak Restonono ya, Pak.
0: Oh, cik, iya, cik, cik, cik.
2: Apa, Pak? Bolak-balik kok jemoi bathukmu, bathukmu panas ya, Pak.
0: Bareng kowe ngomong Joko Purnomo terus watukku kumat iki.
2: Pak, ayo to jane aku wis oleh pacaran.
0: Eh. Aja mbok bajutno.
2: Napa?
0: Joko Purnomo iku bapakne tunggal peguron mbek aku. Mari ngene iku.
2: Mau ngomong oleh pacaran iki oleh pacaran aku mau.
0: Liyane Joko Purnomo ora apa-apa, Nak.
2: Aku karepku kuwi ya kuwi aku liyane pokoke.
0: Nurga iku. Musuh pesenjutan mbak aku. Kowe ora gandeng karo Joko Purnomo.
2: Mati aku saiki.
0: Kok pilih patine?
2: Mati aku kena tamati.
0: Cek. Nek kowe gak gandeng karo Joko Purnomo kok pilih pati?
2: Mati ae.
0: Mocok bodho-bodho bapak. Enten ngono mbri tak rundingan mbek dadakmu.
2: Oleh, Pak.
0: Iya.
2: Tenang
0: oleh. Temen lho.
2: Tenang oleh.
0: Ngenah-ngenahe wong rumah tangganya kesusu-susu kejadian sing ora-ora. Sing nata wong tuwa guntur geni ku ketanda elek nggo tambahan.
2: Temen oleh.
0: Iya, iya, iya.
2: Direstoni lho ya.
0: Iya,
2: kalian bojok.
0: Ora, wong anak siji wewet.
2: Bojok iku dosa. Oleh, Pak ya. Takane wedan.
0: Iya, iya. Yen sumpah mbek aku. Wong tuane Purnomo ku musuh bebujutan mbek aku. Cacak ana ing alam dono, ana alam akhir tetep tak eling-eling kok kedadjen sing kaya ngene. Mosok ya bodho-bodho mbek. Iki. Cocok.
3: Riko iki wis gak ketok ta, Pak.
0: Aku wis ngerti. Teminjak sing kaya ngene wis ngerti. Kaya-kaya bapak bebasan asu turu digugah karo adikmu. Nemu kanurganku, nemu muring-muringku.
3: Pak, aku melok takon.
0: Iya. Yeah.
3: Sariti mang wis nang omah.
0: Heeh.
3: Terus nek ngarep sampean ngomong apa?
0: Cerita nek dhek seneng karo Joko Purnomo. Joko Purnomo ku anake sapa? Musuh bebuyutan mbek aku bapakne biyen ku. Tunggal sak guru, tapi kalah saingan mbek aku. Adek pengguran aku dirusuhi. Kowe sik cilik-cilik, Mak.
3: Tapi aku gak seneng karo arek sing jenenge Joko Purnomo. Karep riko saiki ngomong tak rungokne, Pak.
0: Rungokno. Kanggo nabung matunge wong tuwa. Wirang sing kaya ngene. Culike Purnomo, mbah kalmu.
3: Iku karep riko, Pak.
0: Pamit.

0: Oh, sajake melakune koyok macan luwi. Mbok yo sing kebat saithik, ha? Eh?
1: Iki masak, Kang. Mbok sabar kok.
0: Aku ngerti tanggung jawabe wong wedok murakapi kebutuhane wong lanang. Ning ndak sawang kaya-kaya ora mikir apa-apa.
1: Ya ora mikir, sing mikir ki kudune sampean.
0: Metu saka rahime wong wedok ya kowe, anakmu. Wis antara suwe banget ora bali. Heh.
1: Sajane aku ya mikir, Kang. Tapi terus piye maneh wong jenenge langsung kaweruh nang ngene gune. Ya wis biyane to, bek menawane mengko wis oleh panila teko. Apa gune lak ya oleh dhewe.
0: Lah kaya ngono sing tak karepno ku. Jeneng anak pola bapa kepradah. Ana kecocok cara ngandhepi ing setengah marga. Kurung tan urungo wong tuane kecandak kecangking.
1: Ya iku sak mestine dadi wong tuwa. Ana eneke ana apike anak iku kan tergantung tekok sampean to, Kang. Sampean didik apik anak bakal apik, Kang. Aku pasrah bongkokan karo sampean.
0: Saka gegayo aku. Kondang kajuluk kajolondoro saindenging jagat raya. Pendekar pilih bobot pilih tanding orang loro mung siji Nugroho.
1: Iya,
0: Kang. Nuntun ning turasku nirwa kaya wong tuane lanang bisa sekti mahamara menungso kang julik. Tata kramane suba sitane anane kaya ngono bakal iso njunjung dhuwur menyem dulu marang wong tuwa tak setrakno ing bapa guru.
1: Kang. Saat
0: ini
1: ngomong
0: kaya ngurung,
1: Kang. Rasanya
0: hati
1: ini gak
0: kepenak.
1: Masa
0: iya
1: bocah
0: ini
1: bakalan mulai
0: toh, Kang? Loh. Ngasu banyu Kang Bening. Ngudi karsepan. Golek ilmu jopo montro. Kanggo sangun urip. Wong urip ngalam beberan tanpa sangu. Ndak kira menungso Kang ora bisa jumangkah. Ora bisa nggambarake yen alam donya iki kudu duweni sangu ateges sangu maneka warna.
1: Kuwi apa, Kang?
0: Sangu kebejian, sangu ilmu,
1: ilmu iku sing
0: sangu siji. Kudu weruh marang Gusti Kang karo jagat sing ngukir donya sak isine. Besok bakal bali ning ngareping Gusti Kang karo jagat. Yen to ning alam bebrayane iki tumindahi Allah Budi Candala. Besok ora kepenak ing alami kono.
1: Kaya ngono kan ya wis, Kang. Terus piye maneh iki aku?
0: Mula sing tak jaluk. Coba ing sanggar pangaten cemungun ing cuwowo. Yen ana tu mlendang gambar ing bocah yo anakmu bakal bali ing bali wis mokene.
1: Ateges anake dhewe iki arep muleh yo, Kang.
0: Kaya ngono.
1: Tak
0: dongak-dongak nopo sing dadi pengangkahku bisa kasembatan lan keturutan. Loh, gemeruduk

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati wilujeng midhangetaken.

0: 105,3/4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Cahyaning Ati ya. Dan nantinya kami akan membahas terkait kemerdekaan sejati dalam Islam bersama dengan Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu MPDL. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang.
0: Wilujeng enjang. Pripun kabare Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah wa syukurillah pangesunipun.
0: Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan nggih.
1: Amin, amin wa iyyaki.
0: Gileres Pak Ustadz, karena di bulan ini ya kita semuanya umat Islam yang ada di Indonesia ini sama-sama merayakan euforia bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Apalagi tinggal menunggu beberapa hari lagi nggih Pak Ustadz, kita semuanya akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ngeten niku. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka tema kita pada hari ini yaitu kemerdekaan sejati dalam Islam. Baik. Dan seperti biasa Pak Ustadz, nanti akan dibagi menjadi dua segmen ya. Untuk segmen yang pertama, panjenengan bisa memberikan mukadimah kepada pendengar, yang mana kemudian nanti akan dilanjutkan dengan segmen tanya jawab nggih.
1: Nggih,
0: leres. Baik, silakan memberikan mukadimah terlebih dahulu Pak Ustadz terkait dengan kemerdekaan sejati dalam Islam. Monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Para pamireng ngaji pagi Cahyaning Ati RRI Pro 4 sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita injang menika saged nglanjutaken malih kajian kita dengan tema kemerdekaan sejati dalam Islam, yang pada Sabtu yang lalu sudah sempat kita bahas bagian, dan Sabtu ini insya Allah kita tuntaskan. Nah, para pamirang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 15 kalau pada Sabtu yang lalu kita sempat mengingat-ingat peristiwa apa yang terjadi pada masa 45-an, yang pada waktu itu kita mengingat peristiwa 31 Juli 1945 yang kita tekankan waktu itu berdasarkan lokasi kejadian ya, yaitu di Kota Malang di Jalan Salak waktu itu, yang saat ini menjadi Jalan Pahlawan Trip ya, di mana 30 lebih remaja yang berusia mulai 13 sampai 18 tahun saat itu mengorbankan jiwa raganya untuk menghadapi serdadu Belanda yang ingin menguasai kembali Malang ini. Para pelajar itu dan akhirnya menemui kesyahidan. Orang yang berani mengorbankan jiwa raga untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan bangsanya, negerinya yang dicintai ini agar tidak dijajah kembali, agar kemerdekaan ini bisa dirasakan lintas generasi. Bahkan beliau-beliau para suhada di Jalan Salak Kota Malang saat itu, yang saat ini makamnya ada di Jalan Pahlawan Trip itu tidak memikirkan untuk anak cucu ya. Ya, kalau kita mungkin masih memikirkan berbuat kebaikan saat ini ya, ceno anak putu turunan ya, itu ya diperlakukan baik gitu. Tapi beliau-beliau itu para suhada yang masih remaja itu, yang belum berkeluarga, tidak memikirkan itu. Maka sudah bisa dipastikan bahwasanya para suhada itu, para pahlawan-pahlawan kita itu adalah orang yang sudah merdeka. Sebelum memerdekakan negerinya ini, jadi orang yang sudah merdeka di dalam hatinya. Kalau kita ini sekarang ketika peringatan-peringatan Agustusan seperti ini, biasanya di dalam teatrikal-teatrikal itu atau drama-drama ya, kita mengucapkan merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Wah, tapi pertanyaannya, wis merdeka tenan ta awake gitu ya? Dirinya sendiri itu sudah merdeka apa belum? Nah, kemarin pada Sabtu yang lalu kita juga sempat mengingat bahwasanya tujuan kita, sebagaimana yang saya ulang lagi waktu mukadimah tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 bahwasanya Allah itu menciptakan jin dan manusia ini tidak tujuan lain illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku, kepada Allah. Menyembah ini bukan berarti hanya ibadah ritual ya, karena yang dimaksudnya adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun, untuk kepentingan apapun, kita itu dituntut untuk lillahi ta'ala, melakukan semuanya itu untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Ya, kita waktu baca iftitah misalnya ya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Inna solati, sungguhnya solatku, wa nusuki, dan kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mati, dan kematianku nanti, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maka tidak layak ya, ini kemerdekaan kita, masing-masing kita yang sudah dimerdekakan oleh Allah dengan hanya menjadi hambanya. Jadi konsep awalnya kita semua ini lahir itu fitrah ya, dan hanya menjadi hamba Allah. Lalu kemudian kita mengecilkan peran sebagai hamba Allah itu menjadi hamba-hamba yang lain, entah itu hamba jabatan, hamba harta ya, hamba apapun itu, sehingga akhirnya menjadikan seharusnya dia itu merdeka. Kita ini merdeka, masing-masing kita ini. Kemudian berubah. Akhirnya ada yang menjadi hamba dari kezaliman. Kezaliman ini luas ya, baik itu kezaliman yang berupa personal. Kalau personal itu berarti orang yang zalim. Ya, orang yang zalim. Atau membenarkan bahkan menjadi bagian dari sistem yang zalim dan bangga dengan itu gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 113 Allah menyatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Sadaqallahul aliyyul azim, yang artinya kurang lebih, dan janganlah ya, kamu itu cenderung kepada orang-orang yang dolim. Loh kok bisa Pak cenderung pada orang-orang yang dolim? Ya bisa jadi itu karena beberapa hal ya. Ya, orang dolim tetapi mempunyai paras yang elok ya. Paras yang elok, punya harta yang banyak gitu ya. Bahkan bisa jadi orang dolim itu bisa mengangkat ekonomi orang yang dekat kepada dia itu, sehingga akhirnya orang yang tadinya sudah merdeka, tanda kutip ya, sudah merdeka ini kemudian mendekat kepada orang dolim itu dan kemudian menjadi centengnya misalnya ya, apa centengnya itu ya, menjadi bodyguardnya misalnya, pengawalnya ya. Nah, sekarang misal lagi, apalagi Pak yang seperti itu, ya remaja-remaja kita, ya anak-anak kita, cucu-cucu kita itu yang masih remaja, yang mana remaja itu membutuhkan sosok idola ya. Idola itu yang kemudian membuat hidupnya itu bisa lebih berwarna begitu. Nah, masalahnya adalah kita sebagai orang tua ya, itu harus mengarahkan jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita itu punya idola yang keliru. Siapa yang diidolakan itu? Jangan-jangan malah orang dolim gitu ya. Yang ahli maksiat misalnya ya. Ya, tokoh artis ya, artis yang itu ternyata bukan artis yang soleh, yang solehah ya, bukan artis yang baik, tetapi artis yang ya dia menggunakan nafsa misalnya ya, pergaulan bebas ya, tapi parasnya mungkin ya elok ya. Ya namanya artis ya, rata-rata artis itu kan yuk ganteng ya, cantik ya, sehingga remaja-remaja itu mengidolakan tanpa terasa akhirnya nanti. Wah, perilakunya itu masuk di alam bawah sadar. Perilaku dari si artis yang menjadi idolanya itu masuk ke alam bawah sadar. Beda kalau artis yang diidolakan tuh ya artis yang soleh ya, yang solehah ya, yang kalau dia main film itu mungkin ya film-film yang tidak melanggar syariat begitu ya. Itu berbeda. Atau ya pemain olahraga ya, pemain sepak bola yang itu orang yang soleh ya, ya solehah ya, lalu jadi idola. Atau tokoh politik ada juga loh, anak-anak kita itu yang pemikirannya itu masih lurus-lurus saja itu, itu punya idola itu. Saya pernah dulu waktu masih ngajar ya, masih ngajar di sekolah formal itu, saya tanya gitu waktu itu saya ngajar di SMP ya. Loh, yang lainnya itu kalau ditanya idola itu, wah, ada pemain sepak bola ya, pemain bulu tangkis ya, artis ya, aktor. Tapi dia ini beda ini, idolanya siapa? Ternyata idolanya itu tokoh politik ya, tokoh politik, tapi bukan tokoh politik Indonesia. Waktu itu dia nyebut saja itu Mahathir Muhammad. Loh, itu kan waktu itu mantan ya, waktu itu mantan Perdana Menteri Malaysia. Sebelum akhirnya pas umur 92 tahun terpilih lagi itu. Nah, itu saya tanya, loh, kamu kok seneng sama ini, mengidolakan Pak Mahathir Muhammad ini kenapa? Nah, ternyata dia ini ya anak yang suka baca gitu. Jadi dia ketika membaca biografinya Mahathir Muhammad, terus kemudian juga nonton dokumenter ya, film dokumenter tentang kehidupan politik dan perjuangan Mahathir Muhammad itu di Malaysia, ini dia ini terinspirasi gitu. Nah, kalau seperti itu ya bagus gitu. Nah, tapi kalau sampai idolanya itu keliru, lah bahaya. Karena seperti sebagaimana Allah menyatakan tadi, itu akan menyebabkan ya fatamasakumun nar, menyebabkan kamu disentuh api neraka. Lah kok bisa Pak mengidolakan tuh? Iya. Ya walaupun idola saja, itu bukan saja ya. Tetapi akhirnya di alam bawah sadarnya itu akan membuat dia terinspirasi untuk meniru apa yang dilakukan oleh idolanya itu. Makanya di dalam di dalam Al-Jasiyah ya, Al-Jasiyah ayat 23. Allah mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Afara'aita, apakah kamu pernah ya, pernahkah kamu melihat man ittakhadha ilahahu, yaitu orang yang menjadikan hawa nafsunya itu hawahu, Tuhannya itu hawahu. Hawa itu apa? Hawa nafsunya. Nah, ini orang yang benar-benar tidak merdeka ya. Orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya, itu betul-betul orang yang sangat-sangat tidak merdeka. Bayangkan saja ya, yang mestinya konsep awalnya, settingan awalnya itu, fitrahnya itu menjadi hamba Tuhan. Tetapi karena kehidupannya ini mengalami berbagai macam turbulensi misalnya, lalu akhirnya dia memutuskan lupa dengan Tuhan sejatinya. Kemudian dia menghamba kepada hawa nafsunya. Padahal hawa nafsu itu mestinya, kalau dalam konsep Islam, hawa nafsu itu harus diperbudak oleh kita masing-masing. Jadi kita masing-masing kan punya hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu jangan sampai memperbudak kita.

manusianya itu justru ditunggangi oleh kuda. Oh, kan aneh. Ya apa itu? Kusana kemari, gendong jaran gitu ya. Bayangannya seperti itu. Ya kenapa? Itu sudah dolim itu. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai segala-galanya yang harus dituruti, itu dolim. Hawa nafsu apa aja? Ya macam-macam. Hawa nafsu kita ini kan ada yang misalnya hawa nafsu syahwat ya. Jadi orang ini apa yang namanya ya, tidak cukup dengan suami atau istri sahnya itu. Jadi dia akan mencari di luar itu. Golek terus. Ya. Tidak ada habisnya. Ada juga orang yang hawa nafsunya itu ya hawa nafsu harta benda ya. Tidak cukup dengan harta halal yang dia dapat itu ya. Tetapi dia akhirnya ingin menguasai lebih dari itu, keserakannya muncul. Ini orang yang sama-sama, baik yang pertama tadi maupun yang kedua ini, sama-sama tidak merdeka. Ada juga orang yang hawa nafsunya itu apa, hawa nafsu makan misalnya ya. Jadi kalau ada pas puasa Ramadan itu, oh dia tersiksa banget itu. Waduh. Wah, mari walaupun sahurnya sudah banyak ya. Jam 7 itu sudah lapar itu. Skrucuk-krucuk-krucuk gitu. Waduh ya opor ya, bukannya sik suwe. Dihitungi kalau perlu dihitung mundur itu ya. Anu di setting jamnya itu. Kalau apa namanya mau subuh itu biasanya kan ada masjid-masjid itu anu imsak kurang berapa menit itu ya. Kalau dia ini dipikirannya beda itu. Buka kurang berapa jam. Wah, itu orang yang diperbudak oleh hawa nafsu makan. Dan banyak hawa nafsu lainnya. Nah, lalu kemudian supaya kita ini kembali ke setting awal, setting awalnya itu bagaimana Pak? Supaya kita bisa betul-betul menjadi insan yang merdeka. Kita perlu tahu Islam itu adalah dari kata ya aslama. Aslama itu nyerah. Menyerah kepada siapa? Menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berarti segala pelapo ngono ta Pak, wis gak usah kerja, gak usah pelapo wis. Pokoknya nyerah tok, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah kita hidup itu menyerah kepada tata cara aturan hidup yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya ketika Allah menyatakan di Al-Baqarah ayat 256 la ikraha fiddin itu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan fiddin. Di dalam agama itu tidak ada paksaan. Maksudnya bagaimana Pak? Kan berarti ini maksudnya merdeka-merdeka aja ya. Iya, ini maksudnya di dalam tatanan kehidupan masyarakat ini. Ketika kita sudah berdakwah menyampaikan ya, ini loh yang baik, ini yang tidak baik. Yang baik itu harusnya begini. Ya sudah, terserah kepada yang mendengar mau bagaimana. Tetapi ingat, kemerdekaan ini dalam mengambil sikap itu akan kita pertanggungjawabkan di dalam atau di akhirat nanti. Dan kita tidak boleh memaksa-maksa orang ya, memaksa-maksa orang. Sampean ini yo kudu sholat. Tegak sholat tak tutui sampean. Tak gewepuki sampean ning tanggone gitu misalnya ya. Ayo mau diseret-seret ke masjid. Ndak boleh. Ya yang kita hanya marah-marah saja. Emang lur gak sembahyang gak sholat kan. Ya wis titip salam ae. No wis ditungakno ae. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berilah hidayah, kaumku ndak tahu. Nah, orang yang sudah merdeka tadi, yang mengajak sholat ini kan orang sudah merdeka. Nah dia ini sudah, dia bisa nurut kepada aturan Tuhan, dia mau sholat. Tidak hanya sholat secara dohir, tetapi juga batin ya. Orang yang sholat dohir, tapi sholat batinnya belum sholat, itu kurang merdeka juga. Maksudnya bagaimana Pak? Misalnya begini,

0: Dia sholatnya sudah, sholat lahirnya itu, dohirnya itu. Ya sholat lima waktunya sudah, gerakannya sudah, ucapannya apa, yang diucapkan ini sudah sama ya, dengan hadis-hadis itu ada dalil-dalilnya. Tapi selesai sholat, sholatnya itu tidak ada bekasnya. Bagaimana dia misalnya, ketika dia sujud itu antara kepala, lutut, kaki itu sejajar. Maksudnya apa itu filosofi dari sujud itu? Bahwasanya kita ini di hadapan Tuhan itu semuanya sama. Tidak ada yang lebih mulia satu sama lain. Maka ketika kita selesai sholat, kita juga memperlakukan sesama manusia, sesama kita itu dengan sama. Ketika kita mau dihormati orang, ya kita juga menghormati orang lain, kan begitu. Nah itu berarti orang merdeka yang sudah seperti itu. Tetapi ada juga orang yang tidak merdeka. Selesai sholat, ya selesai. Dolimnya pancet, ngeremehkan orang pancet. Berarti dia belum merdeka sejatinya. Belum merdeka, belum menghamba kepada Tuhan, belum hidup mengikuti kesesuaian atau tata aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maka yang seperti ini nggih para pamireng, ketika kita pada bulan ini ya kita memperingati kemerdekaan negara kita ini, Republik Indonesia, yang dulu 15 Agustus 45 waktu itu Jepang menyerah kepada Sekutu, gitu ya. Akhirnya itu setelah 15 Agustus 45, kemudian 16 Agustus 45 terjadi peristiwa Rengas Dengklok itu, 17 Agustus 45 Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu waktu itu ya banyak yang tidak mengira ya, bahwasanya mosok yo Indonesia ini bisa merdeka begitu dari penjajah. Karena rata-rata ya selama sekian abad itu berganti-ganti ya, kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, kedatuan di seluruh Nusantara ini berganti-ganti di oleh bangsa asing ya. Misalnya oleh bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, terakhir Jepang itu ya. Apakah betul Pak Indonesia dijajah 350 tahun? Ya enggak juga ya, karena contohnya misalnya Aceh itu kan baru takluk betul kepada Belanda sekitar tahun berapa itu ya? Ya 1900 sekian gitu ya. Bali itu betul-betul takluk kepada Belanda kan pasca Puputan Klungkung itu, 1900 berapa, saya lupa, mungkin 1908. Berarti kalau Indonesia yang dimaksud semua full itu jajah 350 tahun, ya enggak juga. Kesultanan Buton itu setahu saya juga tidak pernah berhasil dijajah oleh bangsa manapun. Maka kita sekali lagi, secara pribadi Muslim ya, Muslim itu artinya hidup berserah diri kepada aturan Tuhan, kepada syariat Tuhan, syariat Allah. Maka kita juga perlu berhati-hati dalam hidup itu. Jangan sampai ya kemerdekaan diri itu diartikan bisa hidup seenaknya gitu ya. Loh, saya ini kan merdeka, Pak. Ya, tetangga itu ya urusannya dewe-dewe, loh, jangan. Karena begini nggih, di dalam Sahih Bukhari itu Kanjeng Nabi mengatakan, "Inna dina yusr." Sesungguhnya agama itu aslinya kan mudah ya. Agama itu mudah. Walan yusaddadin ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang itu mempersulit agamanya itu kecuali dia akan kalah, akan binasa. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, misalnya sholat itu lima waktu. Kalau dia sehat, dia berdiri. Kalau sakit, kalau berdiri itu kok mumet, ya duduk, gitu kan. Ya, kemudian kalau nggak bisa duduk, bisanya berbaring ya berbaring. Kemudian dia memaksa, wong berdiri satu menit aja sudah puyeng, dia memaksa akhirnya mumet, ngeblat gitu misalnya. Padahal Allah tidak menuntut seperti itu, syariat tidak menuntut seperti itu. Agama itu mudah, kata-kata Nabi, maka tidaklah ada yang mempersulit kehidupan beragamanya itu kecuali dia akan binasa sendiri. Karena itu maka kita juga perlu tahu nih, bahwasanya ketika kita hidup di tengah masyarakat itu, ya betul kita ini punya kewajiban untuk dakwah, tetapi jangan sampai dakwah itu kita lakukan tetapi tidak bijak. Tidak bijak. Ya seperti tadi itu contohnya gitu. Sudah ahli sholat, sholatnya sudah dilakukan dengan benar, tapi karena dia sholatnya hanya dohir saja, batinnya tidak sholat, ya kebijakan itu tidak akan muncul. Akhirnya dia mau apa, menganggap orang-orang tetangganya yang tidak sholat itu sebagai ahli neraka semua, kan begitu. Padahal belum tentu tetangganya itu tidak sholat, ya mungkin sholat tapi di rumah gitu ya. Ya, tidak ke masjid. Nah, kenapa tidak ke masjid? Ya bisa jadi karena di masjidnya itu dia itu merasa tidak merdeka ketika sholat di masjid itu, gitu ya. Karena ada orang sholat di masjid itu tapi akhirnya merasa tidak merdeka. Apa meneh gitu pak? Apa meneh maksudnya? Ya karena begini, gitu. Masjid itu kan macam-macam ya. Masjid itu macam-macam. Ya kalau masjid yang dikelola satu aliran misalnya ya, satu organisasi, itu sudah jelas. Tapi kan ada masjid itu yang sebenarnya dulunya itu dibangun bersama-sama oleh masyarakat ya, misalnya di satu perumahan itu ya, dibangun bersama-sama. Nah, dananya ini dari orang macam-macam ya, dari muslim yang bermacam-macam latar belakangnya. Ya kemudian setelah jadi ya, sudah bagus ya, sudah ada yang ngawali untuk mengelola itu, lalu kemudian muncul kelompok lain ya. Kan ada kan beberapa tempat itu sampai masjid itu rebutan ya, di sisi lain, di sisi satu sisi baik sih ya, orang mau rebutan ngelola masjid itu ya bagus, berarti mau berbuat baik. Tapi ternyata motivasinya bukan untuk berbuat baiknya itu, motivasinya itu ingin menguasai masjid itu, kemudian ingin mewarnai sesuai dengan ormasnya misalnya ya. Padahal masjid ini awalnya dibangun bersama-sama oleh masyarakat yang lintas ormas, lintas organisasi, lintas mazhab misalnya. Mestinya dipakai bareng-bareng lah gitu. Tapi ya seperti itu. Akhirnya kelompok-kelompok yang tadinya merasa nyaman di masjid itu ya, anggota masyarakat dan jamaahnya itu jadi mundur. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena di masjidnya itu sudah kehilangan kemerdekaan ya. Jadi kemerdekaan itu luas sekali nggih para pamireng. Ini kalau kita kaji terus itu mungkin satu bulan ini enggak selesai gitu ya. Ini masih prolog aja, apa namanya, masih mukadimah saya saja sudah seperti ini ternyata ya Mas, sudah mau pukul 6. Lah Mbak Menawi wonten anu Mbak Yaya nggih.
1: Nggih.
0: Mm-mm. Ada yang badannya wiji Mbak Menawi.
1: Oh nggih, leres. Bagi panjenengan sedaya yang mau bergabung ya, mau bertanya kepada Pak Ustadz, monggo silakan bergabung. Saged ten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 0815556910 53. Niki wonten yang bertanya via WhatsApp nggih, okay. Pak Ustadz, wonten Ibu Hana dari Kemirahan niki bertanya, banyak orang bekerja sangat keras untuk mendapatkan kebebasan finansial, tapi ternyata malah semakin sibuk dan jarang beribadah. Bagaimana Islam ini mengajarkan keseimbangan antara mencari rezeki dan membebaskan diri dari ketergantungan kepada dunia? Tapi untuk pertanyaannya kita hold dulu ya Pak Ustadz ya, karena ini ada yang bergabung lagi via telepon, ada Ibu Sri Poncowati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, monggo silakan bertanya.
2: Ye, mau nek tanglet Pak Ustad.
0: Niki
2: tip kados pundi caranipun gesang niki nrimo napa wonten niki atus napa mawon nasib ingkang diparingaken Allah niku sampun diterima ikhlas, enggak ada gerutu, enggak ada ngedumel, enggak ada pingin kayak yang lain, pokoknya yang enggak iri dengki, pokoknya semuanya ini pinginnya itu ikhlas, apapun yang di berikan Allah itu dijalani dengan ikhlas, enggak toleh-toleh. Nah, ini apa resepnya itu, Pak Ustadz? Ini kan kayaknya susah. Kayaknya susah. Kalau ada anak yang sedikit ketinggalan gitu, pinginnya aduh ngejar-ngejar-ngejar bagaimana gitu. Kalau ada tetangganya itu bagaimana itu ngejar-ngejar-ngejar seperti itu. Nah, ini resepnya apa agar menerima apa adanya, apa yang diberikan itu terima semuanya, pokoknya pokoknya semuanya karena Allah, menerima aja. Ini resepnya gimana ya, anu Ustadz? Kok kayaknya kayak sulit gitu loh. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo panjenengan jawab nggih Pak Ustadz, karena waktu juga tetap berjalan nggih menuju
0: kurang
1: ke jam 6.
0: Gie.
1: Kurang 8 menit Pak Ustadz.
0: 8 menit nggih.
1: Nggih.
0: Yang pertama dari Bu Sri Ponco dulu mawon.
1: Nggih, leres. Monggo.
0: Lah, ngeten Bu. Supaya merdeka dalam hidupnya. Tidak apa nama terjajah oleh tuntutan-tuntutan yang semestinya itu tidak ada yang menuntut juga ya, hanya dirinya sendiri karena kalah oleh hawa nafsu. Yang pertama adalah untuk urusan yang sifatnya itu fana itu ada batasannya. Kalau kita meninggal dunia itu tidak ikut kita. Nah, orang menyebutnya urusan dunia gitu ya. Itu kita harus lihat yang di kondisinya di bawah kita, di bawah dia atau kita. Jadi kalau misalnya orang sudah punya sepeda motor, sepeda motornya itu ya biasa, yang harga-harga biasa itu ya. Terus kemudian lihat moge, dia gini, waduh, sepeda motorku kok ngene tok. Iku mau lendu moge enak. Misalnya dia beli moge bisa. Nanti dia akan berkembang lagi itu. Tapi beda karena misalnya ketika alhamdulillah iso tuku sepeda motor kredit, walaupun itu sepeda biasa. Alhamdulillah. Daripada saya dulu masih mancal sepeda pancal. Nah, itu ada syukurnya akhirnya. La in syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur, kalau kalian bersyukur, kata Allah, akan kami tambah nikmatnya. Jadi maksudnya itu apa? Nikmat yang ditambah itu. Ketika kita mensyukur yang ada itu, kita merasa puas, tidak tersiksa lagi untuk ngejar yang lebih dari itu. Padahal kemampuan kita memang ya cuma segini gitu. Itu yang urusan fana ya, urusan fana. Dan banyak bisa dikembangkan yang lain, rumah ya, pekerjaan macam-macam ya, posisi politik dan sebagainya. Berbeda dengan urusan yang sifatnya bako, yang nanti akan menemani kita setelah kita mati. Apa itu amal kita, amal soleh kita. Nah, ketika kita melihat kita akan melakukan amal soleh, jangan cuman bersyukur, alhamdulillah wak dhewe siso sedekah. Timbangane iku wong ngarepe iku nek jaluk sumbangan niku mau wedhit metitit. Salah ngono lek ngetok-ngetok bandang dibukakno suwe, ngono kadang sampai 10 menit baru moro ngono muncul ngekeke mek 1000. Lah, kalau seperti itu enggak akan bisa terkejar itu akhiratnya nanti. Harus kita melihat yang lebih gitu ya. Ketika misalnya begini, alhamdulillah saya ini gajian, misalnya gaji saya 10 juta. Alhamdulillah saya jadi donatur masjid tetap itu. Donatur itu tetap saya. Berapa sebulan? 100 ribu, padahal gajinya itu 10 juta. pengeluarannya sebulan cuma 6 juta. Sodak ke masjid di dunia turkomek 1.000 misalnya, ya kurang kan gitu. Padahal di satu sisi ada orang yang pekerjaannya itu tidak tetap, tapi dia tiap Jumatan itu dia sedekah makanan itu, nasi bungkus itu 5 bungkus, 6 bungkus gitu. Lah itu kita termotivasi harusnya, wah saya jangan sampai kalah sama ibu ini ya, saya harus lebih lah. Itu seperti itu nih, itu salah satu tipsnya. Selain juga kita berdoa kepada Allah, minta agar dimudahkan untuk menjadi orang yang bersyukur. Allahumma ja'alna syakuro wa ja'alna soburo, ya Allah jadikanlah aku ini orang yang pandai bersyukur dan juga bersabar. Yang kedua, yang pertama tadi apa itu Mbak Yaya tadi ya?
1: Yang kedua tadi ada pertanyaan dari Ibu Hana, yaitu banyak orang yang bekerja keras untuk mendapatkan kebebasan finansial, tapi ternyata malah sibuk dan jarang beribadah. Ini bagaimana cara Islam mengajarkan keseimbangan antara mengejar rezeki dan membebaskan diri dari ketergantungan dunia, Pak Ustadz? Monggo, panjenengan punya waktu 2 menit nggih Pak Ustadz untuk menjawab dengan singkat saja.
0: Doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku hidup itu baik di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat itu baik, wa qina adzabannar, dan juga bebas dari api neraka. Maka tujuan kita hidup itu yaitu di dunia ini, agar kita di dunia ini baik, maksudnya itu tidak sampai ngemis-ngemis dan sebagainya. Wa fil akhirati hasanah, tapi di akhirat juga jangan sampai kebalikan, di dunia ini kaya, di akhirat ngemis gitu ya. Wakina ada benar, bebaskanlah kami dari api neraka. Maka supaya kita tetap imbang, kita ingat bahwasanya kita hidup tidak hanya di dunia, kita akhirat ini akan dituju. Maka kata Kanjeng Nabi, zuru, berziarahlah kubur, karena ziarah kubur itu zakirumul maut, akan mengingatkan kalian kepada kematian. Nah itu kurang lebih nggih, beberapa tips yang bisa kita lakukan. Semoga kita semuanya bisa mencapai kemerdekaan sejati di dalam diri kita masing-masing dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba selain Allah, diperbudak oleh hal-hal yang itu sebenarnya sifatnya tidak bako, hanya fana saja, yang sewaktu-waktu kita menghadap Allah akan kita tinggalkan dan tidak kita bawa. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kurang lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa bidadullah inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiah paginya di hari ini, yang harapannya semoga dapat membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan dengan demikian tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini. Nanti akan kami lanjutkan dengan Warung Gaul yang akan kami mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama dengan kami di program 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
3: Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, peringatan Hari Pramuka ke-65 di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Malang pada hari Jumat 14 Agustus 2026 diisi dengan pengalaman belajar yang membawa peserta didik berinteraksi langsung dengan keberagaman budaya dunia. Hal ini pun dilakukan lewat talkshow inspiratif Hari Pramuka ke-65. Siswa mendapat kesempatan berdialog dengan mahasiswa internasional dari India, Afghanistan, Pakistan, dan Mesir. Talkshow yang berlangsung di lapangan MTSN 2 Kota Malang ini menghadirkan Motsyam Ansari dari India, kemudian Muhammad Naim Bahar dari Afghanistan, Amna Yonis dari Pakistan, dan Wala Osama dari Mesir. Keempatnya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Malang dan mahasiswa Asrama Internasional UM yang dihadirkan sebagai gestar. Kehadiran mereka membuat pembahasan tidak berhenti pada pengenalan nama negara, di mana para siswa pun diajak dalam mengenal bahasa, tradisi, makanan, kesenian, kebiasaan, dan kehidupan masyarakat di negara asal para narasumber. Dalam hal ini, Kepala MTSN 2 Kota Malang Anita Yusianti MPD mengatakan pengalaman semacam itu penting untuk memperluas cara pandang peserta didik terhadap dunia. Interaksi pun berlangsung dua arah, di mana peserta didik tidak hanya mendengarkan cerita dari mahasiswa, tetapi juga diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan secara langsung. Dari percakapan tersebut, mereka dapat melihat bahwasannya perbedaan bahasa, tradisi, makanan, maupun kebiasaan tidak menghalangi seseorang untuk membangun komunikasi dan persahabatan. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
1: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi, nunduk terus.
0: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
1: Nah, terus?
0: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
1: Walah.

0: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.